0: antara agama, ras, kelompok etnis, dan antar golongan. Oleh sebab itu, Indonesia memerlukan pemerintahan yang unggul dan bebas dari korupsi untuk mewujudkan negara yang kuat serta rakyat yang sejahtera. Penegasan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto kepada pamungpraja muda di kampus IPDN Jatinangor, Jawa Barat kemarin.
1: Segala ratusan tahun diadu domba, divida et impera, pecah belah dan berkuasa. Itu adalah hukum mereka, itu adalah ilmu mereka. Divida et impera, pecah belah. Saudara-saudara sekalian, untuk sebuah negara kuat dan berhasil, negara itu memerlukan suatu pemerintahan dalam negeri yang unggul, yang efisien, yang disiplin, dan yang paling penting, pemerintahan dalam negeri yang tidak korup, yang cinta tanah air, yang mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan yang lain. Dengan pemerintahan dalam negeri yang demikian, sejarah manusia mengajarkan kepada kita, negara akan berhasil
2: melaksanakan tugas pemerintahan.
0: Sementara itu, Purna Praja asal Aceh, Faza Albana, mengatakan siap menjalankan arahan dari Presiden Prabowo Subianto untuk menjadi pemimpin yang dicintai oleh rakyat dan tidak korupsi.
3: Mungkin arahan dari Bapak Presiden, selanjutnya kita harus menjadi pemimpin yang jujur, yang bertanggung jawab, dan serta memperhatikan bangsa-bangsa atau masyarakat, mana tujuannya adalah untuk mesejahterakan masyarakat, bukan kepentingan pribadi.
4: Nanti ditempatkan di mana, Mas? Sudah tahu?
3: Siap. Saya siap untuk ditempatkan di mana saja.
0: Pada kesempatan yang sama, Presiden Prabowo Subianto mengingatkan bahwa pamungkraja merupakan pelayan rakyat yang melindungi, melayani, dan mengayomi rakyat Indonesia. Dari kampus IPDN Sumedang, Jawa Barat, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali menggelar operasi tangkap tangan OTT di Kabupaten Pemalang. Penyelidikan mengarah pada dugaan penerimaan uang oleh Bupati, khususnya yang berkaitan dengan proyek-proyek lingkungan pemerintahan Kabupaten Pemalang. Berikut laporan selengkapnya, Hairul Umam.
6: Tim juga mengamankan barang bukti diantaranya.
7: Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan telah melakukan operasi tangkap tangan yang berlangsung di Pemkab Pemalang. KPK sendiri mengamankan Bupati Pemalang Anom Widiantoro bersama dengan 20 orang lainnya dalam operasi tangkap tangan tersebut. Penyidik juga turut menyita uang tunai lebih dari 2 miliar rupiah serta menyegel sejumlah lokasi yang berkaitan dengan perkara ini. Budi menjelaskan 21 orang yang diamankan dalam operasi tersebut, rinciannya adalah 5 orang diamankan di Jakarta dan 15 orang di Pemalang. Dari jumlah tersebut sebanyak 12 orang menjalani pemeriksaan lanjutan di Gedung Merah Putih KPK. Sementara itu, 5 orang yang diamankan di Jakarta telah diperiksa, sedangkan 7 orang lainnya dijadwalkan dibawa selanjutnya.
6: Selain mengamankan 21 orang, tim juga mengamankan barang bukti diantaranya uang tunai sejumlah lebih dari 2 miliar rupiah. Dan tentunya barang bukti lainnya juga diamankan dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan ini. Adapun kegiatan penyelidikan tertutup yang dilakukan oleh tim KPK ini diduga berkaitan dengan penerimaan-penerimaan yang dilakukan oleh Bupati berkaitan dengan project.
7: Sementara itu, istri Bupati Pemalang Nur Faizah Manufi memilih bungkam ketika dikonfirmasi awam media terkait dirinya yang juga terjerat dalam operasi tangkap tangan ini.
8: Kan Bapak kan diduga menerima suap dan gratifikasi. Anggapannya Bu, Bu ada sedikit.
7: Budi menjelaskan bahwa penyelidikan mengarah pada dugaan penerimaan uang oleh Bupati, khususnya yang berkaitan dengan proyek-proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemalang. KPK juga menemukan dugaan praktik jual-beli jabatan serta proyek-proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemalang. Budi menambahkan penyidik masih mendalami apakah konstruksi perkara akan mengarah pada dugaan suap, suap ijon, atau pemerasan terkait proyek pemerintah. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Sekretaris Jenderal ASEAN Kaw Kim Hon optimis ASEAN dan Tiongkok dapat menyelesaikan negosiasi kode etik atau COC Laut Cina Selatan pada 2026. Optimisme itu menurutnya didasarkan pada meningkatnya intensitas perundingan, komitmen politik kedua pihak, serta semangat kerjasama yang terus menguat. Berikut laporan selengkapnya Retno Mandasari.
9: Sekretaris Jenderal ASEAN Kaw Kim Hon optimistis ASEAN dan Tiongkok dapat menyelesaikan negosiasi kode etik atau COC Laut Cina Selatan pada 2026. Hal itu disampaikan Sekjen Kaw saat sesi tatap muka dengan para jurnalis pada ASEAN Media Forum atau AMF ke-10 Rabu kemarin di Manila, Filipina. Kaw menyebut optimisme itu didasarkan pada meningkatnya intensitas perundingan, komitmen politik kedua pihak, serta semangat kerjasama yang terus menguat. Kaw mengatakan ASEAN dan Tiongkok kini menggelar pertemuan negosiator setiap bulan untuk mempersempit berbagai perbedaan dalam pembahasan COC. Menurutnya, intensitas perundingan yang meningkat menunjukkan keseriusan kedua pihak untuk menuntaskan kesepakatan yang telah menjadi komitmen sejak Indonesia memimpin ASEAN pada 2023.
10: Sebelumnya pembahasan di tingkat pejabat hanya berlangsung sekitar 1 atau 2 bulan dalam setahun. Kini mereka menyediakan lebih banyak waktu untuk pertemuan di tingkat pejabat. Artinya kedua pihak telah mengerahkan upaya yang jauh lebih besar untuk menyelesaikan proses ini. Saya berharap perundingan dapat diselesaikan tahun ini.
9: Terpisah, Menteri Luar Negeri Filipina Maria Teresa Lazaro menyebut menguatnya komitmen politik ASEAN dan Tiongkok juga dipengaruhi pada perkembangan situasi di Selat Hormuz.
11: Saya kira kemauan tersebut juga dipengaruhi oleh apa yang terjadi di Selat Hormuz. Kita tidak ingin Laut Cina Selatan menjadi titik penyumbatan berikutnya. Sangat penting untuk memastikan jalur pelayaran ini tetap menjamin kebebasan navigasi beserta prinsip-prinsip penting lainnya. Karena itu, kami berharap proses perundingan terus berjalan.
9: Meski optimistis, Menlu Lazaro menegaskan sebagai ketua ASEAN pada 2026, Filipina menilai kode etik Laut Cina Selatan yang dihasilkan harus tetap berkualitas. Menurutnya, kesepakatan tersebut harus sejalan dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982 atau UNCLOS, tidak mengurangi hak pihak ketiga, serta mengatur perilaku para pihak di Laut Cina Selatan secara efektif. Dari Manila, Filipina, Retno Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Tenaga ahli Menteri Hak Asasi Manusia Bidang Human Trafficking dan HAM Berat, Gabriel Goa, menyebut Indonesia saat ini berada dalam kondisi darurat tindak pidana perdagangan orang. Momentum Hari Dunia Menentang TPPO yang diperingati setiap 30 Juli pun dinilai harus dimanfaatkan untuk memperkuat pencegahan, perlindungan korban, dan penegakan hukum. Lalu seperti apa langkah yang perlu dilakukan untuk memutus mata rantai perdagangan orang? Berikut laporan selengkapnya Alfred Uter.
12: Laporan khusus. Di sebenarnya Indonesia ini sudah masuk dalam kategori
13: perdagangan orang terus berkembang dengan berbagai modus, tidak hanya eksploitasi tenaga kerja dan eksploitasi seksual. Kejahatan ini kini juga menyasar bayi dan anak sebagai komoditas perdagangan. Kasus dugaan perdagangan bayi asal Jawa Barat yang diduga dikirim ke Singapura menjadi bukti bahwa sindikat perdagangan orang bekerja semakin terorganisasi, di mana belasan tersangka telah diamankan dengan peran berbeda, mulai dari perekrut ibu hamil, penampung bayi, perawat, hingga pembuat dokumen yang diduga digunakan untuk mengirim korban ke luar negeri. Tenaga ahli Menteri Hak Asasi Manusia Bidang Human Trafficking dan HAM Berat, Gabriel Goa, menilai kondisi tersebut menunjukkan Indonesia menghadapi situasi darurat perdagangan orang. Menurutnya, penguatan regulasi, optimalisasi gugus tugas, serta kolaborasi lintas kementerian, lembaga, aparat penegak hukum, media, dan masyarakat menjadi kunci dalam mencegah maupun menangani TPPO.
12: Sebenarnya Indonesia ini sudah masuk dalam kategori darurat human trafficking. Ini juga momentum yang pas kita memperingati Hari Internasional Anti Human Trafficking. Momentum ini juga bersama RRI kita sekaligus juga untuk melakukan sosialisasi untuk lebih baik kita mencegah daripada sudah terjadi. Nah, ini yang perlu sekali. Aturan kita memang ada, Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang. Tapi ini tidak cukup karena modus operandi dengan di era digital ini ada yang belum diakomodir di dalam undang-undang kita.
14: Okay.
12: Maka ini sangat penting bahwa tidak harus mengubah total, tapi ada misalnya terkait dengan modus operandi online scam.
13: Selain memperkuat penegakan hukum, perlindungan terhadap kelompok rentan juga menjadi perhatian. Kasus perdagangan bayi yang terungkap menunjukkan sindikat memanfaatkan berbagai persoalan sosial untuk menjalankan aksinya. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI mengungkap sekitar 18 bayi diduga telah berada di Singapura. KPAI meminta pemerintah segera melakukan pelacakan, termasuk melibatkan Interpol sekaligus mengusut seluruh mata rantai kejahatan, mulai dari perekrut hingga pihak yang diduga memfasilitasi penerbitan dokumen. Komisioner KPAI, Ai Mariati Soliha mengatakan sindikat memanfaatkan kerentanan keluarga, minimnya pemahaman kesehatan reproduksi, hingga lemahnya pengawasan administrasi kependudukan. Rekrutmen bahkan dilakukan melalui media sosial, aplikasi percakapan, dan jaringan dari mulut ke mulut.
15: Yang sedang kami awasi dan bahkan di peringatan dunia menentang TPPHO tahun ini, KPAI mengangkat itu. Karena ini diawali dari situasi kekerasan kalau saya menyebutnya, bahwa orang tua yang konon mereka sebetulnya yang menjual itu adalah kelompok yang menjadi korban kekerasan seksual, kemudian yang tidak mengerti kesehatan reproduksi, dan mereka juga terjebak dalam siklus PMI dan prosedural, tapi pulang sudah dalam kondisi hamil dan tidak tahu anaknya harus dibawa kemana. Akhirnya dia mencari siapa yang bisa menerima untuk diadopsi, kira-kira begitu. Dalam tanda petik ini, tanda petik, mereka bilang untung aja deh nggak dibuang pun. Ini judulnya saya mau nitipin anak saya, padahal terjadi jual belinya gitu. Nah, dari beberapa kasus ini saya melihat ternyata di situ ada sindikat, dimanfaatkanlah itu untuk rekrutmen, baik menggunakan media sosial, menggunakan WhatsApp grup, dan menggunakan metode mulut ke mulut, sehingga terakumulasi puluhan anak dan mereka mencari ruang di mana paling mudah memalsukan dokumen.
13: Upaya memutus rantai perdagangan orang juga membutuhkan keberanian korban untuk melapor, sebab tanpa laporan, aparat penegak hukum akan kesulitan mengungkap jaringan pelaku yang bekerja secara terorganisasi. Direktur Eksekutif Yayasan Integritas Justisia Madani Indonesia atau ISMI, Tri Elhari Santoso mengatakan, tantangan penanganan TPPO kini semakin kompleks. Selain pelaku yang kerap berasal dari lingkungan terdekat korban, pola rekrutmen juga semakin banyak memanfaatkan media sosial, sehingga literasi digital masyarakat perlu terus diperkuat. Menurutnya, korban juga membutuhkan pendampingan psikososial dan pendampingan hukum agar mampu mengikuti proses hukum sekaligus memperoleh pemulihan secara menyeluruh.
16: Jadi, sebenarnya saya mau menggarisbawahi pentingnya keberanian ataupun kemauan melapor dari para korban ataupun survivor dari tindak pidana perdagangan orang. Karena tanpa keberanian untuk melapor, tentu saja aparat penegak hukum akan mengalami kesulitan untuk membawa pelaku kejahatan ini ke ranah hukum.
14: Ya.
16: Tadi di awal disampaikan bahwa penting sekali untuk membawa pelaku itu ke ranah hukum untuk menimbulkan efek jera. Dan ini adalah salah satu langkah yang sebenarnya sangat strategis ya, kalau kita bisa membawa pelaku itu ke ranah pengadilan sehingga sindikat ini bisa kita
13: Peringatan Hari Dunia Menentang Tindak Pidana Perdagangan Orang menjadi pengingat bahwa perdagangan manusia merupakan kejahatan lintas negara yang terus berkembang mengikuti perubahan zaman. Karena itu penguatan regulasi, edukasi masyarakat, perlindungan perempuan dan anak, peningkatan literasi digital, serta kerjasama antar pemerintah, aparat penegak hukum, organisasi masyarakat sipil, hingga komunitas internasional menjadi langkah penting untuk mencegah munculnya korban baru. Dengan sinergi seluruh pihak, diharapkan mata rantai perdagangan orang dapat diputus sehingga hak-hak korban terlindungi dan kejahatan perdagangan manusia dapat ditekan. Dari Jakarta, Alfred Tutor Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Bagaimana pendapat atau respon dari masyarakat, di mana masyarakat berharap pemerintah memperkuat pengawasan dan menindak tegas seluruh pelaku tindak pidana perdagangan orang. Selain itu, edukasi kepada masyarakat dinilai juga penting agar tidak mudah terjebak dengan berbagai modus perdagangan manusia yang terus berkembang.
17: Menurut saya belum sepenuhnya. Masih banyak masyarakat yang belum mengenali modus-modus perdagangan orang. Apalagi sekarang pelaku memanfaatkan media sosial. edukasi harus lebih sering dilakukan supaya masyarakat lebih waspada.
14: Nama saya Rehan dari Bogor. Menurut saya sebenarnya orang-orang belum paham sih, terlalu paham apa itu TPPO. Jadi masih banyak masyarakat yang sebenarnya belum mengenali modus-modus perdagangan orang. Apalagi kan sekarang pelaku manfaatin media sosial nih. Jadi menurut saya edukasi harus sering dilakukan supaya masyarakat jadi lebih waspada gitu.
18: Saya Izam dari Malang. Ya kalau menurut saya sih, kalau melihat sesuatu yang mencurigakan sebaiknya segera dilaporkan kepada aparat. Kita juga harus saling mengingatkan, terutama untuk keluarga kita dan tetangga, supaya tidak mudah percaya pada tawaran pekerjaan atau adopsi yang prosesnya ini nggak jelas gitu ya.
19: Halo, saya Doni dari Ponorogo. Menurut saya sih ini pemerintah harus bisa menindak tegas ya semua pelaku ini tanpa pandang bulu. Nah terus kita juga harus bisa memperketat pengawasan administrasi kita. Nah selain itu juga mungkin ini kerjasama dengan negara lain bisa jadi opsi yang diambil pemerintah nih, supaya korban bisa segera ditemukan dan dipulangkan gitu.
5: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik memperkuat upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang. Naskah disusun oleh Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
20: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Peringatan Hari Dunia Menentang Tindak Pidana Perdagangan Orang setiap 30 Juli sudah sepatutnya kita maknai bukan sekadar agenda seremonial tahunan, melainkan sebuah momentum refleksi bersama untuk mengevaluasi sejauh mana langkah perlindungan yang telah diberikan kepada kelompok paling rentan. Peringatan tahun ini terasa begitu menggugah nurani kita di Indonesia, menyusul terungkapnya kasus memprihatinkan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia terkait dugaan sindikat perdagangan bayi asal Jawa Barat yang melibatkan jaringan lintas negara hingga ke Singapura. Catatan Komisi Perlindungan Anak Indonesia, sebanyak 24 bayi asal Jawa Barat diduga kuat menjadi korban sindikat perdagangan manusia lintas batas. Kasus ini selayaknya menjadi cermin bersama bahwa modus operandi tindak pidana perdagangan orang kini telah bergeser pada bentuk yang kian mengiris hati. Kejahatan ini tidak lagi hanya menyasar ranah eksploitasi tenaga kerja atau eksploitasi seksual, melainkan telah menempatkan bayi dan anak-anak tak berdosa sebagai komoditas perdagangan yang amat keji. Sebagai bagian dari elemen bangsa, kita tentu merasakan keprihatinan mendalam, sekaligus menilai bahwa peristiwa ini menuntut perhatian serta kepedulian yang jauh lebih besar dari seluruh pemangku kepentingan. Yang membuat kita semakin terenyuh, dugaan sindikat pengiriman bayi ini dijalankan secara rapi dan terorganisir, termasuk melalui proses administrasi yang diduga dipalsukan demi mengelabui sistem hukum Indonesia. Langkah bijak KPAI yang meminta pemerintah segera melacak keberadaan bayi-bayi yang diduga telah berada di Singapura patut kita dukung bersama. Dorongan pelibatan Interpol melalui jalur diplomasi antar negara tentu menjadi harapan besar agar para korban dapat segera ditemukan, dilindungi, dan dipulangkan kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Semua patut memberikan apresiasi kepada aparat penegak hukum yang telah bekerja sigap mengamankan belasan tersangka dengan berbagai peran di dalamnya, mulai dari pihak yang merekrut ibu hamil, penyedia tempat penampungan, tenaga perawat, hingga oknum yang memalsukan dokumen kependudukan. Namun kita juga perlu menyadari, penanganan di hilir saja belum cukup memadai, sebab pemberantasan TPPO ini harus disentuh hingga ke akar persoalannya, termasuk mengantisipasi berbagai celah sosial dan ekonomi yang kerap dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab. Sebagai wujud tanggung jawab moral dan sikap kita, mari semua pemangku kebijakan, baik pemerintah pusat, aparat penegak hukum, KPAI, kementerian terkait, hingga pemerintah daerah, terus meningkatkan komunikasi dan kolaborasi untuk semakin mempererat sinergitas. Pengawasan yang lebih humanis dan ketat dari tingkat keluarga hingga lini pelayanan publik perlu terus ditingkatkan, disertai dengan upaya nyata dalam mensejahterakan masyarakat agar tidak mudah tergiur oleh bujuk rayu sindikat kejahatan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, mari kita jadikan momentum Hari Dunia Menentang TPPO sebagai pengingat penuh kehangatan untuk menjadi keselamatan, kehormatan, dan hak-hak perempuan serta anak adalah tugas mulia kita bersama. Semoga melalui kepedulian, edukasi yang masif, serta penegakan hukum yang berkeadilan, masa depan generasi bangsa dapat terlindungi dengan sebaik-baiknya. Sekian editorial, selamat pagi.
5: Kementerian Pertahanan Korea Selatan pada Rabu kemarin menerbitkan pemberitahuan publik mengenai rancangan undang-undang tentang kapal selam bertenaga nuklir di tengah upaya Seoul membangun kapal-kapal strategis tersebut melalui kerjasama dengan Amerika Serikat. Hal itu dikutip dari Antara. Rancangan undang-undang khusus yang diusulkan itu dirancang untuk memberikan landasan hukum bagi proyek Jangbogo-N yang menargetkan pembangunan sedikitnya 3 kapal selam serang bertenaga nuklir seberat 8.000 ton dengan persenjataan konvensional pada pertengahan 2030-an. Dari dunia olahraga, tim Woodball Indonesia keluar sebagai juara umum kategori senior pada World Cup Woodball Championship 2026 di Perlis, Malaysia, 24 sampai dengan 30 Juli. Setelah mengoleksi 4 medali emas, 2 perak, dan 1 perunggu, Indonesia memuncaki klasemen akhir dengan mengalahkan tim tuan rumah Malaysia yang meraih 2 emas, 7 perak, dan 1 perunggu, serta Taiwan dengan 2 emas, 1 perak, dan 4 perunggu. Hal itu dikatakan oleh Ketua Umum Indonesia Woodball Association, Aang Sunaji, dalam keterangan resmi di Jakarta pada Rabu kemarin. 4 medali emas Indonesia pada kategori senior dipersembahkan Muhammad Habibullah dari nomor stroke competition men single, pasangan Muhammad Habibullah Ahmad Yopi Sofianda pada fairway competition men double, serta Bibit Setia Ninggati dan Ika Yulianingsi dari fairway competition woman double. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kamu tahu enggak?
1: Apa itu?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih ya. Nah.
1: Loh. Itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu teman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil enggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair gak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi gak mood, aku mau

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningse aja sana, Pak.
0: Ningse mana, Ningse?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningse.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ning saya ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

kemiskinan seringkali menjadi siklus yang sulit diputuskan. Keterbatasan ekonomi menghalangi akses pendidikan yang layak, yang kemudian berujung pada rendahnya peluang pekerjaan dan pendapatan. Anak-anak yang tumbuh dalam kemiskinan seringkali mewarisi kondisi yang sama, menciptakan lingkaran yang terus berulang. Untuk memutus rantai ini, perlu ada intervensi yang kuat dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Yuk kita bahas sedikit tentang manfaat jalan santai yang super asik dan bikin sehat. Jalan santai tidak cuma bikin badan segar, tapi juga punya segudang manfaat buat kesehatan fisik dan mental. Pertama, jalan santai bisa menjaga kesehatan jantung dengan meningkatkan sirkulasi darah dan menurunkan risiko penyakit jantung. Selain itu, jalan santai juga bisa membantu menurunkan berat badan karena membakar kalori. Buat yang pengen daya tahan tubuh kuat, jalan santai setiap hari bisa meningkatkan sistem imun. Tidak cuma itu, jalan santai juga bisa menguatkan tulang dan sendi, mengurangi stres, bahkan bikin suasana hati lebih baik. Oh iya, jalan kaki setelah makan juga bisa melancarkan sistem pencernaan. Buat yang suka berpikir kreatif, jalan santai bisa memacu ide-ide segar karena meningkatkan fungsi otak. Dan yang tidak kalah penting, jalan kaki bisa membantu mencegah pikun dan mengurangi risiko Alzheimer. Jadi, yuk mulai rutin jalan santai 15 hingga 30 menit setiap hari. Badan sehat, hati senang, ide pun makin kreatif.

Ya, pendengar, sampai dengan saat ini Anda terus kami temani dan kita terus bersama di Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Ya, waktu berjalan terus, pendengar. Saat ini sudah di pukul 10 lebih 27 menit waktu Indonesia Timur dan sejalan beberapa menit yang sudah atau beberapa saat yang sudah kita lewati bersama, mulai dari pukul 9 tadi setelah mengikuti berbagai informasi dalam Warta Berita Pro 3 Jakarta. Kemudian meluncur juga ke ruang dengar Anda, berbagai sajian, baik itu musik, kemudian juga berbagai pesan, ya, informasi untuk Anda. Dan saat ini membawa kita ke jelang siang hari untuk waktu Indonesia Timur, menit ke-28 saat ini dari pukul 10 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi, jelang siang untuk Anda di pendengar yang ada di wilayah Indonesia Timur.

0: kita tuntaskan jelang pukul 11 waktu Indonesia Timur Barat. Ada musik, ada informasi, dan juga pendengar yang sementara mendengarkan kami di jalur-jalur frekuensi kami, ya, yang bisa dapat Anda dengar dan Anda tangkap di mana saja Anda berada, baik melalui frekuensi FM 105,1, dan untuk pembacara AM 720 sudah turun dari udara atau menghilang tadi di pukul 10. Sore nanti di pukul 16 atau jam 4 sore, frekuensi AM 720 kHz atau gelombang 416,66 meter akan kembali berada di udara untuk menyapa Anda lagi dengan siaran-siaran kami di sore hingga malam nanti, pendengar. Dan ada yang terus mendengarkan kami melalui streaming audio juga di aplikasi Radio Digital di frekuensi relay kami yang ada di Pulau Buru. Apa kabar ya pendengar kita di sana? Semoga hari ini semuanya baik dan sehat selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa tentunya. Ya. Baik, pendengar, nanti ada informasi akan saya hadirkan juga untuk Anda. Dan jangan lupa kalau Anda ingin berbagi informasi dengan kami, silakan. Tidak usah sungkan-sungkan, jangan segan-segan, jangan takut atau malu. Orang membelanjang malu hati. Iya, orang membelanjang pakai malu-malu, jangan pakai malu hati ya. Oke. Ada informasi menarik yang ingin dibagi atau disampaikan kepada pendengar kita? Iya, silakan. Ditunggu ya. Ada line telepon kami di 3834921 atau juga bisa mengirimkan pesan melalui SMS WhatsApp atau juga telepon langsung di jalur WhatsApp kami 081356245886. Baik pendengar, ya tetap semangat untuk Anda dan buat teman-teman yang lagi berada di lokasi pelaksanaan UKWR 2026 angkatan 46 dan 47 untuk Korwil Nusantara 3 Maluku dan Maluku Utara, tetap semangat ya di hari terakhir pelaksanaan UKWR tersebut ya. Semoga hasil yang sudah didapatkan, iya, jangan terburu-buru puas dan setelah itu putus tengah jalan, tetapi melanjutkannya ya. Oke, terus mengembangkan, lebih melebarkan sayapnya ya, seperti pesan tadi, ya, panjang dan lebar dan juga tinggi. Jangan cuma panjang dan lebar, tetapi harus tinggi begitu ya. Ya, pesan salah satu guru kita ya di UKWR 2026. Baik. Sementara untuk para tim penguji kita ya, Ibu Tri Umi Setiawati, juga untuk Bung Agus ya. Oke, dan teman-teman dari Pusbangkom yang sementara menuju ke Bandar Patimura Ambon, Patimura lah Ambon. Semoga saja dalam perjalanan sampai dengan selamat di bandara dan selanjutnya melanjutkan perjalanan untuk kembali ke daerah masing-masing untuk kelanjutan tugas. Saya berharap juga kita semua di mewakili RRI Ambon, kami berharap semuanya dapat berjalan dengan mulus, perjalanannya aman-nyaman, tiba dengan selamat sampai tujuan, berkumpul kembali dengan keluarga, dengan rekan-rekan kerja, dan tetap semangat, salam sehat, Yang Kuasa senantiasa melindungi dan menyertai di dalam perjalanannya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, informasi saya hadirkan dulu untuk Anda pendengar, terupdate dari laman informasi kami di rri.co.id. Ya, pendengar. Kembali ada pejabat daerah yang tersandung OTT yang digelar oleh KPK. Dan pendengar, kali ini operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK yang digelar membuahkan hasil kembali. Di mana kali ini penyidik sejumlah pihak di antaranya Bupati Pemalang Anom Widiantoro. Ya, Bupati Pemalang Anom Widiantoro. Pendengar, kabar ini dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK Fitro Roh Cahyanto bahwa benar OTT terhadap Bupati Pemalang Anom Widianto dilakukan ketika dikonfirmasi pada Rabu kemarin. Fitroh belum menjelaskan secara rinci identitas pihak lain yang turut diamankan pada saat itu dalam OTT. Demikian pula dengan dugaan tindak pidana yang membuat sang bupati diringkus serta barang bukti yang disita oleh tim Satgas. Berdasarkan informasi, KPK sudah menyegel sejumlah lokasi termasuk di lingkungan pemerintah kabupaten khususnya Pemkab Pemalang untuk kepentingan penyidikan. KPK dalam 1 kali 24 jam untuk menentukan status hukum Anom dan para pihak lain yang turut diamankan. Lembaga anti rasuah itu membeberkan konstruksi perkara dan barang bukti yang sudah disita terkait OTT di Pemalang tersebut saat konferensi pers kemarin, pendengar. Sementara informasi lainnya, ya. Kali ini kita informasi dari dunia olahraga, di mana Presiden FIFA Gianni Infantino berencana membuka kepemilikan sebagai hak komersial Piala Dunia kepada investor swasta dengan nilai 17,3 miliar euro. Mantan Presiden FIFA Sepp Blatter juga menilai rencana tersebut berpotensi akan mengubah sepak bola menjadi bisnis berorientasi keuntungan, bukan lagi untuk pengembangan bakat dan olahraga. Tetapi kegiatan tersebut akan mengubah dunia sepak bola sebagai lahan untuk mencari keuntungan atau bisnis baik secara terang-terangan maupun juga bisnis gelap. Laporan The Times dan The Telegraph mengungkap proposal pembentukan perusahaan baru untuk mengelola hak komersial FIFA. Perusahaan tersebut akan menaungi hak komersial Piala Dunia Wanita, serta Piala Dunia Antar Klub. Dalam skema itu, sekitar 20 hingga 30% saham perusahaan baru akan ditawarkan kepada investor sektor swasta. Nilai transaksi yang diperkirakan mencapai 17,3 miliar euro atau sekitar 355,8 triliun rupiah berdasarkan kurs saat ini, ya, kurs euro tentunya, yaitu untuk 1 euro sebesar 20.567 rupiah. Rencana ini dilaporkan pada Rabu kemarin dan memunculkan perhatian terhadap arah pengelolaan kompetisi FIFA. Blatter juga mengaitkan proyek itu dengan kedekatan Infantino dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Hubungan erat antara Presiden FIFA dan Presiden Amerika Serikat telah mencapai dimensi finansial, menimbulkan kerusakan besar bagi dunia sepak bola. Penolakan terhadap rencana tersebut sebelumnya juga disampaikan oleh Uni Sepak Bola Eropa atau Union of European Football Association atau UEFA. Organisasi itu menegaskan nilai tata kelola dan identitas sepak bola tidak layak diperlakukan sebagai aset komersial. Dikatakan jiwa sepak bola dan tata kelolanya bukanlah aset untuk jual beli. Demikian ditegaskan UEFA. Sejumlah pihak menyampaikan kekhawatiran mereka, masuknya investor swasta dapat memperbesar orientasi bisnis dalam kebijakan FIFA. Kekhawatiran itu mencakup kemungkinan penyelenggaraan Piala Dunia akan lebih sering, kemudian penambahan peserta, serta pembelian tuan rumah berdasarkan pertimbangan komersial, dan ini sudah mulai terungkap. Kemungkinan saja Piala Dunia tidak akan dilaksanakan 4 tahun sekali, mungkin 2 tahun sekali, atau 1 tahun sekali, dan ini merupakan kepentingan bisnis. Sorotan juga tertuju pada peluang Gianni Infantino untuk memimpin struktur baru setelah masa jabatannya sebagai Presiden FIFA berakhir. Kondisi ini memunculkan tudingan konflik kepentingan dan menambah tekanan agar FIFA memberikan penjelasan kepada publik. Namun sejauh ini, FIFA belum memberikan keterangan-keterangan yang pasti. Piala Dunia 2026 baru saja berakhir, yang mana terjadi sejumlah kontroversial dan FIFA pun juga selama ini tetap tidak mau buka suara terkait dengan kontroversi-kontroversi atau isu-isu maupun wacana yang terjadi sepanjang Piala Dunia 2026.

Menerapkan inklusivitas di tempat kerja bukan hanya tentang kepatuhan, tetapi juga tentang memanfaatkan potensi yang belum tergali. Ketika perusahaan memberikan kesempatan kerja yang setara bagi individu dengan disabilitas, mereka tidak hanya mendukung kemandirian ekonomi, tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang relatif, kreatif, dan beragam. Karyawan dengan disabilitas membawa perspektif unik yang dapat memperkaya dinamika tim.

0: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Delegasi Bank Dunia dijadwalkan melakukan kunjungan kerja ke Kota Ambon pada tanggal 2 hingga 6 Agustus 2026 untuk meninjau dukungan terhadap proyek strategis nasional PSN Maluku Integrated Port. Gubernur Maluku Hendrik Kliwerissa mengatakan, kunjungan tersebut menjadi bagian dari komitmen internasional dalam mempercepat pembangunan kawasan Indonesia Timur. Menurut Hendrik, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas juga telah menyatakan komitmennya untuk mengawal penyiapan dan memberikan dukungan penuh terhadap realisasi proyek tersebut. Saat ini, tim teknis Bappenas sedang bekerja di lapangan untuk mematangkan berbagai tahapan persiapan. Ia menjelaskan, pada tahap awal pemerintah Provinsi Maluku mengusulkan kawasan Waisarisa Kabupaten Seram Bagian Barat sebagai lokasi pembangunan Maluku Integrated Port. Namun, usulan tersebut berubah setelah hasil kajian komprehensif dari lembaga riset asal Belanda yang merekomendasikan Desa Wai di Pulau Ambon sebagai lokasi paling strategis. Hasil kajian itu didasarkan pada aspek teknis dan kelayakan ekonomi sehingga Desa Wai dinilai lebih efektif untuk pembangunan pelabuhan terpadu. Penetapan lokasi tersebut diharapkan menjadi landasan kuat bagi percepatan pelaksanaan proyek.
0: Sekian Cek Fakta.

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan, struk belanja digital lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

Informasi kembali saya hadirkan untuk Anda, pendengar, masih dengan informasi dalam negeri. Pendengar, Mahkamah Konstitusi atau MK akan mengumumkan putusan terkait gugatan dana program makan bergizi gratis atau MBG yang mengambil pos pendidikan di APBN 2026 pada Kamis hari ini, 30 Juli di siang nanti. Apa saja yang menjadi pokok permohonan gugatan nanti? Terdapat tiga gugatan yang menyoal pengambilan dana pendidikan untuk MBG di MK. Masing-masing membawa nomor perkara 40, 52, serta 55. Belit yang diuji secara material yakni Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN Tahun Anggaran 2026. Pada akhir Agustus kemarin, di 2025, kala itu Jabatan Menteri Keuangan Dian Sri Mulyani, pemerintah bersama Banggar DPR menyepakati penambahan anggaran untuk BGN. Anggaran yang dilokasikan menyentuh sekitar 223 triliun sehingga membuat neraca keuangan BGN meningkat menjadi 335 triliun dari periode sebelumnya. Permasalahannya, dana tambahan 223 triliun itu diambil atau diangkut dari posnya pendidikan yang posturnya mencapai 769 triliun. Artinya program MBG menyedot sepertiga anggaran pendidikan nasional. Kenyataan itu mendorong beberapa pihak dengan bermacam latar belakang mengajukan gugatan ke MK. Mereka menilai anggaran pendidikan yang diamanatkan konstitusi sekurang-kurangnya 20% dari keseluruhan APBN semestinya tidak lagi diotak-atik karena itu sudah mutlak. Pendidikan Indonesia seharusnya ditambah anggaran, bukan dicopot anggaran, dan ini sebuah kesalahan yang dilakukan oleh pemerintah. Para pemohon berargumen masih menghadapi banyak persoalan serius, fasilitas yang belum memadai, angka putus sekolah yang senantiasa membayangi dan meningkat, sampai juga upah guru yang belum tiba di titik ideal. Memindahkan anggaran pendidikan ke MBG, ini adalah kebijakan yang salah. Demikian diimbuhkan oleh salah satu pemohon dan dikatakan cuma akan menghambat pencarian solusi atas permasalahan khususnya di sektor pendidikan. Dikatakan pula 20% dana pendidikan saja tidak cukup dan masih morat-marit. Iya, kenapa harus dicopot lagi sepertiganya? Dan ini akan menambah lagi permasalahan. Pemerintah sendiri mengklaim bahwa perkara gizi berperan penting dalam dunia pendidikan. Pemenuhan gizi yang baik, tegas pemerintah, mampu membantu menjelaskan kehidupan bangsa, katanya sesuai Undang-Undang Dasar 1945. Dana pendidikan yang dipakai untuk MBG merupakan keputusan yang tidak melenceng menurut versus pemerintah. Lantaran penerima manfaat dari program ini adalah siswa-siswa sendiri di bangku sekolah, katanya. Sementara itu dari laman BBC News Indonesia, berdasarkan risalah persidangan yang dicatat MK menelusuri bagaimana argumen hukum ketiga pemohon uji material anggaran pendidikan untuk MBG itu terbentuk. Ya, dengar. Sementara untuk gugatan 55 mengatakan bahwa MBG bukan bagian dari pendidikan, di mana gugatan pertama terregistrasi dengan nomor perkara 55/PUU-24/Romawi-2026. Pemohonnya terdiri atas dua pihak, individu beridentitas Resa Sudrajat serta organisasi sipil bernama Perkumpulan Pendidik Progresif Indonesia. Resa yang adalah guru honorer di tiga pilar pendidikan yang berbeda di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Sementara Perkumpulan Pendidik Progresif Indonesia adalah organisasi yang berupaya menghimpun aspirasi maupun perjuangan guru, dosen, pendidik serta tenaga kependidikan. Anggotanya ada sekitar 230 orang. Pemohon pun menyebut dalam perumusan APBN Indonesia yang melibatkan unsur eksekutif dan legislatif dikenal penerapan mandatory spending untuk bidang pendidikan, kesehatan, transfer ke daerah, serta dana desa. Dengan munculnya program MBG, postur anggaran pendidikan sebesar 20% ini menurut pemohon menjadi diselimuti ketidakpastian. Apakah komponen anggarannya benar-benar dialokasikan kepada sektor pendidikan atau justru untuk kepentingan lain? Dan pemohon menganggap MBG ialah bagian dari fungsi kesehatan atau gizi, sehingga tidak tepat apabila diletakkan dalam bingkai fungsi pendidikan, apalagi anggarannya ditarik dari pendidikan, sekalipun penerima manfaat itu adalah anak sekolah. Tetapi ini menyangkut makanan, minuman, dan gizi
ya otomatis 100% menjadi bagian dari kesehatan dan bukan pendidikan. Jangan jadikan alasan untuk meraut atau memotong atau menguras anggaran yang sudah diposkan di sektor pendidikan. Konsekuensi dari pembelokan anggaran pendidikan ke MBG diyakini melahirkan kerentanan terhadap para pekerja di bidang pendidikan. Demikian tutur pemohon.

0: total belanjanya Rp768.000, Bu? Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis, gagal hemat uang. Tapi bisa hemat energi ya, dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

0: temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap.

indah, kupu-kupu ternyata suka menghisap darah. Eits, jangan panik dulu. Kupu-kupu tidak akan bisa menggigit atau menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan di

Iya, saya punya informasi yang menarik sebelum saya tutup kebersamaan kita di sesi musik dan informasi jelang pukul 12 waktu Indonesia Timur. Pendengar. Iya, pendengar, ancaman cyber AI paling mutakhir yang terjadi menyebabkan perbankan global mengambil sikap siaga satu. Dan layanan ATM terancam akan tutup. Pendengar, industri perbankan dan otoritas keuangan global kini berada dalam posisi siaga satu menghadapi ancaman serangan cyber berbasis kecerdasan AI generasi terbaru. Kehadiran model AI super canggih seperti Claude, Mythos, besutan Anthropic dilaporkan telah memicu kepanikan besar karena mampu mengendus ribuan kerentanan sistem dalam hitungan detik, yang dapat dimanfaatkan peretas untuk membobol sistem keamanan di bank, jaringan ATM, hingga aplikasi mobile banking. Dikutip dari CNBC Indonesia, peringatan keras ini telah dikeluarkan oleh berbagai regulator keuangan dunia. Otoritas Pengawas Lembaga Keuangan Kanada, OSFE, menyurati jajaran direksi perbankan setempat setelah mendapati bahwa AI tingkat lanjut ini secara drastis telah memangkas waktu mitigasi risiko dari yang semula hitungan bulan atau tahun menjadi hanya dalam beberapa jam. Peringatan senada juga digaungkan oleh pejabat tinggi Amerika Serikat, Inggris, Hong Kong, hingga Bank Sentral Eropa atau ECB. Di Asia sendiri, Ketua Asosiasi Perbankan Jepang sekaligus Presiden Mizuho Bank, yaitu Masahiko Kato, menyatakan bahwa lembaga keuangan di Jepang kemungkinan harus mengambil langkah ekstrim. Bank-bank di negara matahari terbit ini bersiap menangguhkan sementara layanan krusial mereka seperti jaringan ATM dan mobile banking untuk dinonaktifkan secara proaktif jika situasi memburuk. Ada khawatiran nyata mengenai lonjakan serangan cyber tingkat tinggi yang jauh melampaui prediksi. Penangguhan jaringan ATM atau pembatalan penangguhan atau penonaktifan jaringan ATM murni merupakan langkah darurat demi melindungi aset para nasabah. Demikian diujarkan oleh Masahito Kako. Sementara itu, pihak Anthropic sendiri tidak menampik potensi bahaya ini. Saat pengujian, model Mythos terbukti sangat mahir menemukan celah keamanan pada perangkat lunak perbankan lama atau legacy system yang sudah berusia puluhan tahun. Jika teknologi ini jatuh ke tangan kelompok kriminal cyber, maka sistem keamanan perbankan secanggih apapun saat ini akan tetap jebol seketika. Untuk merespon kiamat cyber ini, bank-bank besar dunia kini bergerak cepat dan segera atau langsung melakukan pembatasan penggunaan alat AI di dunia perbankan. Industri perbankan juga dipaksa menyuntikan investasi miliaran dolar demi membangun sistem pertahanan berbasis AI mandiri untuk melawan serangan AI terbaru cyber secara real time. Apabila tidak, maka otomatis yang pertama yaitu penggunaan ATM dan mobile banking tidak bisa digunakan lagi karena serangan cyber tersebut.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha, ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellence dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.

Toka Kamu, parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.

pendengar di kesempatan siang ini. Pukul 13 waktu Indonesia Timur, kita ikuti penyampaian Warta Berita Olahraga Pro 3.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Fenerbahce melangkah ke babak kualifikasi ketiga usai menahan imbang Górnik Zabrze. Roberto Mancini resmi ditunjuk sebagai pelatih anyar timnas Italia. 10 wakil Indonesia siap berjuang di Taipei Open 2026. Persebaya ke semifinal Piala Presiden 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 30 Juli 2026, bersama saya Safira Amalia.

Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Fenerbahce sukses menahan imbang Górnik Zabrze 1-1 dalam laga babak kualifikasi putaran kedua perempat final Liga Champions 2026-2027 di Zabrze Arena Polandia dini hari tadi. Hasil tersebut cukup untuk mengantarkan tim asal Turki tersebut melangkah ke babak kualifikasi ketiga. Selengkapnya, Nurdiansyah melaporkan.

0: Fenerbahce menahan imbang Górnik Zabrze 1-1 dalam laga putaran kedua perempat final babak kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027 di Zabrze Arena, Polandia dini hari tadi. Hasil tersebut cukup untuk mengantarkan skuad asuhan Ismail Kartal itu melaju ke babak ketiga kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027 berkat kemenangan agregat 2-1. Andersen Talisca membuka keunggulan Fenerbahce melalui tendangan penalti pada menit ke-12. Sementara Michal Sacek menyamakan kedudukan untuk Górnik Zabrze pada waktu tambahan ke-10 babak pertama. Fenerbahce mengandalkan kekuatan serangan dengan menurunkan Marco Asensio sejak awal pertandingan, menggantikan Bartuk Elmas dari pertandingan pertama. Pelatih Ismail Kartal juga menurunkan bek baru Nathan Ake setelah sang pemain pulih dari cedera. Meski Górnik Zabrze tampil agresif terutama di babak kedua, Fenerbahce mampu mempertahankan hasil imbang yang cukup untuk lolos ke semifinal karena kemenangan 1-0 pada leg pertama. Selesai pertandingan, pelatih Ismail Kartal menilai bahwa Górnik Zabrze memiliki daya juang yang luar biasa bersama para supporternya. Sementara untuk timnya, ia menilai masih banyak yang perlu diperbaiki.
1: Dari sudut pandang ini, saya mengucapkan selamat kepada lawan. Mereka tidak pernah kehilangan harapan di setiap momen pertandingan. Dengan dukungan para supporter, mereka berjuang dengan baik hingga akhir pertandingan. Kami juga berjuang dengan sangat baik. Namun, di sisi lain, ada beberapa hal yang perlu kami perbaiki. Kami menyadari bahwa masih ada beberapa hal yang kurang. Saya yakin kami akan memperbaikinya secepat mungkin. Di sisi lain, bek terbaru Fenerbahce, Nathan Ake, menyebut pertandingan ini berbeda jauh bila dibandingkan dengan putaran pertama.
2: Tough game. It was always going to be a different game than
1: we. Pertandingan yang sulit sangat berbeda bila dibandingkan putaran pertama. Kami mulai dengan baik, gol yang bagus di awal. Aku pikir setelah itu kami menghadapi masalah. Kami terlalu terbuka dan lawan membuat banyak peluang hingga akhirnya mereka mencetak gol. Kami memberikan mereka harapan. Aku pikir pada babak kedua kami kembali bermain bagus, membuat peluang meski tidak menjadi gol. Tapi pada akhirnya kami tidak menyerah dan kami akan terus berkembang. Selanjutnya, Fenerbahce akan berjumpa dengan tim asal Austria, Sturm Graz, dalam laga semifinal babak kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027. Fenerbahce akan menjadi tuan rumah pertama yang memulai pertandingan di kandang sendiri, yaitu Stadion Sukru Sarakoglu, Turki, pada 5 Agustus mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Di laga lainnya, pada gelar Tottenham Hotspur mengalahkan Sydney FC 4-2 melalui adu penalti setelah imbang 1-1 dalam laga pramusim dini hari tadi. Gol Tottenham dicetak Mathys Tel pada menit 29 melalui tendangan bebas. Sementara Sydney menyamakan lewat Takahiro Sekine memanfaatkan kesalahan lini belakang. Kiper Martin Dubravka menjadi pahlawan dengan menepis eksekusi penalti Sydney. Pelatih Roberto De Zerbi menurunkan 10 pemain akademi dan memberikan debut bagi pilar baru seperti Sandro Tonali, Andy Robertson, serta Luca Williams-Barnett dan Dan Scanlon. De Zerbi menilai para pemain muda tampil sangat baik dan memberi lebih banyak solusi dengan periode ini penting untuk meningkatkan kondisi fisik dan kualitas permainan.
1: Menurut saya kita bekerja dengan baik. Para pemain muda itu tampil sangat baik. Mereka memberi lebih banyak solusi dan periode musim ini sangat penting untuk meningkatkan kondisi fisik dan kualitas permainan.
2: Period of the season is very important to improve the physical condition, the quality of the play.
0: Tottenham selanjutnya akan menghadapi Chelsea dan Derby London pramusim di Acres Stadium Sydney pada 1 Agustus 2026. Pertandingan ini menjadi ajang eksperimen bagi Spurs.

0: Kabar menarik lainnya pendengar, Roberto Mancini resmi ditunjuk sebagai pelatih anyar timnas Italia oleh FIGC menggantikan Gennaro Gattuso. Mancini menyatakan serangan tim nasional selalu sangat penting dan ia akan memaksimalkan untuk mengembalikan Italia di tempat yang pantas.
1: Bagi saya, seragam tim nasional adalah selalu sangat penting dan saya percaya bahwa itu mirip dengan saat kamu sedang jatuh cinta. Terima kasih kepada Presiden Malago, beliau memberi saya kemungkinan untuk bisa mencoba mengulangi ini dan saya akan melakukannya, memaksimalkan dan mengembalikan tim nasional Italia di tempat yang memang pantas.
2: Cercherò di fare il massimo di riportare la nazionale italiana dove merita.
0: Presiden FIGC Giovanni Malago menentang Andrea Pirlo yang sebelumnya menjadi kandidat yang membuat Direktur Teknik Paolo Maldini mengundurkan diri. Claudio Ranieri kini menjadi Direktur Teknik. Sebelum Mancini pernah menangani Italia pada 2018-2023, mempersembahkan gelar Euro 2020, namun gagal lolos ke Piala Dunia 2022 setelah kalah dari Makedonia Utara. Selama 58 pertandingan, ia mengemas rata-rata 2,17 poin per pertandingan. Ia bertekad mengembalikan kejayaan Italia di kancah internasional.

0: Kabar dari arenanya, Lorenzo Musetti berhasil menang melawan Alexander Vukic di Washington Open 2026 dengan skor 6-3, 5-7, 6-3. Musetti mengaku ini adalah pertandingan pertama yang sungguhan dan intens dengan pasang surut. Namun ia menemukan caranya dan itu yang paling penting.
1: Tadi ini adalah pertandingan pertama saya, pertandingan sungguhan, intens, di mana ada pasang surutnya. Menurut saya telah menemukan caranya dan itulah yang paling penting.
0: Kemenangan ini mengantarkannya ke babak 16 besar. Musetti kini unggul 2-0 dalam rekor head-to-head atas Vukic. Ini menjadi modal penting bagi Musetti untuk turnamen selanjutnya.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita awal informasi olahraga tanah air dari Lapangan Hijau. Persebaya melangkah ke semifinal Piala Presiden 2026 usai meraih kemenangan atas PSMS Medan dengan skor 1-0. Laporan disampaikan Agustin Irdiani.
1: It's two matches that we play and two wins, a clean sheet that is important to see the players that are available for the next match.
2: Persebaya memastikan langkah ke babak semifinal Piala Presiden 2026 usai mengalahkan PSMS Medan dengan skor 1-0 pada laga grup B di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada Rabu malam. Gol tunggal Persebaya dicetak dari sundulan Yuran Fernandes jelang turun minum. Usai pertandingan, pelatih Persebaya Bernardo Tavares menjelaskan bahwa laga menghadapi PSMS memiliki arti penting karena memberikan kesempatan kepada lebih banyak pemain untuk tampil. Rotasi dilakukan agar kondisi fisik skuad tetap terjaga di tengah padatnya jadwal turnamen. Pelatih asal Portugal itu menilai anak asuhnya mampu menunjukkan perkembangan selama pertandingan. Meski demikian, ia mengakui masih ada beberapa fase ketika permainan Persebaya belum berjalan sesuai harapan.
1: About this match, was important to give minutes for all the players because some of them are.
2: Pertandingan ini sangat penting karena memberi kesempatan bermain kepada lebih banyak pemain. Beberapa pemain masih merasakan kelelahan setelah laga melawan Persija yang berlangsung dengan intensitas tinggi. Karena itu kami melakukan rotasi agar semua pemain mendapatkan menit bermain sekaligus menjaga kondisi mereka. Dalam pertandingan ada momen ketika kami bermain sangat baik, tetapi juga ada periode ketika performa kami belum konsisten. Saya tetap senang dengan sikap dan komitmen para pemain. Kami seharusnya bisa lebih lama menguasai bola dan bermain lebih tenang dalam beberapa situasi.
1: They make a good game. On first half we have chances, we go near of the goal, but sometimes we no shoot. Also now on the second half we win many times good transition, but after the last pass not so good.
2: Sementara itu gelandang Persebaya Tani Firmansyah melihat kemenangan dan catatan clean sheet menjadi modal yang baik. Meski demikian, ia menilai masih banyak aspek yang harus dibenahi agar permainan Persebaya semakin matang. Ia juga mengungkapkan bahwa kondisi skuad secara umum berada dalam situasi yang baik. Proses pemulihan setelah menjalani dua pertandingan dengan intensitas tinggi terus berjalan dan seluruh pemain diharapkan siap menghadapi laga selanjutnya.
3: Pertama-tama mungkin kita syukuri pertandingan malam ini kita mendapatkan 3 poin dan clean sheet lagi 2 kali. Tentunya kita masih banyak kekurangan dan perlu evaluasi di setiap ini. Tentunya kita akan kerja keras di pertandingan selanjutnya.
2: Meski lolos ke semifinal, Persebaya juga akan menjalani laga pamungkasnya di grup B Piala Presiden melawan Port FC yang akan berlangsung Sabtu 1 Agustus di Stadion GBT Surabaya. Kemenangan atas PSMS Medan tak hanya memastikan Persebaya melaju ke babak semifinal dengan raihan sempurna 6 poin dari 2 pertandingan, tapi juga meningkatkan kualitas permainan sebelum memasuki kompetisi Super League musim 2026-2027. Agustin Irdiani melaporkan.

0: Sementara itu pendengar, Persija Jakarta menahan imbang Port FC 2-2 di Stadion Gelora Bung Tomo dengan gol Port FC dari Peradon Chamrat Sami di menit 18 dan Isam Al-Sabi menit 40, serta gol balasan Persija dari Arliansyah Abdul Manan menit 41 dan Stefan Loncar menit 52. Ini adalah pertandingan kedua grup B, bukan laga pertama. Port FC selanjutnya akan fokus menghadapi Persebaya Surabaya di partai penutup grup. Bruno Moreira, pemain Port FC, siap tampil profesional dan total jika diberi kepercayaan oleh pelatih pelawan Persebaya.
1: Seperti yang saya katakan sebelumnya, pertandingan ini amat penting. Semua laga sama pentingnya di sini untuk memberikan hasil yang terbaik, untuk mendapat 3 poin, dan kami tentu ingin meraih hasil baik. Dan kami minta maaf saat melawan Persebaya di hadapan bonek. Dan sekali lagi, kami kesini untuk menang.
0: Laga ini menjadi penentuan bagi Port FC untuk lolos ke babak selanjutnya.

0: Di sisi lain, PSSI membagi pemain Timnas Putri Indonesia secara merata ke 6 klub untuk menjaga keseimbangan kompetisi dan mencegah dominasi satu klub. Anggota Komite Eksekutif Exo PSSI, Vivin Cahyani, menyebut bahwa ke-6 tim tersebut sudah mulai bergerak untuk menyusun timnya.
1: Jadi tim yang 6 ini adalah Greater Jakarta. Jadi ada Persikat Depok, Bekasi FC, Persita Tangerang, Persija, kemudian ada Garuda Yaksa, kemudian satu lagi Dewa United itu dari Tangerang. Jadi kita sudah tentukan 6 klubnya sudah oke. Mereka juga sekarang sudah bergerak untuk mulai kontak-kontak pemain. Ada beberapa pemain yang sudah dikontak-kontak, ada yang agresif, ada yang pelan. Tapi semuanya nanti PSSI dan PT Liga yang menentukan. Jadi saya sudah mendengar ada tim yang sudah kontak pemain, masing-masing pemain dikontak, ditarik. Ya boleh, itu merupakan antusiasme dan itu bagus. Tapi harus sabar nunggu pembagian dari Liga dan PSSI supaya nanti pembagiannya rata.
0: Langkah ini bertujuan agar tidak ada klub terlalu kuat atau lemah, meningkatkan kualitas pemain lokal dengan belajar dari pengalaman timnas, meningkatkan daya tarik Liga bagi sponsor dan penonton, serta memaksa klub mengembangkan talenta lokal. Format ini diadopsi dari kompetisi luar negeri yang sukses membangun ekosistem sepak bola putri yang sehat. Dengan pemerataan kekuatan, setiap pertandingan di Liga Putri menjadi lebih sengit dan menarik. Pemain muda mendapatkan kesempatan berlatih dan bermain langsung dengan penggawa timnas.

0: Kabar dari jelang Asian Games, kunjungan kerja Chef The Mission CDM Tim Indonesia Todo Tua Pasaribu ke Pelatnas Sepak Takraw di Kota Parepare bertujuan memastikan kesiapan atlet, memantau program latihan, dan meminimalkan gangguan non-teknis. Ia memeriksa kesiapan atlet putra dan putri di lokasi Pelatnas yang dinilai kondusif oleh PP-PSTI, serta memastikan atlet fokus berlatih tanpa masalah di luar lapangan.
1: Kami adalah agar PPD ini bisa mempersiapkan diri benar, ya, fokus terhadap fisik, ya, yang untuk fokus dalam pelatihan hal-hal yang terkait mengenai keberangkatan, keberadaan sampai nanti di Nagoya, selama di Nagoya, kemudian juga masuk ke pertandingan di sana, ya, dan juga nanti sampai nanti selesai
0: CDM juga menumbuhkan optimisme untuk mengulang atau melampaui pencapaian medali dari Asian Games sebelumnya. Dengan dukungan non-teknis yang maksimal, atlet diharapkan dapat fokus berlatih dan meraih prestasi terbaik. Kunjungan ini menjadi bagian dari persiapan matang tim Indonesia menuju Asian Games 2026.

Kabar dari ArenaNet, pendengar, babak 16 besar Taipei Open 2026 akan digelar hari ini mulai pukul 11 waktu Indonesia Barat tadi di Taipei Arena dengan 10 wakil Indonesia bertanding. Rehan Naufal Kusaryanto, Gloria Immanuel Wijaya menjadi wakil pertama menghadapi unggulan 6 Jepang di lapangan 2. Dua tunggal putri, Talita Ramadhani Wiryawan dan Nikadek Dinda Amartya Pertiwi melawan wakil India, sementara Prasdiska Bagasujiwo bertemu dengan Justin Ho dari Malaysia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Aku, buah pena Khairil Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau, tak perlu seduh sedan itu. Aku ini binatang jalan, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap beradang menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih perih. Dan aku akan lebih tidak peduli, aku mau hidup 1000 tahun lagi.
1: Puisi tadi berjudul Aku, karya Khairil Anwar, penyair legendaris Indonesia angkatan 45. Puisi ini menggambarkan alam individualistis dan vitalitas semangat seorang penyair. Puisi yang ditulis pada bulan Maret 1943 merupakan puisi paling terkenal dari angkatan 45 yang sampai kini menjadi karya tetap dikenang dan abadi. Si Binatang Jalang, kelahiran Medan 26 Juli 1922, terkenal di dunia sastra Indonesia setelah karya-karyanya dimuat di majalah Nisan pada tahun 1942. Khairil Anwar adalah penyair besar yang menginspirasi dan mengapresiasi rakyat Indonesia meraih kemerdekaan. Sajaknya bertajuk Kerawang Bekasi yang disadurnya dari sajak Beyond Dead Soldiers karya Archibald MacLeish tahun 1948 merupakan sajak yang mencerminkan perjuangan bangsa Indonesia melepaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Setelah Indonesia merdeka dalam merefleksikan dukungan terhadap Bung Karno untuk mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945, Si Binatang Jalang pun menulis sajak persetujuan dengan Bung Karno. Sebagai penyair Indonesia, Khairil Anwar merupakan penyair yang cukup produktif. Terbukti selama kurun waktu 1942 hingga 1949, Khairil Anwar mampu menciptakan sajak sebanyak 94 item sajak. Terdiri 70 sajak asli, 4 sajak saduran, dan 10 sajak terjemahan, 6 prosa asli dan 4 prosa terjemahan. Bersama Asrul Sani dan Rifai Apin, Khairil Anwar dinobatkan oleh Habib Yasin sebagai pelopor angkatan 45 sekaligus puisi modern Indonesia. Khairil Anwar wafat dalam usia muda 27 tahun, yaitu tanggal 28 April 1949.

Ria meramani saudara di Maluku siang ini hingga nanti di pukul 17 waktu Indonesia Timur dengan acara-acara yang masih terus kami hadirkan untuk Anda. Menemani pendengar di kesempatan siang ini, terutama untuk Anda yang tengah disibukkan dengan aktivitas. Dan saudara, saatnya request time kami hadirkan untuk Anda. Tentu pendengar bisa bergabung bersama kami untuk mengirimkan salam atau untuk merequest lagu. Silakan di line telepon 3834921, juga di line WhatsApp 0813-5624-5886. Beberapa tembang sudah kami siapkan untuk pendengar nikmati di saat ini di sela-sela Anda menjalankan aktivitas.

0: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Anggota Ombudsman Republik Indonesia Fikri Yasin berharap Provinsi Maluku mampu menembus 3 besar nasional dalam penilaian pelayanan publik. Harapan tersebut disampaikan saat entry meeting penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2026 di kantor Gubernur Maluku. Fikri menegaskan bahwa penilaian maladministrasi bukan sekadar mengejar peringkat, melainkan bertujuan mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Menurutnya, pelayanan yang berkualitas harus dibangun dengan integritas serta berorientasi kepada kepuasan masyarakat. Ia menilai seluruh pemerintah daerah perlu memanfaatkan proses penilaian sebagai kesempatan memperbaiki tata kelola pelayanan sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
0: Sekian Cek Fakta.

0: Anda masih tetap bersama kami, Pro 1 RRI Ambon, Kanal Informasi dan Inspirasi untuk Indonesia. Saudara, di kesempatan siang ini, kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi Lintas Seribu Pulau, siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 dari RRI Tual. Selamat siang untuk Anda semuanya dan selamat mengikuti.
1: Kita bikin gelagar tengahnya. Harapan kami juga dibantu oleh masyarakat Desa Englas dan Desa Sesar sehingga jembatan ini bisa selesai di pertengahan Agustus atau akhir Agustus.
2: Menurut Anjarang, setelah gelagar tengah rampung, pekerjaan akan difokuskan pada penyambungan konstruksi dari kedua sisi jembatan. Tahapan itu ditargetkan dapat diselesaikan dalam waktu sekitar 5 hingga 10 hari. Meski demikian, Anjarang mengakui masih terdapat kendala berupa pengiriman material utama yakni BCH yang masih dalam perjalanan dari Ambon menuju lokasi pembangunan.
1: Kami sambil menunggu BCH-nya yang dikirim dari kota Ambon ke sini. Mudah-mudahan secepat BCH-nya datang dan kita bisa selesaikan jembatan ini dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.
2: Yang menjelaskan apabila proses pengecoran berjalan sesuai rencana, maka pembangunan gelagar tengah akan dimulai pada Rabu 29 Juli 2026. Tiga hari berikutnya, bagian tersebut diharapkan sudah selesai dikerjakan. Jembatan Garuda di Desa Englas merupakan satu dari empat jembatan serupa yang dibangun oleh TNI Angkatan Darat di bawah Komando Kodim 1502 Masohi. Hingga kini tiga jembatan lainnya telah selesai dibangun dan telah dimanfaatkan oleh masyarakat setempat. Pembangunan jembatan Garuda tersebut bertujuan membuka akses menuju wilayah yang sebelumnya terisolasi, memperlancar mobilitas warga serta mendukung aktivitas ekonomi masyarakat, termasuk distribusi hasil pertanian di Kabupaten Seram Bagian Timur. Dari Bula Seram Bagian Timur, Hasrul Adi melaporkan.
3: Dari RRI Bula, saudara, kita ke RRI Ternate. Dinas Kesehatan Dinkes Kota Ternate menggelar koordinasi pelaksanaan bulan imunisasi anak sekolah BIAS dan surveillance kejadian ikutan pasca imunisasi KIPI di Kota Ternate. Informasi selengkapnya kita ikuti laporan reporter Herlina.
4: Dinas Kesehatan Kota Ternate menggelar koordinasi stakeholder dalam rangka pelaksanaan bulan imunisasi anak sekolah dan surveillance kejadian ikutan pasca imunisasi di Kota Ternate. Kegiatan ini sebagai langkah evaluasi sekaligus sosialisasi mengatasi rendahnya capaian imunisasi anak di sekolah Rabu 29 Juli 2026. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Ternate, Muhammad Isa Tauda, mengatakan capaian imunisasi bias di Kota Ternate saat ini baru menyentuh angka 36%. Angka tersebut masih jauh dari target yang diharapkan, yakni di atas 80%. Berdasarkan hasil diskusi dan evaluasi, rendahnya partisipasi ini dipicu oleh banyaknya penolakan dari orang tua murid.
5: Jadi memang hasilnya Kota Ternate itu sementara. Informasi setelah kita diskusi, memang banyak orang tua itu menolak. Nah, makanya kita hari ini kita mensosialisasikan sekaligus kita evaluasi terkait dengan bias ini sehingga para kepala sekolah itu mengetahui apa sebenarnya tujuan daripada imunisasi itu sendiri.
4: Dia menambahkan pemberian imunisasi sangat krusial untuk mencegah timbulnya berbagai penyakit berbahaya serta menekan kejadian luar biasa. Tujuannya untuk memberikan kekebalan pada tubuh anak.
5: Pada anak usia sekolah ini diharapkan memang imunisasi ini akan mencapai di atas 80%. Nah, gitu ya. Tadinya angka ini di Kota Ternate hanya 30%. Ya.
4: Dikatakan bahwa penyakit seperti campak, difteri, polio, pertusis, dan tetanus kerap menjadi pemicu KLB jika cakupan imunisasi tidak memadai. Oleh karena itu, kesehatan anak-anak harus dijamin agar dapat tumbuh dan berkembang secara sehat serta produktif di masa depan. Reporter Herlina melaporkan.
3: Informasi selanjutnya, pendengar, dari RRI Ambon. Jangkau wilayah tertinggal, terluar, terdepan, dan perbatasan 3 TP di Maluku. PERNI Cabang Ambon operasikan 4 armada perintis. Berikut reporter Lina Tehupuring menurunkan laporannya.
6: Sebanyak 4 kapal perintis milik PT Pelni saat ini melayani operasional pelayaran di Ambon, yakni KM Sabuk Nusantara Sanus 106, KM Sanus 105, KM Sanus 80, dan KM Sanus 71. Kepala Cabang PT Pelni Ambon, Ridwan Mandaliko, mengatakan seluruh kapal tersebut telah beroperasi dengan baik untuk melayani kebutuhan transportasi laut masyarakat. Ridwan menyebut kapal perintis juga memiliki peran besar dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, terluar, dan perbatasan atau 3TP. Layanan kapal perintis menjadi salah satu upaya membuka akses transportasi laut bagi masyarakat yang berada di wilayah kepulauan dan daerah terpencil. Ridwan menegaskan, PT Pelni menjalankan tugas sebagai operator berdasarkan penugasan pemerintah. Penetapan rute pelayaran dan pelabuhan singgah dilakukan sesuai kebijakan pemerintah dengan memperhatikan kebutuhan konektivitas masyarakat.
7: Dan di tahun ini kita ada 4 kapal yang melayani di sini di Ambon ini, yaitu Sanus 106, Sanus 105, Sanus 80, dan Sanus 71. Alhamdulillah semuanya sudah beroperasi dengan baik. Walaupun kemarin Sanus 80 masih perbaikan di Torong, tapi sekarang sudah beroperasi kembali. Alhamdulillah luar biasa semua antusias masyarakat, dan kawan-kawan bisa lihat tadi di bawah itu adalah penumpang kita untuk melayani kapal perintis.
6: Ia menambahkan, pembelian tiket untuk kapal perintis masih dilakukan langsung melalui kantor Pelni. Sedangkan untuk kapal penumpang, pembelian tiket dapat dilakukan melalui aplikasi Pelni Mobile atau mitra resmi Pelni Cabang Ambon. Demikian Lina Dehukuring melaporkan.
8: Anda sementara mengikuti Lintas Ribu Pulau Sekor Wil 3.
3: Saudara, informasi selanjutnya dari RRI Samlaki. Wakil Bupati Kepulauan Tanibar, Juliana Ratu Anak, ajak masyarakat bangun karakter sehat. Wakil Bupati Kepulauan Tanibar memberi apresiasi bagi Inpex Masela atas kepeduliannya terhadap peningkatan kesehatan masyarakat melalui program pengendalian malaria dan demam berdarah, Dengue atau DBD. Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat untuk membangun karakter hidup sehat sebagai fondasi penting bagi pembangunan berkelanjutan di Kepulauan Tanibar. Apresiasi dan ajakan tersebut disampaikan saat memberikan sambutan pada seminar sehari program pengendalian bertajuk Sinergi Membangun Fondasi Kesehatan untuk Pembangunan Berkelanjutan yang diselenggarakan Medical Prakarsa Indonesia sebagai kontraktor Inpex Masela di Aula Hotel Galaxy Samlaki. Kegiatan ini menjadi ruang bersama bagi pemerintah daerah, tenaga kesehatan, pemangku kepentingan, tokoh masyarakat, dan sejumlah unsur terkait untuk memperkuat pengetahuan mengenai percepatan, penanganan, dan pengendalian malaria dan DBD.

0: Ratu Anak menilai keterlibatan INPEX dalam program kesehatan menunjukkan adanya kepedulian terhadap masyarakat di Kepulauan Tanimbar. Dukungan tersebut menjadi bagian penting dalam memperkuat sistem kesehatan dan mendorong upaya pengendalian penyakit menular secara berkelanjutan. Informasi selanjutnya, saudara, dari RRI Tual. Meski angka stunting di Kabupaten Maluku Tenggara terus menurun, pemerintah daerah tetap meningkatkan kewaspadaan. Pencegahan kasus baru menjadi kunci untuk menjaga tren perbaikan yang telah berlangsung dalam beberapa tahun terakhir. Informasi selengkapnya dilaporkan Irene Hari Cahyani.
1: Penurunan angka stunting di Kabupaten Maluku Tenggara belum menjadi alasan untuk berpuas diri. Tantangan terbesar saat ini adalah memastikan tidak muncul kasus-kasus stunting baru yang dapat menghambat laju perbaikan yang telah dicapai. Hal itu disampaikan Wakil Bupati Maluku Tenggara, Carlos Vialira Hantoknam, saat sosialisasi gerakan orang tua asuh cegah stunting Genting dan gerakan Ayah Teladan Indonesia Gati di Aula Kantor Bupati Langgur Selasa kemarin. Angka stunting yang pada periode sebelumnya berada di atas 20%, kini telah turun hingga berada di kisaran 10%. Meski demikian, keberhasilan tersebut harus diikuti dengan upaya pencegahan yang lebih kuat. Penurunan angka stunting tidak akan memberikan dampak signifikan apabila setiap tahun masih muncul anak-anak baru yang mengalami kondisi serupa.
2: Kami mengimbau kepada seluruh jajaran aparatur sipil negara, sektor swasta, dan masyarakat yang memiliki kemampuan lebih, mari kita ambil bagian menjadi orang tua asuh. Mari kita pastikan pemenuhan nutrisi anak-anak berisiko stunting di lingkungan kita dapat terpenuhi dengan baik, sehingga tidak melahirkan stunting-stunting baru. Betul, angka stunting kita menurun, tapi jangan lagi ada stunting-stunting yang baru. Kalau kita menurunkan angka stunting, tetapi di tahun depan ternyata ada ibu hamil yang melahirkan masih ada stunting, ya sama saja. Angka itu tetap stagnan terus.
1: Viali menegaskan fokus pemerintah daerah tidak hanya pada penanganan anak yang sudah mengalami stunting, tetapi juga pada pencegahan sejak masa kehamilan. Upaya tersebut mencakup pemenuhan gizi ibu hamil, pemantauan tumbuh kembang anak, hingga penguatan peran keluarga dalam pengasuhan. Keberhasilan penurunan stunting harus diukur dari kemampuan daerah memutus mata rantai kemunculan kasus baru. Karena itu, kolaborasi pemerintah, tenaga kesehatan, dunia usaha, dan masyarakat tetap menjadi faktor penting dalam menjaga tren penurunan yang telah dicapai. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara berharap berbagai program intervensi yang saat ini dijalankan mampu mempercepat penurunan prevalensi stunting sekaligus memastikan lahirnya generasi yang lebih sehat dan berkualitas pada masa mendatang. RRI Tual, Irina Hari Cahyani melaporkan.
0: Pendengar Korwil 3 Maluku, Maluku Utara, informasi dari RRI Tual tadi sekaligus menutup kebersamaan kita di Lintas Seribu Pulau edisi hari ini. Kami yang bertugas siang ini, saya Debi Kelmas Kosu dan Arif bersama kru teknik mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di Lintas Seribu Pulau edisi berikutnya.
3: Sekian Lintas Seribu Pulau.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami, Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Menemani Anda di saat ini, saudara, request time masih terus kami hadirkan untuk Anda dengan sederetan lagu-lagu hiburan yang terus menghibur, menemani pendengar di sela-sela Anda menjalankan tugas dan aktivitas Anda di saat ini. Dan tentu pendengar, Anda juga bisa bergabung bersama kami. Kami memberikan kesempatan kepada Anda yang ingin memberikan informasi terkait hal apa saja, saudara, yang Anda temui. Anda bisa menginformasikannya kepada kami di line telepon 383-4921, juga di line WhatsApp 0813-5624-5.

Terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Dan saudara, sampai di sini sudah request time yang kami hadirkan untuk Anda di kesempatan siang ini. Dan saatnya kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan informasi Dinamika Maluku Sore.

0: memastikan bahwa program itu sampai betul di tingkat ujung masyarakat yang ada di kota. Dan kami tidak menutup mata, temuan-temuan ini ada di lapangan ini.
1: Sudah sebanyak 259 orang warga binaan ke Jepas melalui Kanwil Jepas Maluku.
2: Itulah dua topik berita yang mengisi dinamika Maluku sore ini yang dirangkaikan dengan sejumlah topik berita lainnya. Bersama saya Dea Safsafubun, inilah dinamika Maluku sore selengkapnya, edisi Kamis 30 Juli 2026. Kami mulai dengan berita pertama. Saudara, prevalensi balita dengan kondisi gizi buruk sangat kurus atau self-wasting di Kabupaten Seram bagian Barat menyentuh angka 6,8%. Berdasarkan hasil survei status gizi Indonesia SSGI 2024, capaian ini menempatkan SBB di posisi tertinggi kedua di Provinsi Maluku. Menanggapi kondisi tersebut, pemerintah Kabupaten SBB mempercepat langkah penanganan dengan fokus utama pada deteksi dini serta pemenuhan gizi balita berisiko. Kepala Dinas Kesehatan SBB Gariman Kurniawan menegaskan bahwa pelacakan kasus ini dioptimalkan hingga tingkat desa dengan mengandalkan puskesmas dan posyandu sebagai garda terdepan pelayanan. Gariman menambahkan penanganan masalah gizi ini membutuhkan kolaborasi lintas sektor bersama dinas terkait. Saat ini fokus intervensi diarahkan ke Kecamatan Seram bagian Barat melalui pemantauan tumbuh kembang anak secara aktif disertai edukasi pemenuhan gizi seimbang bagi para ibu hamil dan keluarga. Anggota Komisi 2 DPRD Kota Ambon, Kristianto Laturiu, meminta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindak Kota Ambon bergerak cepat menyikapi isu kelangkaan minyak tanah di sejumlah kawasan. Ia menegaskan agar Disperindak tidak tinggal diam atau sekadar menunggu aduan resmi dari masyarakat, melainkan langsung turun ke lapangan untuk melakukan pengujian dan pembuktian data secara transparan. Politisi Partai Gerindra tersebut menyampaikan, meski laporan awal Pertamina menunjukkan ketersediaan stok minyak tanah masih dalam kondisi normal, pengecekan ke pangkalan-pangkalan tetap krusial. Menurutnya, pemantauan langsung di titik-titik rawan seperti Tantui, Galunggung hingga Kebun Cengke sangat penting sebagai langkah pencegahan agar persoalan tidak terlanjur meluas dan meresahkan warga. Guna memastikan kebenaran pasokan BBM bersubsidi ini di pasaran, Komisi 2 DPRD Kota Ambon berencana memanggil pihak Disperindak dalam waktu dekat. Pemanggilan tersebut bertujuan untuk meminta klarifikasi sekaligus bukti konkret terkait kondisi ketersediaan minyak tanah di lapangan sehingga masyarakat mendapatkan kepastian informasi yang jelas. Saudara, pemerintah Kota Ambon menyatakan kesiapannya dalam mengantisipasi ancaman krisis air bersih akibat musim kemarau panjang dan fenomena El Nino. Langkah antisipasi ini disiapkan khusus untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi, terutama di kawasan-kawasan yang tergolong rawan kekeringan. Wali Kota Ambon Bodewin Watimena mengungkapkan bahwa distribusi air bersih langsung ke warga terdampak akan menjadi solusi utama jika kemarau panjang terjadi. Meski mengakui wilayah Ambon cukup rawan masalah air, pihaknya telah berkoordinasi dengan dinas terkait untuk tetap siaga. Bodewin juga mengimbau masyarakat agar mulai bijak menggunakan air dan tidak melakukan pemberosan mengingat cuaca yang mulai memanas. Guna memastikan bantuan tepat sasaran, Pemkot Ambon terus melakukan evaluasi serta pemetaan di wilayah-wilayah berpotensi kekeringan. Langkah cepat ini diharapkan dapat menjaga ketersediaan air bersih, sekaligus memastikan pelayanan dasar pemerintah kota tetap berjalan lancar sepanjang musim kemarau. Pastikan program makan bergizi gratis tepat sasaran, Ombudsman RI tinjau program MBG di dua sekolah di Kota Ambon. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Lina Tehuporeng.
3: Ombudsman RI bersama pemerintah Kota Ambon meninjau pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG di SD Negeri 2 Ambon dan SMP Negeri 6 Ambon. Peninjauan dilakukan untuk memastikan program strategis nasional tersebut berjalan optimal, tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Anggota Ombudsman RI Fikri Yasin mengatakan, Ombudsman ingin memastikan tata kelola program MBG berjalan dengan baik hingga ke tingkat paling bawah. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi faktor penting dalam menyukseskan program pemenuhan gizi nasional.
0: Mau memastikan bahwa program itu sampai betul di tingkat ujung masyarakat yang ada di Kota Ambon. Dan kami tidak menutup mata, temuan-temuan ini ada di lapangan. Maka hari ini kami di Kota Ambon termasuk memastikan berapa kemudian kebutuhan penerima manfaat di sini. Dan juga Pak Wali juga tahu di sini. Nah, harapan kita ada sinkronisasi itu.
3: Pihaknya menilai program MBG memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas gizi generasi muda Indonesia. Karena itu, pelaksanaannya perlu terus dilanjutkan dengan evaluasi dan penyempurnaan secara berkelanjutan. Demikian Lina Tehupuring melaporkan.
2: Saudara Wali Kota Ambon, Bodewin Watimena mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi menyusul beredarnya kabar dugaan tindakan rasisme pasca bentrokan antar kelompok di kawasan Matraman, Jakarta pada minggu lalu. Dalam kesempatan tersebut, Bodewin juga menyampaikan belasungkawa yang mendalam atas meninggalnya salah satu warga Maluku dalam insiden tersebut. Bodewin menegaskan agar masyarakat menyerahkan seluruh proses hukum kepada aparat kepolisian dan tidak melihat peristiwa ini sebagai konflik suku. Ia meminta warga Maluku khususnya di Kota Ambon untuk menahan diri serta menghindari penyebaran informasi yang belum terverifikasi agar tidak memperkeruh suasana. Lebih lanjut, Wali Kota juga mengingatkan warga agar bijak dalam menggunakan media sosial dan tidak menyebarkan narasi provokatif. Menurutnya, menjaga keamanan, ketertiban, serta kerukunan sesama anak bangsa harus menjadi prioritas utama demi menghindari hal-hal yang dapat merugikan semua pihak. Saudara, Polda Maluku meluruskan persepsi publik terkait keberadaan personel kepolisian berpakaian sipil saat pengamanan aksi unjuk rasa. Penjelasan ini disampaikan Kapolresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease Kombes Polisi Andreas S. Nugroho dalam dialog publik aspirasi Maluku bersama RRI Ambon. Ia menegaskan kehadiran polisi berpakaian sipil bukan untuk memprovokasi massa, melainkan untuk menjalankan fungsi deteksi dini. Dalam keterangannya, Kombes Polisi Andreas menjelaskan bahwa para personel tersebut bertugas mengidentifikasi potensi gangguan keamanan, memantau kemungkinan adanya penyusup, serta mengantisipasi pihak-pihak yang mencoba memicu kerusuhan. Langkah ini diambil guna memastikan unjuk rasa penyampaian pendapat oleh masyarakat dapat terus berlangsung secara aman, damai, dan kondusif. Ia juga menekankan bahwa seluruh aparat pengamanan dibekali standar operasional prosedur yang mengedepankan prinsip legalitas, proporsionalitas, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia. Tindakan tegas baru akan diambil jika situasi berubah menjadi anarkis dan membahayakan keselamatan publik. Melalui sosialisasi ini, Polda Maluku berharap tidak ada lagi kesalahpahaman di tengah masyarakat mengenai kehadiran petugas berpakaian sipil di lapangan.

0: Kita ikuti berita lainnya. Saudara, sebanyak 318 kepala keluarga di kawasan Benteng Karang, Kota Ambon, dipastikan segera menikmati layanan air bersih tahun ini. Perumdam Tirta Yapono bersama Dinas PUPR Kota Ambon terus mempercepat pembangunan jaringan pipa distribusi. Langkah ini dilakukan untuk merealisasikan janji Wali Kota Ambon dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat setempat. Pelaksana tugas Direktur Perumdam Tirta Yapono Peter Saimima menyatakan bahwa proyek ini menjadi tantangan tersendiri karena Benteng Karang tidak memiliki sumber air alami. Selama ini warga terpaksa membeli air tangki seharga Rp15.000 per drum. Kehadiran jaringan air bersih ini diharapkan dapat menjadi solusi jangka panjang sekaligus meringankan beban ekonomi warga. Pembangunan fasilitas ini telah melalui proses perencanaan dan persiapan distribusi selama kurang lebih 1 tahun. Program ini juga menjadi bagian dari rencana besar pemerintah Kota Ambon untuk mewujudkan pemerataan serta jaminan akses air bersih yang berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat. Dinas Kesehatan Kota Ternate menggelar koordinasi pelaksanaan bulan imunisasi anak sekolah dan surveillance kejadian ikutan pasca imunisasi di Kota Ternate. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Herlina.
1: Dinas Kesehatan Kota Ternate menggelar koordinasi stakeholder dalam rangka pelaksanaan bulan imunisasi anak sekolah dan surveillance kejadian ikutan pasca imunisasi di Kota Ternate. Kegiatan ini sebagai langkah evaluasi sekaligus sosialisasi mengatasi rendahnya capaian imunisasi anak di sekolah. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Ternate, Muhammad Isa Tauda, mengatakan capaian imunisasi bias di Kota Ternate saat ini baru menyentuh angka 36%. Angka tersebut masih jauh dari target yang diharapkan, yakni di atas 80%. Berdasarkan hasil diskusi dan evaluasi, rendahnya partisipasi ini dipicu oleh banyaknya penolakan dari orang tua murid.
2: Jadi memang hasilnya Kota Ternate itu sangat rendah. Jadi informasi setelah kita diskusi, memang banyak orang tua itu menolak. Makanya kita hari ini kita mensosialisasikan sekaligus kita evaluasi terkait dengan bias ini sehingga para kepala sekolah itu mengetahui apa sebenarnya tujuan daripada imunisasi itu sendiri.
1: Dia menambahkan pemberian imunisasi sangat krusial untuk mencegah timbulnya berbagai penyakit berbahaya serta menekan kejadian luar biasa. Tujuannya untuk memberikan kekebalan pada tubuh anak.
2: Pada anak usia sekolah ini diharapkan memang imunisasi ini akan mencapai di atas 80%. Nah, gitu ya. Tadinya angka ini di Kota Ternate hanya 36%. Ya.
1: Dikatakan bahwa penyakit seperti campak, difteri, polio, pertusis, dan tetanus kerap menjadi pemicu KLB jika cakupan imunisasi tidak memadai. Oleh karena itu, kesehatan anak-anak harus dijamin agar dapat tumbuh dan berkembang secara sehat serta produktif di masa depan. Reporter Herlina melaporkan.
0: Saudara, kantor wilayah Kementerian Hukum Maluku terus mempercepat pembentukan pos bantuan hukum atau pos bankum hingga ke tingkat desa dan kelurahan. Langkah ini ditandai dengan pelaksanaan pendampingan pembentukan pos bankum di Kecamatan Teluk Ambon, Baguala. Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenko Maluku, Lamargono, menegaskan bahwa akses terhadap keadilan harus dimulai dari lingkungan terdekat masyarakat agar pemberian informasi, konsultasi, serta pendampingan hukum dapat diakses secara mudah dan cepat. Menurut Lamargono, pos bankum tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyelesaian masalah hukum secara administratif, tetapi juga menjadi ruang edukasi untuk membangun kesadaran hukum masyarakat sejak dini. Melalui program ini, Kanwil Kemenko Maluku bersama tim penyuluh hukum memberikan pembekalan teknis kepada pemerintah desa, kelurahan, serta para paralegal. Pendampingan meliputi pembentukan struktur pengurus, penyusunan surat keputusan hingga optimalisasi penggunaan aplikasi pos bankum untuk pelayanan dan pelaporan. Kemenko Maluku menekankan bahwa keberhasilan pos bankum tidak diukur dari jumlah pos yang dibentuk, melainkan dari manfaat nyata yang dirasakan oleh warga. Oleh karena itu, penguatan kapasitas aparatur desa dan paralegal akan terus digencarkan. Langkah strategis ini diharapkan dapat memperluas akses keadilan, meningkatkan literasi hukum, serta mewujudkan budaya masyarakat yang makin sadar hukum di wilayah Maluku. Guna meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesehatan, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Maluku menggelar sosialisasi pencegahan dan deteksi dini kanker. Kegiatan yang berlangsung di Ambon ini menghadirkan narasumber dari Yayasan Binaan Kanker Nusantara dan diikuti langsung oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Sarwono beserta jajaran pejabat dan staf di lingkungan Kanwil Ditjenpas Maluku. Dalam sosialisasi tersebut, para peserta dibekali pemahaman mengenai perbedaan tumor dan kanker, faktor risiko pencetus, hingga pentingnya deteksi dini serta pola hidup sehat. Konsultan Kesehatan Yayasan Binaan Kanker Nusantara Melisa Utami menegaskan bahwa peluang kesembuhan kanker akan jauh lebih tinggi jika penyakit tersebut terdeteksi sejak awal melalui pemeriksaan rutin dan gaya hidup yang bersih serta seimbang. Menanggapi kegiatan ini, Kabaktum Kanwil Ditjenpas Maluku Sarwono mengapresiasi tinggi langkah edukatif tersebut dan menekankan bahwa kesehatan merupakan aset berharga bagi para aparatur negara. Melalui agenda promotif preventif ini, Kanwil Ditjenpas Maluku berharap para pegawai tidak hanya menerapkan ilmu yang didapat dari diri sendiri, tetapi juga menyebarkan informasi pentingnya pencegahan kanker kepada keluarga dan masyarakat luas. Saudara, ratusan warga binaan Lapas Ambon diusulkan menerima remisi pada HUT RI ke-81. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Sahira Sangaji.
3: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Ambon sudah mengusulkan nama warga binaan pemasyarakatan untuk menerima remisi atau pengurangan masa hukuman pada HUT RI ke-81, tepat pada 17 Agustus 2026. Kalapas Kelas 2A Ambon Hendra Budiman menyampaikan data pada 28 Juli 2026 jumlah warga binaan Lapas Ambon mencapai 410 orang dan dari jumlah tersebut sebanyak 249 warga binaan memenuhi syarat diusulkan ke kantor wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atau Ditjenpas Maluku untuk menerima pengurangan masa pidana. Adapun besaran remisi yang diusulkan bagi warga binaan bervariasi, namun tidak ada usulan remisi bebas murni.
4: Sudah mengusulkan sebanyak 249 orang warga binaan ke Ditjenpas melalui Kanwil Ditjenpas Maluku. Itu usulan remisi yang diberikan pada tanggal 17 Agustus tahun 2020. Ya, ada usulan bebas. Oh, ini yang ini aja, yang murni saja, yang hanya remisi, yang langsung bebas ini tidak ada ya. Nihil tahun ini. Yang jelas kita punya instrumen, pertama persyaratannya harus berkelakuan baik.
3: Hendra Budiman menjelaskan usulan remisi diberikan negara sebagai bentuk apresiasi terhadap narapidana yang menunjukkan perubahan sikap dan perilaku positif selama menjalani masa pembinaan di lapas. Disampaikan Lapas Kelas 2A Ambon menjadi salah satu pelaksanaan penyerahan remisi yang dijadwalkan dihadiri Gubernur Maluku sebagai perwakilan pemerintah untuk menyerahkan remisi kepada warga binaan pemasyarakatan. Selain agenda remisi, akan ada beragam kegiatan pertandingan, olahraga, seni dan lainnya yang melibatkan warga binaan dan petugas pemasyarakatan. Sahira Sangaji melaporkan.
0: Berita terakhir, ajang pelayaran International Sail to Indonesia kembali digelar di Kota Ambon sebagai upaya memperkenalkan potensi wisata bahari dan kekayaan budaya Maluku kepada peserta dari berbagai negara. Kegiatan yang dipusatkan di Hotel Tirta Kencana Negeri Amahusu, Kecamatan Nusanewe ini menjadi momentum penting dalam memperkuat promosi pariwisata daerah di mata dunia. Raja Negeri Amahusu Mesak Siloi menyambut hangat kedatangan para peserta pelayaran dan tamu undangan. Siloi menegaskan bahwa masyarakat Amahusu senantiasa menjaga tradisi, semangat gotong royong dan kerukunan sebagai modal utama menyambut wisatawan. Ia berharap momen ini dapat memberikan pengalaman berkesan sekaligus mempererat persaudaraan antar negara. Rangkaian acara meriah ini diawali dengan sajian tari tradisional, pertunjukan musik ukulele hingga pementasan seni lokal. Turut hadir mendukung kesuksesan acara jajaran TNI Angkatan Laut, Bakamla, kepolisian serta instansi terkait seperti imigrasi dan bea cukai untuk memastikan kegiatan berlangsung aman dan lancar. Dan saudara, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan topik-topik utama Dinamika Maluku Sore edisi Kamis 30 Juli 2026 di antaranya. Pastikan program makan bergizi gratis tepat sasaran. Ombudsman RI tinjau program MBG di dua sekolah di Kota Ambon. Ratusan warga binaan Lapas Ambon diusulkan menerima remisi umum pada HUT RI ke-81. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dea Safsafubun mengucapkan selamat sore, sampai jumpa.

0: Buah Pena Khairil Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau, tak perlu sedu sedan itu. Aku ini binatang jalan, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap beradang menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih peri. Dan aku akan lebih tidak peduli, aku mau hidup 1000 tahun lagi.
1: Puisi tadi berjudul Aku, karya Khairil Anwar, penyair legendaris Indonesia Angkatan 45. Puisi ini menggambarkan alam individualistis dan vitalitas semangat seorang penyair. Puisi yang ditulis pada bulan Maret 1943 merupakan puisi paling terkenal dari Angkatan 45 yang sampai kini menjadi karya tetap dikenang dan abadi. Si Binatang Jalang, kelahiran Medan 26 Juli 1922, terkenal di dunia sastra Indonesia setelah karya-karyanya dimuat di majalah Nisan pada tahun 1942. Khairil Anwar adalah penyair besar yang menginspirasi dan mengapresiasi rakyat Indonesia meraih kemerdekaan. Sajaknya bertajuk Kerawang Bekasi yang disadurnya dari sajak The Young Dead Soldiers karya Archibald MacLeish tahun 1948 merupakan sajak yang mencerminkan perjuangan bangsa Indonesia melepaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Setelah Indonesia merdeka dalam merefleksikan dukungan terhadap Bung Karno untuk mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945, si Binatang Jalang pun menulis sajak persetujuan dengan Bung Karno. Sebagai penyair Indonesia, Khairil Anwar merupakan penyair yang cukup produktif. Terbukti selama kurun waktu 1942 hingga 1949, Khairil Anwar mampu menciptakan sajak sebanyak 94 item sajak. Terdiri 70 sajak asli, 4 sajak saduran, dan 10 sajak terjemahan, 6 prosa asli dan 4 prosa terjemahan. Bersama Asrul Sani dan Rifai Apin, Khairil Anwar dinobatkan oleh Habib Yasin sebagai pelopor Angkatan 45 sekaligus puisi modern Indonesia. Khairil Anwar wafat dalam usia muda 27 tahun, yaitu tanggal 28 April 1949.

0: Oi.
1: Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada yang masih tetap bersama kami, Pro1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Menemani Anda di saat ini, saudara, lagu-lagu hiburan juga informasi kami hadirkan untuk Anda di sore ini hingga nanti di pukul 17 waktu Indonesia Timur. Menemani pendengar semuanya yang saat ini masih disibukkan dengan aktivitasnya. Tetap semangat untuk Anda.

0: Miranda hasta Chita.
1: Selamat 1,2 FM RRI Pro 1. Dan ini adalah Beranda Secita Berjaringan. Kita lanjutkan kembali dengan tema berikutnya dari RRI Laksumawe, Toleransi Tanpa Batas, Baitul Mal Hadir Untuk Semua.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI, jumpa lagi bersama saya dalam program Beranda Asta Cita, program yang menghadirkan sosok inspiratif dari berbagai daerah yang memberi warna bagi pembangunan di sekitar kita. Pada edisi kali ini, kita akan mengulas kisah menarik dari sikap toleransi dan keberagaman yang ada di sekitar kita. Indonesia berdiri di atas keberagaman, berbeda suku, agama, budaya, dan bahasa. Bukan menjadi alasan untuk saling menjauh, melainkan menjadi kekuatan untuk saling menguatkan. Perbedaan agama, suku, dan budaya bukanlah penghalang untuk hidup berdampingan, melainkan kekuatan yang mempersatukan bangsa. Semangat inilah yang menjadi bagian dari Asta Cita, yaitu memperkokoh persatuan bangsa melalui kehidupan yang rukun, harmonis, dan saling menghormati antar umat beragama. Salah satu contoh nyata hadir dari kampung KP3, Hagu Barat Laut, Kecamatan Banda Sakti, Kota Laksumawe, Aceh, yang dilanda musibah kebakaran hebat meluluhlantakkan sekitar 70 unit rumah warga beberapa bulan lalu. Sebagian besar korbannya merupakan warga non-muslim yang telah puluhan tahun hidup berdampingan dengan masyarakat muslim di lingkungan tersebut. Di Kota Laksumawe, Aceh, kisah nyata tentang indahnya kebersamaan hadir dari seorang warga Kristiani bernama Sitompul asal Tapanuli Selatan. Salah satu korban kebakaran yang sudah 30 tahun menetap di antara hiruk-pikuk lingkungan kehidupan umat muslim, tepatnya di lokasi Desa Hagu Barat Laut atau KP3 di Kecamatan Banda Sakti yang persis berada di pusat ibu kota Laksumawe.
3: Kita akan berbincang-bincang bersama salah seorang warga non-muslim yang merupakan korban dari kebakaran yang terjadi beberapa bulan lalu. Selamat siang Bapak Sitompul.
4: Selamat siang Pak.
3: Iya. Mungkin kami ingin bertanya, Bapak sudah berapa lama tinggal di Aceh ini? Kalau agama Bapak ya, apa itu?
4: Agama saya Kristen Protestan, dan saya tinggal di Laksumawe ini sudah sekitar 30 tahun.
3: 30 tahun ya?
4: 30
3: sudah
4: tahun.
3: Lama ya?
4: Ya.
3: Ketika pertama kemari sudah berkeluarga atau masih lajang? Ya?
4: Masih lajang.
3: Nah, selama 32 tahun tinggal di sini, tentu kan ada banyak hal, adapun kenang-kenangan yang Bapak alam. Ini bagaimana menurut Bapak selama 30 tahun tinggal di Kota Laksumawe berada di sekitar lingkungan warga muslim ini, bagaimana penjelasan Bapak? Mungkin apakah Bapak merasa diterima atau bagaimana ini?
4: Terima kasih. Karena saya sudah tinggal 30 tahun, sebagian hidup saya tinggal di Laksumawe ini, saya merasa sukacita.
3: Iya.
4: Karena jarang ya satu daerah saya dapati begini. Karena apa? Karena saya diterima di sini. Kita tidak ada gap, tidak ada kotak-kotak antara non-muslim sama muslim. Kita bisa bersatu dan mereka menerima kita, walaupun kita minoritas. Tidak ada perbedaan. Khususnya ketika saat-saat kebakaran begini. Ketika saat kebakaran ini, semua masyarakat lingkungan turut membantu apa yang bisa dibantu. Dan paling terharu saya pada saat kebakaran itu, malam itu begitu banyaknya orang-orang memberikan bantuan-bantuan, baik baju langsung sama bahan makanan untuk kita yang terdampak bencana ini. Karena dalam bencana itu, ya sebagai saya pribadi, tidak ada sesuatu pun bisa diselamatkan karena begitu cepatnya api merambat. Karena angin kencang begitu dan hari siang begitu terik, jadi nggak ada salah diselamatkan. Pada saat itu kita rata-rata mengungsi ke gereja, dan di gereja itu datang malam itu ada datang Camat Banda Sakti, datang asisten satu Pemprov membawa bantuan beras, indomie, telur malam itu, sehingga selama bencana itu kami merasa tidak terbebani dan kami merasa bahwa inilah kampung kami yang sebenarnya.
3: Iya.
4: Nah, inilah kampung kami sebenarnya. Dan saya juga merasakan bahwa inilah tempat kampung saya yang sebenarnya. Karena selain saya lahir di Medan, di Tapanuli, tapi saya besar di Aceh ini, khususnya di Kota Laksumawe.
2: Sitompul, warga Kristiani asal dari Tapanuli Selatan ini merupakan salah satu korban musibah kebakaran yang meluluh lantakkan di antara 70 unit pintu rumah yang ludes terbakar. Selama 30 tahun menetap di lingkungan warga muslim di kota Lhokseumawe, Sitompul, kelahiran Tapanuli Selatan, merasakan begitu besarnya kepedulian masyarakat tanpa memandang perbedaan keyakinan, terutama di tengah duka korban kebakaran yang dialaminya. Saat api melahap rumahnya hingga tak satu pun harta benda dapat diselamatkan, bantuan datang dari berbagai pihak. Pemerintah, mahasiswa, organisasi kemasyarakatan, hingga warga sekitar bergotong royong memberikan pakaian, bahan makanan, dan kebutuhan sehari-hari. Yang paling membekas di hatinya adalah kepedulian masyarakat muslim yang menjadi mayoritas di lingkungan tempat tinggalnya. Bahkan, bantuan rehabilitasi rumah juga diberikan melalui Baitul Mal sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama warga yang sedang tertimpa musibah.
3: Tentu kalau boleh kami tahu nih ya, kira-kira kan tadi banyak bantuan yang datang. Itu dari mana, dari siapa aja yang bantuan yang datang itu yang bantu kita?
4: Banyak hal dari segalanya, dari pemprov Banda Aceh, pemprov Banda Aceh, Pemko Banda Lhokseumawe juga ada, dari mahasiswa juga ada, dan yang paling terharu terakhir ini kita bisa menerima bantuan berupa uang tunai untuk rehab rumah dari Baitul Mal.
3: Baitul Mal ya.
4: Baitul Mal. Jadi kalau kita pikir-pikir, Baitul Mal itu sudah begitu, tidak lagi ada sekat antara non-muslim dan muslim. Ya. Mereka memberikan bantuan sebesar 8 juta ya, untuk satu orang bantuan rumah. Inilah yang barangkali membuat saya semakin terharu. Bagaimana kita di tengah minoritas ini begitu diperhatikan dan tidak dibeda-bedakan di saat bencana datang. Jadi terima kasih untuk semua pihak yang telah membantu kami, bahwa kami juga merasa bersuka cita yang kiranya ya.
3: Baik, pendengar, itu tadi perbincangan kita bersama warga minoritas non-muslim yang tinggal di sekitar lingkungan warga yang ada di kampung KP3, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe.
2: Bantuan rehab tersebut merupakan bentuk nyata, sikap dan kepedulian pemerintah kota kepada korban kebakaran tanpa memandang perbedaan suku, ras, dan agama dari masing-masing korban kebakaran. Menurut Kepala Baitul Mal Kota Lhokseumawe, Damanhur, bantuan yang diberikan bukan semata-mata soal agama, melainkan panggilan kemanusiaan. Secara tegas dikatakan Damanhur, bantuan tersebut berasal dari dana infak yang memang dapat dimanfaatkan untuk membantu siapa saja yang tertimpa musibah tanpa membedakan latar belakang agama maupun suku.
3: Baitul Mal ini memberikan jakan ini ya. Nah, akhirnya Pak Kamaru Zaman ini apa yang latar belakangnya Baitul Mal ikut menyalurkan bantuan kepada korban kebakaran tersebut, kepada warga umat Kristen khususnya?
0: Ya. Alhamdulillah, salatu wassalamu rasulullah. Pertama sekali ini adalah seruan kemanusiaan, karena mereka adalah saudara kita dan sebangsa dan setanah air. Kami hadir di hari kedua, hari pertama karena memang lagi ribut-ributnya, lagi panik-paniknya. Di hari yang kedua kita datang dengan berbagai macam bantuan yang kita miliki, semuanya kita kerahkan dan langsung kita mintakan data kepada koordinatornya. Dan mereka sangat mengapresiasi dengan kehadiran kita. Kenapa? Karena selama ini kita tidak pernah membeda-bedakan. Kenapa? Karena uang yang kita pakai ini adalah uang infak. Nah, kalau zakat memang dia kan harus golongan tertentu yang bisa menerimanya. Tapi kalau infak ini kan bisa digunakan dan bisa dimanfaatkan oleh siapapun yang memang berhak. Apalagi ini adalah musibah kemanusiaan dan tidak ada yang terencanakan.
2: Menurutnya, para korban adalah saudara sebangsa dan setanah air yang membutuhkan uluran tangan. Karena itu, sejak hari kedua pasca kebakaran, Baitul Mal langsung menyalurkan bantuan darurat berupa makanan, selimut, bantal, perlengkapan tidur, hingga kebutuhan pokok lainnya. Bagi Baitul Mal, ketika seseorang sedang mengalami bencana, yang harus dikedepankan bukanlah identitasnya, melainkan nilai kemanusiaannya. Saat saudara kita membutuhkan tempat berteduh, makanan, obat-obatan, dan dukungan moral, itulah saatnya kita hadir untuk saling membantu.
3: Nah, kemudian ini apa harapan Bapak agar semangat toleransi dan persaudaraan seperti ini terus tumbuh di tengah masyarakat, khususnya di kota Lhokseumawe?
0: Kita senantiasa diminta oleh Rasul untuk berbuat baik, karena kebaikan itu untuk diri kita. Pada saat kita berbuat baik, maka yang membalasnya itu adalah Allah. Nah, maka jangan pernah berhenti untuk berbuat baik. Hari ini kita berbuat baik untuk saudara kita yang non-muslim. Nah, besok kita berbuat baik untuk saudara kita yang muslim. Kenapa kebaikan tersebut adalah untuk diri kita, bukan untuk orang lain.
2: Saudara pendengar, toleransi bukan hanya diwujudkan dalam kata-kata, tetapi melalui tindakan nyata saat sesama membutuhkan pertolongan. Musibah tidak mengenal perbedaan agama. Demikian pula, kepedulian seharusnya tidak mengenal sekat. Mari terus menjaga persatuan, memperkuat gotong royong, dan menumbuhkan kepedulian sebagai wujud

0: Beranda Cerita Berjaringan, kalau tadi kita sudah sama-sama mendengarkan dari Loksemawe, kita akan lanjut kembali ke RRIND, Toleransi Keberagaman dalam Kajian Pendidikan Pancasila.
1: Beranda Asta Cita.
2: Pendengar Beranda Asta Cita RRI dimanapun Anda berada, Indonesia berdiri di atas fondasi keberagaman suku, budaya, dan agama. Untuk merawat keutuhan ini, moderasi beragama menjadi fondasi utama dalam toleransi keberagaman. Menurut dosen Pancasila Universitas Flores, Bapak Carolus Charles Bego, Pancasila diciptakan para pendiri bangsa sebagai perekat utama keragaman tersebut. Mari kita simak penjelasannya.
3: Ya, kalau berkaitan dengan moderasi beragama dalam pandangan Pancasila, maka Pancasila ini kan

0: dengan saudara-saudara kita yang lain yang juga memiliki agama-agama yang ada di Indonesia. Jadi di sini saya mau katakan bahwa ketika kita dalam kehidupan bernegara yang berdasarkan Pancasila, maka mari kita mengekspresikan keimanan kita tetap berada pada koridor kebangsaan kita. Itu yang menurut saya.
1: Nilai-nilai Pancasila, khususnya sila pertama dan sila kedua, secara tegas menjamin kebebasan berkeyakinan sekaligus mewajibkan kita untuk bersikap adil dan beradab. Pak Sardes Bego menegaskan bahwa kerukunan antar umat beragama hanya bisa terwujud jika ada saling penghormatan terhadap hak beribadah masing-masing.
0: Lalu bagaimana kita hidup yang berbeda-beda agama ini? Supaya jangan terjadi konflik, maka kita harus mentolerir. Mengapa kita harus mentolerir? Karena setiap orang memiliki hak yang sama untuk beragama. Dan di dalam Pancasila, sila pertama di sana dinyatakan bahwa ketuhanan yang Maha Esa. Berarti ada ruang kebebasan untuk orang memiliki keyakinan kepada Tuhan. Dan ketika kita yakin pada Tuhan, bahwa kita yakin bahwa Tuhan itu sang pencipta, salah satunya menciptakan manusia. Dan manusia tidak hanya manusia yang Katolik, atau manusia yang Islam, atau Hindu, atau Buddha saja, tidak. Seluruh kita yang beragama ini adalah manusia ciptaan Tuhan. Oleh karena itu, amanat sila kedua menyatakan, mari kita yang manusia-manusia ini harus berperkemanusiaan dan beradab. Gitu. Beradabnya artinya kita menghormati, itu yang namanya toleransi itu. Ketika umat agama yang satu menjalankan ibadah, yang lain juga harus mentolerir, jangan sampai membuat kekacauan atau keributan. Itu yang namanya kita toleransi. Dan itu saya rasa memang sudah di apa ya, sudah dipikirkan oleh para founding father, supaya untuk merekatkan keragaman, untuk menyatukan negara ini yang berbeda-beda dari suku, ras, dan agama itu, kita harus gunakan Pancasila sebagai fondasi yang kuat, sebagai lead star, sebagai bintang penuntun, agar kita ke depan berjalan tidak saling berbenturan.
1: Menjaga keharmonisan dalam masyarakat majemuk membutuhkan kesadaran untuk menekan ego pribadi maupun kelompok. Selain itu, Kementerian Agama menetapkan indikator penting dalam moderasi beragama, yakni menolak segala bentuk kekerasan dan mengedepankan sikap saling tolerir demi keselamatan bersama.
0: Persatuan itu bisa tercipta apabila kita bersikap moderasi atau moderat, gitu. Jangan terbalik, gitu. Jadi kita bersikap moderat atau toleransi, baru tercipta yang namanya kerukunan atau persatuan itu. Jadi persatuan itu tercipta karena itu, karena kita saling hormat menghormati, kita berpikiran tidak terlalu ekstrim, tidak terlalu fanatik terhadap kita punya keyakinan. Tetapi kalau kita punya keyakinan, silakan. Saya beriman, misalnya saya sebagai orang Katolik, saya berkeyakin bahwa Katolik yang benar. Itu menurut saya. Tetapi tidak bisa saya menyatakan bahwa apa yang diimani oleh Mas
2: Sedita,
0: gitu juga, bahwa itu yang tidak benar, tidak boleh. Agar itu benar menurut Mas, seperti itu. Saya benar menurut saya. Oke, mari kita yang hidup dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah diberi ruang oleh negara, oleh hukum kita yang tertinggi adalah Pancasila. Mari kita sama-sama kita menjaga hak kita masing-masing sehingga jangan terjadi konflik. Di kampus kami biasanya kemarin baru habis, ketika Idul Fitri habis, kita yang namanya apa ya, Idul Fitri bersama. Dan itu kita kumpul semua, kita apa, saling memaafkan. Walaupun kita di luar kampus, kita telah berkunjung kepada sesama saudara kita yang beragama Islam. Ya, tapi di kampus tetap diajarkan seperti itu. Walaupun di luar sudah itu, tapi kita tetap di sini. Inilah nuansa kebersamaan yang dilakukan di kampus kami. Nah, itu diperkasai sejak dari ketua yayasan sampai pada

0: jajarannya yang lain. Kita sama-sama seperti itu. Tidak hanya di saat Idul Fitri, di saat Paskah, di saat Natal juga seperti itu. Jadi itu berkaitan, contoh kecil seperti itu. Lalu ketika kita dalam kehidupan, misalnya saya bisa mengajar di kelas, biasanya di awal kuliah dan setelah habis kuliah, itu kita membiasakan dengan doa. Jadi doa itu tidak hanya ketika saya yang Katolik, saya menyatakan bahwa yang doa itu harus Katolik yang pimpin, tidak. Jadi kita memberi ruang kepada setiap orang. Kalau umpamanya ada siasati di awal misalnya Katolik yang pimpin, diakhiri pada anak-anak yang Muslim pimpin sesuai dengan keyakinan. Jadi disitulah menurut saya itu, sadar atau tidak sadar, kita memberi ruang kebebasan untuk kita berekspresi selama kita tidak mengganggu keimanan orang lain. Silakan kita lakukan seperti itu, masing-masing pimpin, tetapi kepada saudara-saudara yang beragama lain silakan berdoa sesuai dengan agamanya masing-masing. Sesungguhnya disitulah letak moderasi beragama itu, mengambil jalan tengah, tidak menutup orang lain untuk beragama, tetapi juga memberi kesempatan kepada sesama saudara kita yang berbeda agama untuk beribadah dan menjalankan agama.
1: Penerapan nilai moderasi beragama bukan sekedar teori di ruang kelas, melainkan dipraktikkan secara nyata di lingkungan perguruan tinggi serta mengakar kuat dalam tradisi kearifan lokal masyarakat Kabupaten Ede, kota rahimnya Pancasila. Berikut petikan selengkapnya.
0: Untuk di Kabupaten Ede, kalau umpamanya Mas Dito, kalau saya mau sampaikan, moderasi beragama di sini, kalau saya rasa itu, saya yakin dan pasti sudah tertanam sejak dari leluhur. Bukan karena kita belajar tentang moderasi beragama, maka kita hidup beragama ini jadi bagus, tidak. Itu sejak dari leluhur. Dari nenek moyang kita telah mewarisi orang di Ende di sini, bahwa kita beragama itu bukan menjadi pembatas kita untuk saling bantu-membantu hidup bersama di dalam lingkungan di Kabupaten Ende. Contoh saya di sini, saya tinggal di Motopaga ini, keliling rumah saya ini ya saudara-saudara saya yang Muslim semua. Tapi kami dari tahun 79 tinggal di sini, aman-aman saja, tidak ada terjadi konflik segala macam, tidak ada, aman-aman saja. Nah, inilah yang saya katakan bahwa ketika ada acara di keluarga Muslim, kita ke sana ke keluarga Muslim. Ketika ada acara di keluarga saya di sini, saudara-saudara saya yang Muslim datang ke rumah saya, dan saudara-saudara yang lain, semuanya sama seperti itu. Jadi menurut saya, harapan saya ke depan itu, apa yang sudah diwariskan oleh leluhur kita, hal-hal yang baik ini harus kita warisi terus kepada anak cucu kita.
1: Demikianlah Beranda Astacita, produksi dari RRI ND edisi hari ini. Moderasi beragama bukan berarti mengurangi keyakinan terhadap agama, melainkan menjalankan ajaran agama secara bijak, menghargai perbedaan serta merawat kerukunan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salam Pancasila dan salam toleransi.
2: Masih dari Beranda Astacita berjaringan dari RRI ND, baru saja kita dengarkan toleransi keberagaman dalam kajian pendidikan Pancasila. Dan yang terakhir ini adalah dari RRI Tahuna Pendengar Pro 1 dengan tema nilai kekeluargaan jadi perekat kerukunan di tengah keyakinan.
3: Beranda Astacita.

0: kekeluargaan menjadi perekat kuat dalam menjaga kerukunan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Meski berada dalam satu marga dengan perbedaan keyakinan, masyarakat tetap hidup berdampingan secara damai dan saling menghormati. Di Sangihe, tidak sedikit keluarga yang memiliki anggota beragama Kristen dan Muslim dalam satu garis keturunan. Perbedaan tersebut tidak menjadi penghalang untuk tetap menjalin silaturahmi, saling membantu, serta hadir dalam berbagai kegiatan keluarga dan kemasyarakatan. Budaya saling menghargai yang diwariskan secara turun-temurun menjadi fondasi penting dalam menjaga keharmonisan antar umat beragama di daerah perbatasan ini. Seperti yang terungkap dalam bincang-bincang reporter RRI Tahunan Milania bersama Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kepulauan Sangihe, Pendeta Leopold Albert Tamalawi.
1: Baik pendengar di seluruh tanah air, saat ini saya sudah bersama Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kepulauan Sangihe bersama Pendeta Leopold Albert Tamalawi di salah satu gereja yang berada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Bapak, di Sangihe kan banyak keluarga yang satu marga namun beda keyakinan. Satu marga ada yang beragama Kristen, ada juga yang beragama Muslim. Menurut Bapak nih, apa yang membuat mereka tetap bisa hidup rukun sampai sekarang?
2: Bagi masyarakat Sangihe, jauh sebelum kekristenan, jauh sebelum Islam ada, masyarakat Sangihe sudah punya kepercayaan. Dan itu kemudian memang sudah. Dan sebelum kepercayaan itu dipahami oleh semua agama bahwa keluarga itu jauh sudah ada. Nah, dari sana memang masyarakat Sangihe memandang bahwa perbedaan itu karunia. Karena Allah menciptakan manusia itu berbeda. Nah, dari sana sesungguhnya dalam satu keluarga tidak ada satu marga pun di Sangihe yang dapat mengklaim bahwa dia agama ini.
1: Iya.
2: Dalam satu marga ada yang beragama Islam, ada yang beragama Kristen, ada yang beragama Katolik. Iya. Dan itu sejauh hubungan kekeluargaan itu terjalin dengan baik, maka soal agama itu hal yang berikutnya. Dampak yang terasa secara implementatif dalam satu keluarga ketika ada ibadah Natal, maka yang Muslim akan menyampaikan selamat Natal.
1: Ya, betul.
2: Ketika ada Idul Fitri, maka yang Kristen juga menyampaikan, bahkan menyiapkan banyak hal. Dan itu hal yang biasa. Secara sosial, dalam hal duka misalnya, dalam pemakaman baik Islam, Kristen, tokoh agama dan umat yang berbeda agama, justru nimbrung bersama-sama.
1: Betul.
2: Nah, ini menjadi indikator bahwa nilai kekeluargaan itu sangat kuat. Dia berjalan bersama dengan nilai-nilai agama.
1: Betul.
2: Iya.
1: Jadi memang sangat terasa di Sangihe apa yang tadi Pak Pendeta sampaikan,
2: iya.
1: Memang sangat terasa
2: sangat terasa kuat. Kearifan lokal yang berbalut kekeluargaan itu nomor utama. Sebagai contoh di Pulau Lelipan yang mayoritasnya Muslim, ya. Dan sekian persen yang dari gereja Kristen, khususnya Gemis. Sekian kakak itu ada gereja dengan aliran Pentakosta, GPDI. Nah, karena ikut dengan bahasa kekeluargaan, itu bisa jalan. Dan ini menjadi sejarah keberagaman di Kabupaten Sangihe.
1: Ya, baik Pak. Tapi juga menurut FKUB sendiri Pak,
2: iya.
1: Apa faktor utama yang membuat hubungan antar anggota keluarga ini, walaupun beda agama, tapi di Sangihe tetap harmonis?
2: Yang bisa membuat tetap harmonis itu yang tadi, nilai kekeluargaan itu, saling mengerti, saling memahami, saling bekerja sama. Nah, sejauh itu tetap terpelihara, maka perbedaan agama adalah sesuatu yang ya diakui, dijalani bersama-sama.
1: Bukan ya. Sebagai hambatan ya Pak.
2: Bukan
1: ya.
2: Sebagai hambatan.
1: Baik, ya. Kita berbicara tentang peran, bagaimana peran tokoh agama, tokoh adat dan keluarga dalam menjaga agar perbedaan agama ini tidak memicu perpecahan seperti ya. Itu, melainkan menjadi kekuatan untuk mempererat persaudaraan.
2: Ya. tokoh agama itu harus menyadari bahwa sampai kapanpun akidah, dogma agama itu pasti berbeda. Memaksakan dogma atau akidah agama tertentu kepada orang lain itu akan menimbulkan pertentangan.
1: Betul.
2: Iya. Nah, lalu bagaimana? Apakah syiar, dakwah, dan penginjilan bisa dilaksanakan? Jawabnya bisa, tapi bukan bicara akidah dan dogma, tapi bicara soal implementatif. Apa itu implementatif dari dogma dan akidah? Nilai-nilai kebaikan, gitu? Ya. Cinta kasih, ya. Pengorbanan. Maka orang akan melihat bahwa kehidupan orang ini telah mewujudkan agamanya. Itu peran tokoh agama. Nah, peran keluarga sejak awal itu yang harus ditanamkan adalah sampai kapanpun perempuan dan laki-laki tidak akan pernah jadi sama. Ya, tetap itu berbeda. Dan karena itu anak laki-laki atau perempuan juga itu rahmat Allah.
1: Ya.
2: Tidak ada persoalan laki-laki dan perempuan. Nah, dari sana kemudian harus dilihat pada akhirnya sekalipun sejak kecil nilai-nilai agama telah ditanamkan dan rata-rata secara sosial agama yang kita anut kan agama yang diturunkan dari orang tua, gitu ya, Mbak Mila ya. Tetapi harus diberikan kesadaran ketika dia sudah akil balik, ketika dia sudah dewasa, dia akan menentukan pilihan.
1: Ya, kebebasan untuk
2: menentukan pilihan. Jadi keluarga harus menanamkan nilai-nilai itu.
1: Betul. Kalau bicara soal media sosial ini, Pak. Bagaimana Pak ini, Bapak melihat isu intoleransi yang berkembang di media sosial dan bagaimana masyarakat Sangihe dapat mempertahankan budaya saling menghargai yang telah diwariskan turun-temurun?
2: Pentingnya bermedia sosial itu menjadi tuntutan umat beragama sebab kalau kita salah bermedia sosial, maka media sosial menjadi neraka bagi kita. Tapi kalau kita baik bermedia sosial, saya pikir nilai cinta kasih dan banyak hal sebab tidak sedikit orang bisa jatuh cinta di media sosial.
1: Betul.
2: Tapi banyak orang yang putus cinta gara-gara media sosial. Ya. Nah,
1: yeah.
2: Ya. Nah, jadi bagi saya media sosial itu karunia Allah dan sesuatu yang netral.
1: Iya. Yeah.
2: Kitalah yang menghitam putihkan media sosial.
1: Baik. Terakhir Pak, pesan apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat di seluruh Indonesia tentunya agar tetap semangat keluarga di atas perbedaan agama tetap ada sehingga Sangihe ini menjadi contoh dalam memperkuat persatuan bangsa.
2: Bagi seluruh masyarakat yang ada di Indonesia, dari Nusa Utara, Gerbang Utara Indonesia, kami menyampaikan konsep berpikir, konsep hidup orang Sangir yang menempatkan belas kasih, kekeluargaan, saling peduli, itu melewati perbedaan-perbedaan. Kami memahami bahwa perbedaan itu adalah cara Allah untuk menolong manusia. Nah, dari sana itulah, maka pada bulan Oktober tahun 2025, bersama Kementerian Agama, kami Forum Kerukunan Umat Beragama dengan Forkopinda dan seluruh umat beragama di Kabupaten Sangihe, kami melaksanakan deklarasi bahwa Nusa Utara adalah gerbang toleransi.
1: Ya, baik, terima kasih Pak Pendeta.
2: Terima kasih Mbak Mila.
1: Baik, demikian pendengar wawancara kami bersama Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kepulauan Sangihe, Pendeta Leopold Albert Tamalawe.
0: Kondisi ini menjadikan Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai contoh bahwa keberagaman dapat berjalan seiring dengan persatuan. Nilai kekeluargaan yang terus dijaga masyarakat diharapkan tetap menjadi warisan berharga dalam merawat kerukunan dan kedamaian di bumi Tampungang Rawo. Salam kami dari ujung utara NKRI, RRI Tahunah.

0: Itulah akhir dari Beranda Asa Cita Berjaringan dari RRI Tahuna dengan tema nilai kekeluargaan jadi perekat kerukunan di tengah keyakinan. Pendengar Pro 1, kita akan kembali lagi di minggu depan dengan Beranda Asa Cita Berjaringan. Dan inilah akhir dari Beranda Asa Cita Nasional di tanggal 30 Juli 2026.
1: Anda telah mendengarkan Beranda Asa Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri. 91,2 FM Jakarta sore ini.

Olivia D dengan Man I Need menemani kita di pukul 15:55 waktu Indonesia Barat di Jakarta sore ini bersama saya Roli Hutahayan mendengar Pro 1. Dan ini saya mau punya update dulu ya dari DKI Jakarta, dari Dinas Bina Marga DKI Jakarta. Ini memasang penyeberangan jalan atau Pelican Crossing sementara selama pembangunan kembali jembatan penyeberangan orang di Jalan Kapten Tendean yang sebelumnya rusak berat. Diinformasikan dari Kepala Pusat Data dan Informasi Dinas Bina Marga DKI Jakarta, Siti Dinarweni, mengatakan kalau penyediaan Pelican Crossing ini merupakan kewenangan dari Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dan sebagai bentuk dukungan terhadap penyediaan fasilitas tersebut, Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta melakukan penataan akses pejalan kaki dengan pemasangan paving block pada area median jalan. Jadi untuk Anda yang mungkin tiap hari menggunakan si JPO Tendean ini, sementara diganti dulu sama Pelican Crossing ya. Tetap hati-hati di jalan, tetap hati-hati dalam berkendara. Mungkin untuk kendaraan yang selama ini bisa langsung gas aja, sekarang sudah ada lampu merahnya ya. Karena sudah ada yang menyeberang nih di Pelican Crossing. Jadi lebih hati-hati lagi. Tepat di pukul 16 waktu Indonesia Barat, saya akan mengajak Anda bergabung di Warta Berita Pro 1 Jakarta setelah lagu yang satu ini.

0: WhatsApp 0811 7972 7912. Jakarta sore ini
1: pukul waktu Indonesia Barat.

Anda, mengapa kudanil sering berendam di air? Selain untuk melindungi kulit, alasan utamanya adalah karena tubuhnya yang berat. Dengan memanfaatkan daya apung air, gerakannya di air akan lebih gesit daripada di darat. Menariknya lagi, keringat yang baru dikeluarkan kudanil awalnya bening, tapi setelah beberapa menit kemudian berubah menjadi merah. Nah, pigmen dalam keringat ini bisa membantu kudanil menahan sinar ultraviolet. Dengan kata lain, merupakan minyak pelindung matahari alamiah.

Ya, Prof. Satya dari Ambon, kanal inspirasi dan juga informasi pendengar dari Dewa 19 dengan suara alam. Selamat sore saja untuk Anda di sore hari ini. Saya Rivaldi menemani Anda sampai nanti di jam 12 malam. Ya, bagaimana kabar Anda pendengar? Ya, semoga dalam keadaan yang sehat, keadaan yang baik-baik saja. Di hari ini kita sudah di hari Kamis 30 Juli 2026, tersisa satu hari lagi kita akan memasuki bulan Agustus ya pendengar.

Ibnu Sina, atau dikenal sebagai Avicenna di dunia Barat, adalah salah satu cendekiawan terbesar dalam sejarah Islam. Lahir pada tahun 980 di Bukhara, Ibnu Sina telah memberikan kontribusi luar biasa di bidang kedokteran, filsafat, dan ilmu pengetahuan. Dengan karya fenomenalnya, The Canon of Medicine, Ibnu Sina menjadi inspirasi bagi banyak ilmuwan hingga saat ini. Ia tidak hanya menguasai ilmu duniawi, tetapi juga mendalami ilmu agama. Ibnu Sina mengajarkan kita bahwa mencari ilmu adalah ibadah. Dalam setiap langkah dan penemuannya, ia selalu mengaitkan pengetahuan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita teladani semangat belajar dan ketekunannya, serta selalu mengingat bahwa ilmu yang kita cari adalah jalan menuju ridhonya.

Muslimah, engkau adalah permata yang mulia. Dalam Islam, perempuan memiliki peran yang sangat penting dan istimewa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Surga berada di bawah telapak kaki ibu." Jadilah wanita yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, serta selalu menjaga kehormatan diri. Ingatlah bahwa hijabmu bukan hanya penutup aurat, tetapi juga simbol ketaatanmu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita semua bisa menjadi muslimah yang menginspirasi, yang menyebar kebaikan dan manfaat di dunia ini.

Dalam bisnis yang penuh tantangan, kolaborasi antar UMKM bisa menjadi kunci sukses. Dengan saling mendukung dan berbagi sumber daya, UMKM dapat menciptakan sinergi yang menguntungkan semua pihak. Kolaborasi memungkinkan UMKM menghadapi persaingan dengan lebih percaya diri, sekaligus membangun jaringan yang kuat dan solid.

Tahukah Anda tentang kota inklusi bagi disabilitas? Kota inklusi adalah konsep pembangunan kota yang memastikan semua orang, termasuk mereka yang memiliki disabilitas, dapat mengakses dan menikmati semua aspek kehidupan kota secara setara. Dalam kota inklusi, infrastruktur dan layanan publik seperti trotoar, transportasi umum, dan bangunan dirancang ramah bagi semua orang, termasuk yang memiliki gangguan mobilitas, penglihatan, atau pendengaran. Kota ini juga menawarkan program-program inklusif di bidang pendidikan, pekerjaan, dan rekreasi, menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera, serta setara. Dengan demikian, kota inklusi meningkatkan kualitas hidup individu dengan disabilitas, serta memperkaya komunitas secara keseluruhan, memastikan setiap orang dapat hidup secara mandiri dan bermartabat.

Salah satu bentuk investasi terbaik adalah pendidikan, baik untuk diri sendiri maupun anak-anak. Pendidikan membuka pintu kesempatan dan meningkatkan nilai individu di pasar kerja. Dengan berinvestasi dalam pendidikan, Anda tidak hanya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga membangun fondasi yang kuat untuk kesuksesan jangka panjang.

Ya, pendengar, saya punya informasi menarik untuk Anda mengenai Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan juga Perlindungan Anak mengajak seluruh pemangku kepentingan memperkuat kolaborasi dalam mencegah dan memberantas tindak pidana perdagangan, terutama di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. Nada Putih, Perlindungan Hak Perempuan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan juga Perlindungan Anak, Desi Andriani mengatakan bahwa TPPO merupakan kejahatan luar biasa yang menimbulkan dampak serius bagi korban. Karena itu, upaya pencegahan dan juga penanganannya harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari hulu hingga hilir. Ia mengapresiasi penguatan 6 sub gugus tugas yang telah dibentuk sebagai bagian dari upaya memperkuat sinergi antar lembaga, dan menurutnya kolaborasi tersebut menjadi modal penting dalam memerangi TPPO di Indonesia.

Permainan judi online yang kini bebas akses di mana saja dan kapan saja. Asal setiap pemain memiliki jaringan internet menjadi lebih luas dan bahkan menjaring pemain mulai dari anak hingga orang dewasa dan para lansia. Bahaya judi online ini juga dapat membuat para pemain kecanduan dan bahkan bisa menyebabkan stres jika terus-terusan melakukan judi hingga kehilangan banyak uang dan harta. Menurut Undang-Undang ITE Pasal 27, judi online ini merupakan salah satu penyalahgunaan informasi dokumen elektronik karena tindakan judi adalah salah satu tindakan asusila yang berlaku di Indonesia. Secara bahasa, judi online adalah sebuah kegiatan permainan yang dilakukan dengan taruhan uang atau barang berharga dan dapat dimenangkan oleh siapapun. Tak jarang, banyak yang tergiur dengan uang panas ini dan menganggap akan menjadi kaya mendadak dari mengikuti permainan sejenis ini. Biasanya, iklan judi online muncul di berbagai media sosial, terutama website yang dapat diakses secara bebas. Bahkan, berbagai platform judi online ini sampai dapat mengakses data-data pengunjung website dan menawarkan permainan mereka melalui nomor telepon pribadi. Judi online ini juga memiliki beberapa peraturan seperti jumlah pemain serta saldo minimal uang yang harus dimiliki setiap pemain untuk menjadi taruhan. Ada banyak macam judi online yang beredar di masyarakat. Beberapa dari judi cenderung sering menggunakan media seperti domino, kartu remi, atau nomor-nomor yang muncul untuk dipilih selayaknya permainan kasino. Waspadalah, berhati-hatilah, judi online mengancam jiwa Anda.

A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kebesaran Allah atas berkat, rahmat dan nikmatnya sehingga kita bisa berjumpa lagi dengan saya Haji Lahamid dalam acara Mimbar Agama Islam pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salam dan taslim marilah kita sampaikan kepada baginda kita, kepada junjungan kita Nabiullah wa Habibullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita akan selalu mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menjadi sebuah keniscayaan bagi kita semua untuk senantiasa memanjatkan rasa syukur sekaligus menguatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hal itu sebagai modal untuk menjalani kehidupan yang penuh dengan problematika ini. Syukur dan takwa akan membimbing dan menyadarkan kita semua bahwa masalah yang terjadi dalam kehidupan kita merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala yang semuanya akan membawa hikmah yang mendalam sebagai perjalanan hidup kita dan sebagai pelajaran hidup. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan mimbar agama Islam dengan judul Sabar dan Ikhtiar, Ada Hikmah di Setiap Masalah. Pendengar yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan bahwa permasalahan hidup yang kita hadapi pasti sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Hal ini telah ditegaskan oleh Allah dalam Al-Quran pada surat Al-Baqarah ayat 286. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Yang artinya, Allah tidak membebani seseorang kecuali menurut kesanggupannya. Baginya ada sesuatu pahala dari kebajikannya dan

kepuasan diri dan sarana untuk meningkatkan kualitas hidup. Ketika kita ingin naik ke tingkat yang lebih tinggi, maka akan selalu ada ujian yang menyertainya. Pepatah mengatakan, semakin tinggi pohon, semakin kencang anginnya. Begitu pula dalam hidup. Ketika kita berada pada titik pertumbuhan, kehidupan akan menguji keteguhan, kesabaran, dan seberapa kuat kita. Mungkin kita bertanya, mengapa justru saat kita ingin berubah menjadi lebih baik, cobaan itu datang bertubi-tubi? Jawabannya adalah, karena itulah syarat kenaikan derajat. Tanpa ujian, kita tidak akan punya kesiapan dan kemampuan untuk berada di level yang lebih tinggi. Semua akan menjadi sebuah pengalaman berharga. Oleh karena itu, masyarakat muslimin yang dirahmati Allah, dalam menjalani kehidupan, pengalaman adalah guru terbaik. Setiap kesulitan yang pernah kita alami akan menjadi pelajaran dan modal untuk menjalani kehidupan di masa depan. Luka hari ini bisa jadi menjadi kekuatan yang luar biasa untuk besok hari. Terjatuh bukan berarti gagal, tetapi sedang mengumpulkan bekal untuk bangkit dengan cara yang lebih baik. Orang yang tidak pernah berhadapan dengan masalah justru akan rapuh ketika badai datang. Di balik setiap air mata selalu ada makna yang kelak dapat kita syukuri. Pendengar yang dirahmati Allah, sakit yang kita rasakan hari ini bisa menjadi alasan kita tersenyum di esok hari. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengajarkan optimisme pada kita sebagaimana hadisnya, ahrasu ala ma yanfa'uka wa ista'in billahi wa la ta'jaz, yang artinya bersemangatlah atas hal-hal yang bermanfaat bagimu dan minta tolonglah kepada Allah dan jangan kau lemah. Hadis riwayat Muslim. Pendengar yang dirahmati Allah, dalam menghadapi masalah hidup, melarikan diri bukan menjadi solusi. Menghindari masalah hanya membuat kita berlari menuju masalah yang lebih besar. Sama seperti menunda waktu, masalah tidak akan hilang begitu saja. Ia hanya menumpuk dan menunggu saat yang tepat untuk meledak. Hal yang harus dilakukan adalah menghadapinya dengan hati yang berani dan pikiran yang jernih. Karena apa? Karena setelah berhasil melewatinya, kita akan menyadari bahwa sebenarnya kekuatan kita jauh lebih besar daripada yang pernah kita bayangkan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih menyukai kaumnya yang kuat. Sebagaimana termaktub dalam sebuah hadis, al-mu'minul qawm ayyu khairun. Ya. Wa habbu ilallahi minal mu'minin dha'if, yang artinya seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada seorang mukmin yang lemah. Hadis riwayat Muslim. Permasalahan hidup ibarat seperti ombak di lautan. Bayangkan sebuah pantai tanpa ombak, pastilah pemandangannya akan datar, monoton dan membosankan. Ombaklah yang membuat pantai terlihat indah dan mempesona. Begitu juga dengan kehidupan. Masalah yang membuat hidup menjadi berwarna, memberikan dinamika dan memunculkan rasa syukur ketika ketenangan hadir kembali. Tanpa ujian, kita tidak akan pernah merasakan betapa nikmatnya kemudahan. Hidup bukan hanya tentang hujan dan badai, namun selalu ada pelangi yang menunggu setelah hujan usai. Subhanallah, Allah tidak pernah memberi ujian yang melebihi batas kemampuan hamba-hambanya. Di tengah setiap kesulitan akan selalu ada kemudahan. Meskipun kita sering tidak langsung menyadarinya, innama al-usri yusra, innama al-usri yusra. Maka sesungguhnya beserta kesulitan pasti ada kemudahan. Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Al-Insyirah ayat 5-6. Masyarakat muslimin yang dirahmati Allah, pendengar yang berbahagia, kadang kemudahan itu hadir dalam bentuk yang lain. Kekuatan untuk bertahan, kawan menemani, atau kesempatan baru yang datang setelah pintu lama tertutup adalah sebuah karunia kemudahan yang terpenuhi.

Penting adalah tetap percaya, tetap berusaha, dan tetap bersyukur. Masalah adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan. Namun, setiap masalah menyimpan hikmah dan peluang untuk tumbuh. Jadi, marilah kita bersabar dan harus melakukan ikhtiar dengan tidak mudah menyerah. Jadikan ujian sebagai pijakan untuk naik lebih tinggi. Masalah adalah tanda bahwa kita sedang menuju pada versi terbaik dari diri kita, dan kita akan menjadi orang yang lebih dewasa lagi. Oleh karena itu, masyarakat muslimin rahimakumullah, mari teruslah melangkah. Jika hari ini terasa berat, percayalah bahwa kita sedang ditempa menjadi kuat. Setiap badai pasti berlalu, dan setelah kegelapan pasti akan ada terang benderang. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Allahumma afik ila qomitarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pernahkah Anda mendengar kalimat Niger? Marketing is the art of creating genuine customer value. It is the art of helping your customer become better off. Itu adalah sebuah kalimat bijak dari Philip Kotler. Ia lahir di Chicago, Amerika Serikat pada 27 Mei 1931. Beliau adalah seorang penulis di bidang pemasaran, konsultan, dan profesor pemasaran H.J. Johnson & Son di Sekolah Manajemen Kellogg di Universitas Northwestern pada tahun 1962 hingga 2018. Semasa hidupnya, ia memiliki peran yang cukup signifikan terhadap kemajuan dunia pemasaran. Kurang lebih 80 buku dan 166 artikel sudah terbit sampai sekarang. Menurutnya, pemasaran adalah bagian terpenting dari ekonomi. Ia melihat bahwa permintaan tidak hanya dipengaruhi oleh harga, tapi juga oleh iklan, promosi penjualan, direct mail, serta perantara saluran penjualan dan distribusi. Pendapat Kohler, tugas pemasaran adalah menentukan kebutuhan, keinginan, dan pasar sasaran untuk mencapai hasil yang diinginkan dengan cara meningkatkan kesejahteraan konsumen. Bapak yang satu ini sangat berjasa dalam memperluas konsep pemasaran ke bidang yang lebih umum dan bersifat non-komersial. Ia juga berjasa dalam meningkatkan inovasi yang lebih maju dari konsep pemasaran agar lebih mudah dipahami masyarakat umum. Perkuliahan marketing sudah tidak asing lagi dengan karya-karya Kotler. Salah satu karyanya adalah buku berjudul Principles of Marketing dan Marketing Measurement. Dalam buku ini, ia menulis pemikiran-pemikiran dasar dan fundamental yang menginovasi dunia marketing. Hingga akhirnya, ia dijuluki sebagai Bapak Pemasaran Modern.

Pendengar, Anda pernah mendengar soal pengucilan dan manipulasi yang sering dialami kaum rentan? Kadang tanpa sadar, kita bisa jadi ikut-ikutan mengucilkan atau memanipulasi mereka yang lebih lemah atau berbeda dari kita. Misalnya, menjauhi teman yang kelihatan berbeda atau malah memanfaatkan mereka buat kepentingan pribadi. Padahal, hal seperti itu bisa berdampak buruk buat mereka. Kita semua harus ingat, setiap orang punya hak buat diperlakukan dengan baik dan dihargai. Mulai dari diri sendiri untuk lebih peka dan empati. Daripada menjauhi atau memanfaatkan, lebih baik kita rangkul dan bantu mereka yang butuh. Percaya deh, dunia ini bakal jadi tempat yang lebih baik kalau kita bisa saling support dan menghargai. Jadi, stop pengucilan dan manipulasi, dan mulai lebih peduli.

0: Aduh, pusing.
1: Eh, Ima, aman kah? Saperhatikan ko dari tadi pegang kepala terus. Ko sakit?
0: Ah, terada, Sar. Saya cuma pusing sedikit saja. Biasa.
1: Eh, Ima, ko pu bilang biasa ini macam sulama kah? Kayaknya sudah ada satu minggu lebih kapa ko bicara kepala pusing, kepala sakit.
0: Sepu pekerjaan banyak, Edil. Tara bisa stop hanya untuk pikir barang yang tara penting.
1: Saya kasih tahu ko, Ima. Kesehatan itu bukan hal kecil yang terpenting. Betul itu yang Dila bilang. Ko jam pandang enteng gopo kesehatan sendiri. Mungkin itu gopo tubuh kasih alarm supaya ko istirahat.
0: Tapi yang tahu sapu kondisi ini kan saya sendiri toh. Dan saya merasa masih dalam batas wajar.
1: Duh, Imae, ko stop kepala batu sudah. Sekarang ini tuh ada program cek kesehatan gratis. Terada alasan untuk tunda-tunda periksa.
0: Aduh, apalagi yang gratis-gratis begitu, pasti ujung-ujungnya ribet.
1: Katong kasih tahu ko itu karena katong peduli. Iyo, Ima, lebih baik ko coba periksa sudah. Saperhatikan, macam ko juga tambah kurus, kah?
0: Samalah, seh, kalau pi cek-cek begitu, pasti lama dan makan waktu.
1: Tapi kalau terasa salah, daftarnya itu bisa lewat aplikasi, mo. Namanya itu Satu Sehat Mobile. Iyo, saya dengar juga begitu. Sapu tetangga rumah malah langsung ke puskesmas pas dia ulang tahun. Katanya cepat saja mau teraribet.
2: Eh, Ima, tumben ku bikin kopi siang-siang begini.
0: Pekerjaan banyak, eh. Jadi harus minum kopi biar bisa fokus, toh.
2: Ada pantas, kopi muka macam loyo-loyo begitu.
0: Itu sudah, San. Biasa, capek. Banyak pekerjaan yang harus saya kasih selesai.
2: Eh, tapi jangan ku anggap remeh. Dulu itu tuh, ada sahabat teman kayak begitu juga. Eh, ujung-ujungnya dia kena stroke. Padahal masih muda.
0: Ah, jangan ku kasih takut-takut saya begitu, kah?
2: Saya tidak kasih takut. Saya hanya ingatkan saja, Lebih baik periksa kesehatan daripada terlambat.
0: Iyo sih, tadi Sarah dengan Dila ada bilang juga untuk cek kesehatan gratis.
2: Nah, apa sudah? Sekarang sudah ada yang gratis begitu, tidak perlu kasih keluar uang. Enak tuh, kenapa aku tidak manfaatkan saja?
0: Memang tidak kasih keluar uang, tapi pasti ribet.
2: Tapi lebih ribet mana coba, kalau terlambat tahu? Seperti sahabat teman yang kena stroke itu, yang saya bilang tadi. Akhirnya biaya pengobatan jauh lebih banyak, ku.
0: Eh, kau stop bahas ku pun teman itu sudah ke. Kau tambah bikin saya takut.
1: Lebih takut mana? Depo hasil atau depo akibat kalau kau tidak pernah periksa?
0: Aduh, dia sudah tambah-tambah lagi.
2: Tapi betul itu yang Dila bilang.
1: Jadi kapan kau pipus kes, Mas Ima?
0: Sesudah saya mendingan, oh. Kamu tidak perlu khawatir, saya baik-baik saja.
1: Loh, saya kira Sabtu kemarin kok pergi periksa, Ima?
0: Rencananya sih begitu, tapi di rumah pekerjaan juga banyak ya, saya tidak ada waktu.
1: Astaga, Ima, kok tubuh itu bukan mesin. Kalau kok paksa terus kerja ya bisa rusak.
0: Tapi saya rasa baik-baik saja.
1: Betul ini, kok baik-baik saja. Saya lihat kok muka pucat begitu, Mo.
0: Pucat kah? Masa?
1: Ya ampun, kok pucat sekali, Ima. Kok pibak kaca sana. Hei, terabisa. Ini tidak bisa dibiarkan. Kau harus diperiksa, Ima. Ayo, santar kau sekarang. Baru, Ima bagaimana? Suster dong ada periksa di dalam. Eh, semoga saja dia tidak kenapa-kenapa, Tapi dia itu paling melawan nih. Subilang piperiksa, tapi tidak mau piperiksa. Itu lagi, Katong yang khawatir lihat depo keadaan itu.
0: Maaf, subikin kamong dua khawatir.
1: Sudah, aku terus saya pikir itu. Baru bagaimana depo hasil?
0: Sepu tekanan darah rendah. Dokter bilang ada masalah di lambung juga. Ini masih tunggu hasil periksa darah keluar.
1: Ada pantas, kok pucat begitu. Tapi untunglah isu periksa. Jadi tahu sekarang toh.
0: Itu lagi, kalau saya terus tunda periksa ini, mungkin saya baru sadar. Pas saya suparak apa?
1: Yang penting sekarang ku superiksa. Tinggal ikuti kata dokter harus bagaimana biar ku bisa pulih, toh.
0: Terima kasih banyak, Kamu dua super peduli dengan saya. Sampai pi antar periksa lah, Kemang Dua memang teman terbaik, oh.
1: Sama-sama, Ima. Tapi ingatan, kalau tubuh suka si alarm itu, jangan abaikan. Iyo, jangan tubuh sakit, bikin orang panik, baru mau picek kesehatan. Ima, Ima.
3: Yo, yo.
4: Demikian drama radio, Tanda Yang Diabaikan. Persembahan Teater Angkasa.

saat buah blueberry. Buah yang satu ini mengandung kalori yang rendah, memiliki kandungan nutrisi vitamin C, serat, dan mineral. Penelitian membuktikan bahwa senyawa yang terdapat dalam buah blueberry dapat membantu mencegah penyakit kronis seperti kanker, diabetes, dan penyakit jantung. Kandungan vitamin C sebagai benteng pertahanan tubuh, sedangkan serat banyak berfungsi sebagai pengontrol kadar gula darah dalam tubuh. Kandungan mineral baik bagi kesehatan tubuh, seperti mangan, zat besi, kalium, dan zinc. Mengkonsumsi blueberry membantu menurunkan kolesterol dalam darah sehingga menurunkan penyakit jantung.

0: Iya, pendengar Anda bersama dengan kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Di malam ini, Kamis 30 Juli 2026. Sementara sudah di menit ke-17, saat ini ada pukul 20 waktu Indonesia Timur, pendengar. Dan langsung saja kita akan masuk ke paket acara kami mendatang untuk Anda, yaitu di Ngobras, Ngobrol Bareng Komunitas. Bersama saya nanti sampai menuju ke pukul 21 atau di jam 9 malam, Teis Tekok akan bersama dengan Anda, pendengar.
1: Lantas, obrolan komunitas Pro 1 RRI Ambon.
0: Ya, pendengar, selamat malam sekali lagi. Saya menyapa Anda dimanapun Anda berada, baik di wilayah Indonesia Timur dan wilayah Indonesia Tengah yang sudah memasuki nuansa malam. Sementara pendengar kita di wilayah Indonesia bagian Barat yang masih dalam nuansa sore, saya ucapkan selamat sore. Kita jumpa di Ngobras, Ngobrol Bareng Komunitas. Seperti biasa, ada komunitas yang kami hadirkan dan juga narasumber yang punya kompeten atau yang relevan berkaitan dengan topik yang akan kita bahas di malam ini. Sebelumnya bersama saya, Teis Tekok, sekali lagi pendengar di Ngobras untuk edisi hari ini, 30 Juli 2026. Baik, Anda mendengarkan kami di frekuensi 105,1, kemudian juga melalui audio streaming kami dan juga melalui RRI Digital. Dan Anda bisa menonton dan mendengarkan kami di live YouTube RRI Ambon. Baik, malam ini kita akan membahas terkait dengan sebuah topik yang dalam beberapa waktu dekat ini ya ada punya kaitan dengan kegiatan yang akan digelar dalam waktu dekat, ya sudah semakin mendekat katakanlah. Memang di beberapa waktu kemarin juga kami sudah sempat menyinggung-nyinggung dan kali ini masih bersama dengan sosok yang sudah begitu familiar di acara Ngobras Pro 1 RRI Ambon ya. Oke, baik. Tiga narasumber sudah berada di studio saat ini. Dan yang pertama, saya langsung saja perkenalkan, ada Koordinator ASC dan Molukan Cukulele Leaders ya. Ada Bung Niko Tulalesi. Bung Niko, selamat malam.
2: Selamat malam Kak Kedede, selamat malam Pak Saudara Pendengar Pro 1 di seluruh Maluku.
0: Ketemu Pak Kudapa ya.
2: Salam Pak Kudapa.
0: Supaya jangan lupa-lupa.
2: Banyak lupa-lupa.
0: Semakin familiar dan semakin dikenal pendengar di seluruh Indonesia melalui Pro 1 RRI Ambon. Baik, kemudian yang berikut narasumber kita yang kedua ya, yang langsung berhadapan langsung dengan saya, ada Kolonel Marinir Eko Priyono Handoyo, Inspektur pada Kodairal 9 Ambon. Selamat malam Pak Eko.
3: Selamat malam Pak.
0: Selamat datang di RRI Ambon.
3: Selamat datang kembali.
0: Kabar terima baik kasih. Bapak?
3: Baik, sangat baik.
0: Sangat baik ya, sehat-sehat ya.
3: Siap.
0: Oke, seharusnya malam ini waktunya Bapak untuk istirahat. Ya. Ya, ini di pas ini diajak Pak Niko ini.
2: Bikin kacau waktu istirahatnya.
0: Mengganggu ini istirahatnya Pak Eko. Sudah seharian beraktivitas. Cita lagi waktu malamnya. Baik. Dan yang ketiga ada Kabid Pemasaran Pariwisata Maluku yaitu Pak Zainal Alaunurum. Assalamualaikum Pak Zainal.
4: Waalaikumsalam, selamat malam.
0: Apa kabar? Ya. Dari marganya ini orang Lehitu ya?
4: Betul sekali, kita orang Hila nih Om.
0: Oh Hila ya. Saya punya teman dulu waktu saya masih beraktivitas di PHB ya, di tepatnya di Kodim 1504 itu ya. Ada teman saya itu namanya Ani Launuru di Hila, keluarga Launuru. Saya sering ke sana teman saya. Ya kebetulan kita dua sama-sama aktivitas di sini juga. Baik, sehat ya Pak Jainal ya.
4: Sehat Om.
0: Baik. Oke. Nah, itu demikian ketiga narasumber kita sudah ada di studio. Kita akan manfaatkan waktu ini sampai nanti jelang pukul 9 malam atau pukul 21. Topiknya yaitu komunitas ASC bersinergi dengan TNI Angkatan Laut, Pemda Maluku dalam mensukseskan Darwin Banda Yacht Race 2026. Biasanya kita Ambon Darwin, Darwin Ambon Yacht Race, tapi kali ini agak iya ke Maluku Tengah dulu, tidak ke Kota di Ambon. Dan kalau ada Pak Niko, oke. Terus ada kaitannya dengan apa nih? Kita menghadirkan Pak Kolonel Eko ini. Kemudian juga kalau pariwisata oke, ya. Tapi yang pasti kalau menghadirkan dari Angkatan Laut, iya, ada hubungan eratnya di situ. Soalnya ini kan lewat laut ini.
2: Lewat laut ini. Wilayahnya beliau.
0: Iya, salah satunya dari sisi keamanan ya dan keselamatan ya. Iya, di sini. Oke, baik. Ambon Sailing Community. Pak Niko. Iya, selamat malam Pak Niko.
3: Malam Kak Dede.
0: Ya, topik Darwin Ambon ini, ya kemarin-kemarin kita sudah
2: Darwin Bandayares.
0: Kemarin-kemarin sempat sudah disinggung dan Pak Niko juga sudah menjelaskan. Dan sepertinya waktunya sudah semakin mendekat ya Pak Niko ya.
2: Iya, ini bukan makin mendekat lagi, hitung menit jalan ya.
0: Iya.
2: Karena hari Sabtu ini di Usahari itu jam 11 sudah start dari Darwin.
0: Oke, okay, baik. Kalau gitu sebagai koordinator ASC dan Melukan Jukulele, mungkin ada gambaran-gambaran terakhir ataupun bagaimana informasi-informasi terakhir terkait dengan Darwin Bandayares ini.
2: Iya, jadi saudara semua pendengar yang berbahagia di malam ini, informasi terakhir 14 kapal yang akan ikut. Sebenarnya 16 tapi 12 duanya itu tidak boleh ikut sama security sailing Australia. Karena kan mereka tuh kan safety-nya paling kuat dari Australia untuk berlayar antar negara. Jadi 14 kapal yang akan datang ya. Dan racing ada 2 yang ikut. Terus katamaran ada 2.
0: Katamaran 2.
2: Ya, sisanya itu monohull. Ya, jadi 10-nya monohull. Karena yang 2 racing dan 2 tuh yang katamaran badan 2.
0: 2 racing, 2 katamaran dan ya,
2: 10 monohull.
0: 10-nya monohull.
2: Iya. Ya. Jadi ini kapal kapal-kapal yang biasa juara di Darwin Ambon nih.
0: Oh, iya.
2: Yang ikut.
0: Yang sudah pernah.
2: Iya, kayak Endorfin nih kan dia ikut juga di sini.
0: Oke. Okay.
2: Jadi ini kita bikin port baru ya.
0: Iya.
2: Port baru untuk sebenarnya jadi sejarah baru juga buat Maluku Tengah, tapi buat Maluku bahwa ada event berbeda yang jalan ke Maluku Tengah khusus di Banda. Sebenarnya yang dikerjakan kita komunitas Ambon Sailing Community ini kan mendukung semua program pemerintah, termasuk untuk yang event yang kita mau gelar dari kota Darwin ini.
0: Ya.
2: Jadi orang Darwin itu basudara dengan semua orang Maluku kio ya. Jadi basudara orang semua Maluku, dan ini kan kita lihat bahwa berapa tahun terakhir kan Pemda kita khusus panel punya kantor sangat berjuang untuk Pulau Banda itu, Kepulauan Banda bisa jadi objek wisata prioritas di Maluku. So dan lagi berjuang juga supaya itu bisa ada internasional apa bisa ada airport yang lebih besar di situ.
0: Yeah.
2: Nah untuk itu memang perlu juga alasan kuat buat bargaining dengan Jakarta. Kenapa kita minta itu? Ya karena ada event internasional, harus ada event internasional masuk. Kayak kan beberapa tahun terakhir kita lihat bandara internasional Patimura kan dicabut tuh. Karena tidak ada penerbangan internasional masuk. Nah, jadi kita harus memperkuat bandar sebagai tanggung jawab generasi muda. Bangun Maluku, ya itu sudah menjadi tanggung jawab teman-teman semua, beta dan teman-teman di Ambon Sailing Community. Semua orang cinta Maluku, tapi ya ketua juga cinta Maluku kan. Jadi cinta dengan ngomong-ngomong di Facebook saja tidak cukup ya. Cinta Maluku harus dengan do something. Bahkan kita sedang berjuang buat orang-orang bandar yang kita tidak kenal. Yang pelaku-pelaku UMKM-nya, hotelnya, makanannya, kulinernya, kita tidak kenal. Tapi buat kami, kita sama-sama orang Maluku. Itu semua kita pung saudara. Dan apa yang kita bisa kerjakan untuk datangkan berkat dan rezeki buat mereka, kita fight. Ya, tapi ini eventnya berbeda dengan yang sedang jalan kayak Sail Indonesia. Ini sport tourism, ini racing, balap. Jadi kebetulan kita punya Pak Panglima juga, Pak Jenderal dari Kodairal 9. Pengen juga kalau mengadakan internasional event yang ini sport air ini. Nah, ini termasuk sport air. Kebetulan pas kita ngobrol-ngobrol dengan beliau dan kita dapat tanggapan yang cukup baik. Jadi ya, nanti kita cerita lagi Kak Kedede, itu informasi dulu buat saudara semua ya.
0: Iya, biasanya mendengar saya awali dengan live performance di awal tadi, tapi saya agak lewat
2: langsung,
0: kayak semangat-semangat nih. Jadi saya kasih waktu untuk Pak.
2: Oh oke, okay, setengah bite saja ya, setengah bite, karena ini kita bicara soal belayar, sailing, jadi kita nyanyi lagu yang sebenarnya dikenal Opa Bing, lebih dikenal Hawaiian yang ini
0: Opa Bing.
2: Leo Kebisi.

0: Oke, coba nanti dapat refly.
1: Kita main setengah saja.
0: Iya, pokoknya jangan dapat refly.
1: Ya, pendengar di rumah juga jangan lupa untuk memberikan aplaus ya, mendukung jarak jauh dalam harapan dan doa ya, agar pelaksanaan Darwin Bandaya di sini lancar-lancar saja. Oke, okay, baik, saya tinggalkan Pak Niko sejenak, saya ke Pak Eko.
0: Siap.
1: Ya, Pak Eko, ini dengar-dengar sih sejak 2017 ya keberadaan Ambon Sailing Community ini turut mendapat dukungan dari Pak Eko ya, dari Angkatan Laut juga turut mendukung apa yang dilakukan oleh ASC sepanjang ini. Ya. Nah, setelah mendukung ini tentunya ada hal-hal yang sudah dilakukan ya, bagaimana peran serta atau keterlibatan atau sinergitas terus terjalin. Ya. Nah, dari Pak Eko sendiri melihat perkembangan ASC sejauh ini dengan apa yang mereka lakukan di Maluku sampai dengan saat ini seperti apa, Pak Eko? Silakan.
2: Baik, terima kasih untuk basudara semua, ya. Kota Ambon dan Maluku khususnya. Terus terang saya baru kenal juga sama Pak Niko. Ya. Baru kenal. Iya, kalau di angkatan laut kan kita selalu paling satu tahun setengah udah berganti kan.
1: Oh iya.
2: Ya. Dari cerita-cerita yang sudah terjalin kemarin, saya sangat salut dengan ASC ini. Ya. Di mana punya motivasi yang tidak semua komunitas itu punya pemikiran yang luas begitu ya. Yeah. Di mana menjalin kerjasama dengan negara, yeah, antar negara yang mana punya chemistry dari dulu. Mm-hmm. Bahwa di Maluku ini dengan Australia ini punya jalin yang
1: erat sekali,
2: yang erat sekali ya. Mm-hmm. Kalau dilihat dari perkembangannya, di samping memajukan pariwisata yang saat ini nanti akan kita terus memperkenalkan budaya,
1: ya,
2: ya, dari budaya, dan sekarang kayaknya merambah ke pendidikan. Oke, ya Pak Niko ya,
0: iya.
2: Dimana kita, saya dengar ceritanya pertukaran, yang mungkin di sisi secara formal mungkin sulit, tapi melalui komunitas itu malah lebih mudah. Ya begitul Pak.
0: Iya,
2: ya.
0: Betul,
2: ya. Jadi saya terus terang, saya pendatang, tapi salut.
1: Salut
2: sekali, baik. Karena sangat positif mengangkat Malukunya ini sampai ke luar negeri, salut sekali. Ini yang perlu kita jaga terus dan kita kembangkan.
1: Ya, ya, baik. Nah, tentunya ketika, kalau berbicara nanti ketika kegiatan ini jalan, Darwin Bandaya Res ini sudah jalan, tentunya di sini peran jajaran Angkatan Laut yang ada di Kodara 96 ini juga sangat penting ya, dari sisi keamanan dan lain-lain sebagainya. Nah, mungkin saya bisa menambah ke bawah sudah pasti akan nanti terlibat ya ke dalam ini. Nah, kira-kira untuk turut mensukseskan kegiatan Darwin Bandaya Res ini, apa yang sudah disiapkan dan nanti apa yang dilakukan Angkatan Laut untuk mendukung dari sisi keamanan dan sebagainya.
2: Baik, oke. Okay. Dari kami dari Angkatan Laut khususnya di Koderal 9 akan sesuai dengan perintah pimpinan akan dilibatkan dalam hal monitoring terkait dengan alur dari Australia Darwin sampai dengan ke Banda, dimana kita posisi akan monitor kanan kirinya. Jadi apabila terjadi emergency di perjalanan ini bisa kami yang terdekat untuk segera melaksanakan perbantuan. Jadi dari pimpinan bahwa kita untuk mendukung penuh untuk kegiatan Darwin ke Bandai. Jadi salut lah dengan ASC ini. Sudah semuanya mendukung, dari pimpinan juga sangat mendukung.
1: Baik, jadi dapat dipastikan ini ketika kegiatan ini berlangsung ini bisa ya kita berharap 100% semuanya berjalan dengan lancar gitu. Tidak ada gangguan-gangguan.
2: Iya,
1: cuaca juga jaga tenang.
0: Cuaca tidak mungkin tenang. Kalau cuaca tenang kapal tidak lari. Kita butuh angin dan ombak biar mereka finish.
2: Karena memang justru di bulan-bulan seperti ini. Ombak itu kencang. Itulah yang diharapkan dengan layar.
0: Iya, kalau tenang maka kapal mau penumpang itu.
1: Artinya dalam hal ini cuacanya tenang ya tenang yang tidak jangan sampai ekstrim ya, jangan sampai ekstrim ya. Cuaca cukup mendukung lah katakan begitu. Amin. Baik, saya berpindah dari Pak Eko. Di sampingnya ada Pak Kabit, Pak Jainal. Pak Jainal, tentunya ketika Darwin Banda sama juga dengan Darwin Ambon ini juga berkaitan erat dengan yang namanya pariwisata, karena ini nantinya juga akan kita bagaimana menampilkan atau menyuguhkan pesona yang dimiliki oleh Maluku, dalam hal ini baik Ambon maupun dalam hal ini lebih khususnya Banda nanti. Ya tentunya ini merupakan satu momen yang harus betul-betul dimanfaatkan oleh Dinas Pariwisata Maluku untuk setidaknya menambah katakanlah income atau setidaknya nanti untuk mempromosikan pariwisata yang kita miliki, bukan cuma secara lokal nasional tetapi hingga ke mancanegara. Nah, kira-kira Dinas Pariwisata sendiri meresponnya seperti apa nih Pak Jainal?
3: Baik, terima kasih atas informasinya. Selamat malam Bapak Ibu semuanya, Pak Saudara semua. Jadi pemerintah Provinsi Maluku dalam hal ini Dinas Pariwisata Provinsi Maluku sangat mengapresiasi untuk pelaksanaan event internasional Darwin to Banda Yacht Race. Mengapa demikian? Kita tahu bersama bahwa dengan kondisi efisiensi di mana-mana dan lain-lain, ISC mampu menjembatani dan membuktikan bahwa kita mampu melaksanakan event internasional. Dari tahun 2024 sampai 2026 baru satu event internasional yang diselenggarakan di Ambon, yaitu 2024 Ambon International Music Festival. Kebetulan itu pemerintah provinsi juga menyambut baik. Dan kembali di 2026 ini lewat kolaborasi antara seluruh pihak, ISC dan teman-teman yang lain dapat mewujudkan hal ini. Kita tentu sangat menyambut baik dan event ini juga sudah masuk pada kalender event Provinsi Maluku. Kita harapkan dengan adanya international event membuktikan multiplier effect bagi seluruh pihak. Karena kita tahu bersama seluruh pihak dalam hal ini Pak Gubernur, Pak Bupati Maluku Tengah sedang mendorong untuk bagaimana Banda ini menjadi destinasi super prioritas di Indonesia.
1: Super prioritas.
3: Mengapa menjadi pernyataan bagi kita? Destinasi super prioritas selama ini selalu melewati kita di Maluku. Di NTT ada. Labuan Bajo. Dia lewat ke Morotai. Maluku Utara ada. Raja Ampat dia punya, Papua. Sedangkan kita Maluku terlewati. Tetapi kita patut bersyukur bahwa di awal pemerintahan Bapak Gubernur dari Kementerian Bappenas sudah menyelesaikan master plan Banda dengan harapan ke depan Banda sebagai destinasi super prioritas dapat terlaksana sehingga mewujudkan pembangunan secara lokomotif untuk pariwisata. Banda ini kita menjadikan sebagai lokomotif pembangunan Banda. Di saat Banda bangkit, seluruh kabupaten kota diharapkan bangkit.

0: kita melaksanakan secara maraton, mulai dari pertemuan-pertemuan awal, lalu Zoom, bahkan kita bertemu juga dengan Pak Konjen Australia pada saat kunjungan di Ambon. Dan dampak positif, makanya dari Pak Konjen, beliau juga mendukung, dan kita harapkan event ini menjadi pemacu bagi seluruh pihak dalam pengembangan pariwisata di Maluku.
1: Baik, ya Pak Niko, untuk suasana di Banda atau kan situasi terakhir di Banda ini persiapannya seperti apa?
2: Iya, jadi di sana Cesar yang jadi koordinator Cesar Rupasa dan teman-teman di sana, ini semua lagi tunggu kan?
1: Oh, lagi menunggu.
2: Iya, rezekinya datang. Tunggu rezekinya datang. Dan kita tidak terlalu dengan teman tidak terlalu mau ngomong bahwa ini akan berdampak ekonomi bla bla bla. No, we'll see. Ekonominya kam untuk mereka, karena saya bilang buat event trophy pun saya menolak mereka bawa dari Australia. Saya sudah jelaskan ke Pak Eko, kayaknya kita tolak nih mereka bawa trophy dari Australia. Trophy harus pesan dari Maluku.
1: Okay.
2: Jadi kayaknya kita cek juga nih UMKM, tetapi ternyata ada kayak standar gitu yang belum bisa. Akhirnya kita cek di sekolah SMK 3. Nah, mereka bisa bikin yang sesuai dengan standar. Jadi anak-anak yang belajar kriya di sana di SMK di Wahiru itu ternyata bisa punya itu standar internasional yang dibutuhkan. Jadi kita tapi bahkan dari situ. Jadi kita sangat berharap mereka bisa menjatuhkan uangnya sebanyak-banyak mungkin di Banda untuk masyarakat.
1: Okay.
2: Kalau sampai sekarang yang informasi kita dapatkan hotel sudah susah nih hotel sudah di booking semua.
1: Okay.
2: Bahkan teman-teman kita dari Ambon nih mau datang pusing. Informasi terlagi Pak Bupati sendiri itu susah dapat hotel tadi. Iya, jadi tapi udah dapat ya. Jadi ini bukti bahwa antusiasnya orang datang. Tiket kapal dari Ambon habis. Iya, sih mau datang ya sudah tidak ada lagi di tiket kapal. Ada tapi non seat, dan artinya interest orang datang ke Banda cukup tinggi. Ini kan kita kembali ke rumah tua, Pak. Banda. Kita kembali ke rumah tua. Luar negeri itu dulu tahun-tahun berapa cerita soal Spice Island? Ada di Banda, Lehase. Nah, kenapa ada benteng sampai dua di Banda? Kan kita tahu bahwa satu pulau satu benteng kan, kecuali Ambon ada sebelah sini karena dulu beda jazirah kan.
1: Iya. Ya.
2: Tapi kita lihat di benteng itu berdepanan loh, di Banda ada dua benteng berdepanan. Iya kan, Nassau sama Belgika.
1: Iya.
2: Artinya itu dulu pusat peradaban Indonesia Timur boleh dibilang. Indonesia Timur itu kita di Kepulauan Maluku itu. Jauh sebelum ada peradaban-peradaban lain, itu peradaban sudah jalan di situ. Edukasi mulai jalan di situ kan. Orang-orang mulai terdidik, mulai baca, mulai mengenal baca dan segala macam. Berpakaian yang sopan segala macam. Tata krama mulai ada di situ. Dan mungkin musik ukulele juga mulai pertama kali bunyi di situ. Iya kan, karena ya Portugis datang kan bawa musik ukulele dari musik Eropa kan. Tapi mereka ukulele kan, kita sebut ukulele. Nah, dan itu kan kita masih lihat sampai sekarang. Jadi kita kembalikan bangsa Eropa, bangsa kulit putih datang lagi ke Banda. Tahun ini kita sudah jelaskan ke Pak Eko, Pak Enal juga, kita branding Banda. Tadi kan pengen jadi objek wisata super prioritas. Brandingnya apa? Iya kan? Nah, ASC membranding, sorry maaf itu branding komunitas, tapi itu yang kayaknya ternyata yang ini di luar kan kita pelajari dari apa Wonderful Indonesia itu terkenal di luar negeri.
1: Iya.
2: Wonderful Indonesia. Nah, kita branding Malukunya apa? Karena Labuan Bajo punya branding sendiri, Raja Ampat sendiri.
1: Nah, itu.
2: Lombok sendiri, Gili Air, Gili Trawangan itu sendiri. Waktu satu ketika Pak Eko dan Pak Enal dan Pak Saudara semua beta presentasi perusahaan di Bali. Nah, waktu itu kan ada 10 destinasi Bali baru dulu istilahnya kan, 10 destinasi Bali 10 baru. Destinasi. Maluku tidak masuk di situ.
1: Ya. Waduh.
2: Nah, beta ditanya itu. Tidak masuk di situ kan. Ya sudahlah kita tidak masuk di situ, tapi bukan berarti Maluku tidak maju untuk sisi pariwisata. Dan waktu itu kita bersyukur sebagai orang Maluku bahwa Maluku tidak masuk di boketeknya orang Bali, Pak Eko. Iya kan? Nah, belakangan beta datang, itu objek wisata tadi beta datang. Raja Ampat memang belum pergi, tapi pas beta lihat, oh, kita harus punya pasang branding yang tepat. Come to Banda for happiness. Jadi waktu kayak kemarin beta baru habis meeting kan dengan departemen culture, people, sport, dan kita berpertemuan dengan minister business trade di Northern Territory Australia, juga minister multicultural. Nah, di situ kita ngomong ke mereka, datang di Bali bagus, datang di Lombok bagus, Labuan Bajo bagus, but if you need happy

0: Yes. Come to Banda.
1: Jika ingin yang lebih membahagiakan, ya,
0: datang di Banda.
1: Lebih senang lagi, iya, enjoy.
0: Di situ begitu happy, but come to Banda happiness.
1: Iya.
0: Iya, jadi kita tidak menghilangkan, kan kita akhirnya bikin lagu Pak Eko buat promosikan Come to Banda for Happiness. Di syair itu saya tidak hilangkan pesan Sultan Syahid buat orang-orang tentang Banda. Jangan mati sebelum ke Banda. Don't die before come to Banda. Jadi kita betul-betul, kita orang Nusa Laut ya, besar ya musuh sama orang musuh, tapi merasa bahwa kita sangat bangga juga bahwa Banda itu bukan di Bali. Banda itu ada di Maluku sini, di Ambon. Jadi Ketong habiskan, Ketong punya uang juga berlibur ke tanah orang, tapi kan Ketong punya objek wisata di Maluku juga banyak. Yang orang Jakarta, orang luar negeri habiskan puluhan juta datang ke sini. Nah, Ketong harus berbangga dan harus jaga, terutama kebersihan juga nih ya, Pak Eko. Karena pelaku wisata wisman lokal di Maluku ini, istilah kasar kayaknya kita mesti pakai rotan. Satu tempat viral, tiba-tiba nanti satu bulan kemudian ketorong datang. Itu memang jelas sampah plastik jadi objek wisata baru di situ. Jadi pemandangan baru di situ. Nah, ini yang kayak okay, tantangan sekarang juga buat teman-teman di Banda, tolong jaga Banda tetap bersih. Kayak Gili Air, Gili Terawangan, Pak, waktu kita ke sana itu pakai kapal air dari sini. Itu sampah pun dikelola jadi bisnis. Bagus sekali mereka punya pengelolaan sampah, hotel, restoran, semua bertanggung jawab untuk kelola sampahnya itu. Jadi tidak ada yang hanyut di laut. Cuma kemarin bicara-bicara juga dengan teman-teman di Maluku Tengah, kadang itu sampah bukan dari sampah Banda lagi. Sampah-sampah dari Seram juga ronda ke sana, Pak.
1: Dari tempat lain.
0: Iya, sampah-sampah dari Seram ronda ke situ. Sampah-sampah dari kabupaten lain juga main ke situ. Di samping mungkin ada sedikit ya dari situ. Jadi kita berharap orang Banda tetap mempertahankan mereka punya smile. Orang mau datang kan, kalau orang datang ke Ambon kan karena kita punya hospitality di Ambon, nice gitu ya, orang Ambon suka baik. Dan orang datang ke Banda kan, tentu juga datang bolak-balik ke Banda, Pak Eko, dan orang senyum di situ, Pak. Orang baik. Jadi itu yang jangan dihilangkan. Heritage-nya tuh, heritage kan tidak harus berupa baju, baju cele, gong sembilan, tapi heritage di Banda itu mereka punya hidupnya itu nice. Jadi orang mau bahagia kan, orang datang ke Banda, ke orang Banda bukan marah-marah, oh sudah saya bahagia lagi kan. Tapi ketika turun dari kapal, turun dari pesawat, dan orang Banda sambut dengan senyum seperti yang kita lihat, dan itu berlanjut terus, orang belum bikin apa-apa juga sudah bahagia di situ. We come to Happy Island, ya kan?
1: Yeah.
0: Sorry ya, bahasa Inggris saya agak sedikit bagus ya.
1: Baik, baik. Iya, iya, Pak Niko. Pak Jainal, apa yang disampaikan Pak Niko ini, saya mengambil kesimpulan bahwa ini ada antusiasme yang sangat tinggi untuk banyak orang atau peserta yang akan ke ikut ke Banda menyaksikan kegiatan Darwin Banda Yahre sini. Namun ada beberapa kendala itu tergantung dengan akomodasi ya, seperti untuk hotel sudah tidaklah ini tidak ini sudah katakanlah sudah penuh, sudah full. Sementara masih banyak keinginan antusias yang apa orang ping, masih banyak yang pingin ke sana. Kemudian juga dari sisi transportasi. Nah, bagaimana pariwisata bisa menyikapi ini? Mungkin ada sinergitas atau berkoordinasi dengan PLNI atau mungkin pihak-pihak terkait lainnya untuk agar ya jangan kan transportasi dan akomodasi, penginapan, hotel dan semacamnya ya. Kalau memang nanti soal yang lain-lain itu okay, mungkin nanti ada di sana, tapi orang di sana pasti harus butuh tempat tinggal dulu, tempat beristirahat, santai. Nah, untuk sekelas Darwin Banda saja sudah agak sedikit ini. Nanti kalau yang lebih besar lagi nanti kan, wah berapa ini. Jadi, nah apa yang harus dilakukan dan nanti ke depan kalau menghadapi event-event yang lebih besar lagi, ya, kelas-kelas internasional nanti seperti apa nanti, biar tidak menjadi satu kendala bagi ini. Ini namanya kita mau jual kita punya pariwisata. Benar, untuk dunia ini. Iya, ya, silakan Pak Jainal. Ya,
2: baik, terima kasih Om. Baik, terkait akomodasi sendiri memang kita tahu bahwa di Banda untuk hotel yang paling tinggi masih terbatas, ada beberapa saja, tapi dalam pelaksanaan kita evaluasi beberapa kegiatan tahun-tahun kemarin, kemarin yang lumayan besar juga Banda Heritage Festival. Memang seluruh hotel selalu full, tetapi di desa-desa di Banda juga kita pariwisata berkoordinasi dengan teman-teman di Maluku Tengah selalu menyiapkan hospitality di desa-desa yang ada. Ada homestay yang tersedia juga, dan memang masyarakat Banda kita juga perlu mengapresiasi kepada mereka bahwa mereka semakin hari semakin menyiapkan diri untuk pariwisata ini sendiri. Bahkan kadang-kadang kita coba koordinasi dengan teman-teman pekerja di sana terkait hal-hal ini. Mereka bilang, oh ya kita sudah laksanakan. Ada juga dari teman-teman IAKN, beberapa universitas dari luar negeri, dari Indonesia sendiri, sudah langsung turun ke sana melaksanakan pembinaan secara menyeluruh. Saya menginformasikan juga untuk bulan ini, bahkan baru minggu kemarin, teman-teman dari Perhimpunan Pelajar Indonesia kawasan Amerika Eropa, mereka sedang melaksanakan pengabdian di Banda. Dan mereka bagus. Saya sudah menginformasikan bahwa ada event yang luar biasa ini, silahkan kita bergabung sama-sama dalam melaksanakan kegiatan ini. Dan mereka sangat antusias. Lalu mereka juga siap menjadi promotor di negara-negara mereka masing-masing untuk mempromosikan pariwisata Maluku. Mereka juga sementara menyiapkan salah satu event di luar negeri, di Paris tepatnya, yaitu Syahrir Award, dengan harapan pada saat kegiatan itu mereka memberikan tempat luas bagi masyarakat Maluku untuk mempromosikan pariwisata Maluku. Lalu terkait dengan transportasi, kita tahu bersama bahwa Provinsi Maluku merupakan provinsi kepulauan. Juga untuk bandar khususnya kapal cepat kita masih tergantung pada cuaca. Memang kalau ombak kayak begini memang kapal cepat dia semperan di jalan. Kita berharap kapal Bahtera Nusantara yang sementara diperbaiki, lalu sementara teman-teman dari Pancakarya sedang berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan dan lain-lain, mudah-mudahan dalam tahun ini bisa segera beroperasi kembali. Karena memang Bahtera Nusantara ini menjadi tumpuan juga bagi teman-teman pelaku wisata untuk menjual mereka punya promosi-promosi wisata. Dari Pelni sendiri sudah lumayan membantu untuk pariwisata. Kapal-kapal selalu singgah di Banda. Ke daerah Tenggara selalu harus transit, tidak pernah melewati Banda. Dan kita berharap kolaborasi antar seluruh pihak dalam pengembangan pariwisata selalu terjaga hingga akhirnya mudah-mudahan kita berharap semua Provinsi Maluku mendapat pengakuan dari negara untuk destinasi super prioritas.
1: Seperti dikatakan tadi Pak Niko, ini super prioritas. Bagaimana nanti untuk mewujudkan ini super prioritas? Soalnya lompat Ambon semuanya ini. Dari tempat Bali lompat ke Papua lewat Raja Ampat, Malukunya lewat. Nah, jadi untuk mendukung super prioritas tadi otomatis ya itu yang tadi disampaikan. Pak Niko, dari peserta ini tadi ada 10 monohull, 2 racing dan 2 katamaran. Sebenarnya berapa peserta yang diinginkan, yang target kali ini yang diinginkan?
0: Jadi ini karena kita baru pertama kali untuk coba race to Banda. Jadi semua orang wisatawan pelayar yang lain juga pengen lihat nih bagaimana kita mengemasnya. Apakah ini akan lebih baik atau bagaimana? Nah, segala sesuatu sama dengan bangun rumah kan. Bikin fondasi dulu. Baru kita cor naik ke atas kan, baru bangun. Jadi awal ini sebenarnya sudah bagus karena target kita tuh yang penting dapat 10 aja sudah bagus. Karena kalau 10 kan kita masih artinya jumlah peminatnya lebih banyak ketimbang yang sebelumnya.
1: 8, 7.
0: Tapi di kali ini kita sudah bersyukur bahwa dapat 14.
1: 14.
0: Iya, dan saya tadi mau lanjutkan dulu nih yang Pak Eko tadi sampaikan. Yang tadi Pak Eko ngomong itu yang menjadikan AIC semakin yakin kita bisa gelar lagi di tahun depan.
1: Baik.
0: Karena that is first time mereka race dan ada pengamanan di laut. Jadi kita sangat bersyukur bahwa pas kita datang ke, kita punya bapak-bapak dan kakak-kakak di Angkatan Laut yang jelas-jelas 2017 AIC tidak ada kalau Angkatan Laut tidak berdiri, Pak Enal. AIC pertama kali didukung oleh Pak Doni Murnardo, Pangdam. Dan setelah itu kita, Pak Doni minta kita datang ke Angkatan Laut karena kita sailing. Kita datang ke Angkatan Laut dan Angkatan Laut tidak bilang no. Langsung bilang siap, AIC bangun daerah, buat bangun Maluku, kita berdiri. Tapi jangan lupa fungsi pengawasan juga. jangan Angkatan Laut sendiri punya fungsi pengawasan orang asing. AIC laksanakan tugas sebagai anak-anak muda juga untuk mengawasi orang asing di laut. Dan kita ini membanggakan sekali, Pak Enal. Lewat koordinasi dengan Pak Eko dan teman-teman, AIC juga surati Pangko Daerah dan Danggus Purla.
3: Koarmada 3.
0: Dan ini betul-betul dapat responnya luar biasa. Waktu saya, Pak Eko, izin saya sampaikan ke ketua panitianya, Adam, Navy Ship Will Come akan datang dan dia akan berada di seperti yang tadi Pak Eko sudah jelaskan. Dan dia bilang ini fantastic news yang tidak pernah ada selama ada race Darwin ke Maluku. Dan ini pertama kalinya tuh ada memberikan rasa aman, karena Pak Eko selama ini saya mulai wali Darwin untuk penembakan kapal pertama, bahkan yang waktu saya ikut lomba dari sana datang ke Ambon ya waktu itu 2018 itu Navy-nya Australia itu di situ dia keluar. Nah tapi ini baru pertama kali nih Pak Eko dari Kodairal 9 dan komandan dan teman-teman betul-betul melihat apa yang kita perjuangkan ini jangan dibiarkan jalan sendiri. Jadi kita waktu kita ngomong dengan teman-teman di Angkatan Laut itu sore itu tuh kita pulang dan kita briefing lagi, saya bilang ini kok kita kayak Tuhan ada betul sama kita, karena apa hal yang kita tidak pikir Angkatan Laut tiba di bandar aja kita sudah happy, ada sombar besar buat kita, ada kehadiran negara buat kita memperjuangkan. Tapi ini malah dikasih hadiah lebih besar lagi ada pengamanan di laut. Jadi dia bilang ini fantastic news yang tidak pernah ada selama ini, dan saya pikir beta pikir itu akan sangat jadi cerita baru Pak buat para sailor itu bahwa ini kita belayar dan kita merasa tidak sendiri di laut. Karena waktu kita belayar 2018 pakai racing boat juga laut biru kosong-kosong gitu, ini kok ada apa-apa kita
1: ini kalau ada apa terjadi
0: ini kan mereka restart dari Ambon buat cari kita kan 2 hari itu kan
1: untuk rescue-nya nanti ya gimana ini penyelamatan kalau ada
0: apa-apa. Ini memang betul-betul kali ini kita dari komunitas merasa kehadiran negara Pak, adanya Angkatan Laut. Kayaknya kehadiran negara sudah dari dulu buat saya perjuangan, tapi kali ini betul-betul lebih
1: sangat terasa, iya,
0: terasa di yang event
1: ini. Ya, nah kali ini terkait dengan pengamanan ini ke Pak Eko, rencana nanti ketika sailing berlangsung ini pergerakan ataupun pengerahan personil ataupun juga mungkin kapal sebagai pengawal itu rencananya seperti apa nih? Berapa personil atau mungkin ada berapa kapal yang nanti sudah disiagakan nanti?
3: Rencana yang nanti akan digerakkan itu ada KRI yang nanti akan mengawasi dari pinggir, dari jalur yang dilewati oleh sailor-sailor ini nanti akan diawasi dari pinggir. Jadi apabila terjadi tadi yang saya sampaikan kalau misalnya emergency atau hal-hal yang tidak diinginkan itu cepat dalam penanganannya gitu. Jadi diarahkan juga jangan sampai ada yang beda apa lain jalur. Jadi kehadiran kita di situ pengawasan, pengawasan khususnya di jalur itu yang untuk kehadiran kita
1: di situ. Di laut. Ya. Kalau dari udara ada dilibatkan tidak untuk
3: helik? Saya tadi kayaknya belum ada ya. Belum
0: ada. Nanti lawan deh kalau kita beli pesawat. Tapi kakak Dede ini jadi kita tuh dengan panitia Darwin itu. Ya, kebetulan dia siapkan tracker untuk di setiap kapal namanya Yellow Brick. Ada satu alat yang ditaruh di semua kapal. Jadi kita tuh saya, Pak Eko, Pak Enal bisa pantau kapal mana di depan, mana nomor 2, dia belok kiri berapa mil, belok kanan berapa mil, karena kan
1: memantau pergerakan
0: angin.
1: Kapal.
0: Ya, karena tergantung angin. Jadi event dia tidak bergerak kayak satuan tidak bergerak, nah kita akan kenapa akan kontak radio kok tidak bergerak-gerak.
1: Ada gangguan mungkin ada apa ya gitu.
0: Jadi ini kalau dulu kan kita meraba-raba kan, siapa di muka ini, siapa di belakang. Ini kita sudah tahu siapa yang juara satu bahkan sebelum finish kan, karena bisa baca dari yellow brick itu.
1: Yellow brick.
0: Semakin baik. Iya,
1: kerjanya semacam GPRS jadi bisa mengetahui deteksi gitu. Bisa
0: lihat. Jadi betul-betul kalau Australia kan samalah kita orang Indonesia juga lah, bukan hanya Australia. Safety itu paling utama. Iya kan. Jadi dengan carrier yang tadi KRI itu sudah berikan rasa aman gitu loh, nyaman udah kita sailing aja lah.
1: Jadi nanti tuh pengamanannya dari Kodairal sendiri yang tunggal ini, pengamanan tunggal atau dari Australia ada tidak?
0: Enggak, itu tidak. Dia tidak boleh masuk dong. Oh,
1: mereka tidak boleh. Iya. Berarti tunggal di sini ya.
0: Itu dia cuma keluar sedikit.
1: Keluar sedikit saja.
0: Masuk di perairan Indonesia. Indonesia.
1: Sampai cukup di wilayah
0: perairan. Abang cukup di situ aja. Abang tidak boleh masuk.
1: Batas zona.
0: Iya, batas zona.
1: Selanjutnya urusan NKRI.
0: Tapi kita punya Angkatan Laut kan punya hubungan baik dengan Angkatan Laut.
1: Siap, kerjasama yang cukup baik. Iya,
0: kadang ada setiap kayak tahun lalu kan ada tuh yang kegiatan di Makassar Pak, yang Angkatan Laut Australia juga datang kumpul sama Angkatan Laut kita di Makassar. Jadi mudah-mudahan juga one day mereka bisa kesini gitu kan ya.
1: Berarti Pak Eko tidak, berarti Pak Eko nanti setidaknya ada sedikit koordinasi dengan Navy-nya Australia ya?
3: Nah itu nanti yang di lapangan Pak.
1: Oke Pak Eko, siap.
0: Itu di lapangan.
1: Ketika nanti di lapangan harus ada koordinasi. Ya, dan tidak terasa bincang-bincang yang menarik sekali ini terkait dengan Darwin Banda Yacht Race 2026 ini. Kita sudah menempuh waktu 57 menit. 3 menit waktu sisa ini saya bagi satu-satu-satu. Satu-satu menit aja untuk memberikan kesimpulan terakhir, atau mungkin ada yang ditambahkan sedikit, dimanfaatkan waktu satu menit ini. Saya mungkin awali dari Pak Jainal. Silakan Pak Jainal.
2: Baik, terima kasih Pak Saudara semua. Kita berharap sungguh bahwa kegiatan event internasional ini dapat terlaksana dengan baik, sehingga membuktikan bahwa citra pariwisata Maluku ini luar biasa. Bahkan untuk pelaksanaan internasional event ini bukan digerakkan oleh IO-IO yang besar dari teman-teman ASC, justru dibantu oleh teman-teman dari Angkatan Laut dan pihak-pihak lainnya, sehingga kita berharap dukungan dari semua pihak untuk melaksanakan kegiatan ini, dan pemerintah daerah selalu mensupport untuk event-event yang berlangsung di Provinsi Maluku. Dan untuk kalender event sendiri, kita selalu berupaya bagaimana menjadi magnet bagi wisatawan yang datang di Maluku.
1: Iya, Pak Eko, silakan.
3: Saya pendatang. Saya begitu datang, saya bilang Maluku ini kaya.
0: Iya.
3: Ya, karena sebagian besar itu adalah di laut. Sayang kalau ini tidak dimanfaatkan.
1: Iya.
3: Terus yang kedua, mungkin untuk ASC, harapan-harapan kita, bangun Maluku. Jangan khawatir, pasti dapat dukungan dari kami, dari Angkatan Laut, dari Pemda. Karena apa? Tadi yang disampaikan, bukan dari IOIO yang besar, tapi dari putra daerah sendiri yang bisa membangun ini, yang membangkitkan pariwisata untuk lebih maju, dikenal di internasional.
1: Amin.
0: Pak Niko, kayak menutup. Air mata mau jatuh ya, Pak Niko bicara.
1: Pak Niko, silakan tutup.
0: Oke, buat saudara semua bisa lihat malam ini kita hadir di sini dan bercerita dengan Pak Eko dari Pak Kolonel Eko dari Angkatan Laut dan Pak Enal. Artinya bahwa ketun tidak bisa bikin apa-apa sendiri. Jadi tidak bisa fight untuk cari nama dan kita bisa bikin sendiri. Mau bangun Maluku butuh kolaborasi, dan saya pikir malam ini contoh nih. Contoh kolaborasi Mas Saudara semua yang beta dan teman-teman di ASC kerjakan, Mas Saudara pun bahkan bisa bikin lebih. Jadi tidak hanya pikir betul, ASC aja yang bisa bikin. Mas Saudara bisa bikin lebih. Tapi satu hal yang perlu Mas Saudara pelajari dari ASC, yaitu bagaimana berkoordinasi dengan semua pihak untuk menolong, membantu. Karena kita juga punya keterbatasan, yang punya banyak ketidakmampuan, dan kita butuh diskusi dengan, kayak ambil misal ya, sorry saya minta tambah satu menit. Karena tadi lupa cerita tadi, tapi ini penting. Pak Eko orang Jawa benar, tapi pas kemarin cerita-cerita Pak Eko, bilang Pak Eko kita kan siapin trofi ya buat pemenang, kita pengen juga kasih kayak Malukan Australia Relationship Award buat peserta yang kita nilai sudah sering datang ke Maluku, datang ke Banda. Kita mau bilang, kita mau bikin itu udah kayak dari Mika, Pak Eko bilang, oh Niko bagusnya jangan dari itu, kasihlah kayak ukulele tempurung kelapa. Beta selalu lupa loh, itu beta kan sering kasih itu kan, Australia juga beta bawa itu kan, tapi mindsetnya malah ketirik situ. Pak Eko yang ingatkan, kasihlah ukulele.
3: Khas yang harus diangkat.
0: Iya, itu Tifa, Om Niko Tifa. Saya bilang, aduh. Terus Om Niko, Pak Eko juga bilang, Om Niko, kan kita bilang, Venice kita tiba-tiba bercium buat mereka fun gitu kan. Pak Eko bilang, Om, Mariam Bambu itu. Wih, ya betul. Kita kecil-kecil kan Mariam Bambu gitu kan. Kenapa kita tidak ini? Tapi saya udah bilang juga buat teman-teman di Polda, besok itu ada timbang Mariam Bambu, jangan langsung polisi datang marah. Itu buat selebrasi ya, selebrasi. Tapi pengennya bule-bule itu juga mencoba, tung, tembak, mercun. Tapi kita akan bilang mereka mau tembak, lu kasih uang lah buat anak-anak pergi sekolah itu, anak-anak remaja yang main itu. Jadi itu yang bagus tadi, bahwa kita kolaborasi, ini kita dapat masukan-masukan positif dari orang lain, seperti yang tadi Pak Eko sampaikan ke ASC. Jadi mungkin kali ini belum sempurna, tapi ya setiap tahun kita akan akan belajar baik
3: terus,
0: dan kami berharap dukungan para pemerintah daerah, Angkatan Laut selalu ada sombar buat kita. Kita fight Pak, kita fight selama hidup ASC, kita fight Pak.
1: Ya itu saja. Singkat saja, nanti berapa hari kegiatannya di sana?
0: Oke, jadi ke tanggal 3 start. Betul, bertelepon dengan kapten kapal yang paling laju, Endorphin. What time when you arrive? Dia bilang mungkin tanggal early 4, 4 early in the morning.
1: Jadi 3 start 4 tiba.
0: Tanggal 4 pagi hari tiba, tanggal 5, tanggal 6 kita trophy presentation. Tanggal 7 langsung tanggal 6 welcome ceremony, tanggal 7 langsung trophy presentation. Padahal mestinya tanggal 8. Karena saya nggak ada kapal balik kan, jadi akhirnya kapal balik tanggal 8, kita diskusi Pak Eko, Pak Enal, ini kita mesti kasih maju trophy presentation ke tanggal 7 karena tanggal 8 itu ada kapal sehingga bule-bule yang jadi kru pulang dengan kapal. Baik. Nah, owner yang punya kapal tinggal karena mereka punya uang. Supaya mereka masih tinggal di bandar, tinggal hotel, mereka belanja. Jadi ada dampak ekonomi.
1: Siap. Seru sekali perbincangan kita menyangkut dengan kegiatan Darwin Banda Yaris 2026 dan Pak Niko dari Ambon Selling Community. Terima kasih banyak Pak Niko.
0: Thank you banyak.
1: Membangun Maluku lewat komunitas hebat. Kemudian Pak Eko dari Kodaira 9 Ambon yang juga memberikan dukungan hebat. Terima kasih sudah bersama-sama ini. Dan Pak Jainal dari Pariwisata. Semoga nanti eventnya lancar-lancar saja. Amin. Oke, dan terima kasih sudah hadir di Ngobras malam ini dengan topik Ambon Selling Community bersinergi dengan TNI Angkatan Laut juga Pemda Maluku dalam mendukung Darwin Banda Yaris 2026. Saya tutup. Teis Tekok mengucapkan terima kasih dan kembali lagi terima kasih untuk ketiga narasumber. Kita jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. Dan selamat malam pendengar. Tetap bersama dengan kami di Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.
0: Asik.
4: Demikian obrolan komunitas Pro 1 RRI Ambon.

0: akan menyampaikan update terkait dengan kegiatan penyelidikan tertutup yang KPK lakukan.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi membuka dua klaster perkara dugaan korupsi dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan salah satu klaster tersebut berkaitan dengan dugaan pemerasan yang melibatkan oknum internal KPK. Menurut Budi, klaster pertama berkaitan dengan dugaan pemerasan yang dilakukan Bupati Pemalang terhadap sejumlah pejabat di lingkungan pemerintah daerah dan juga pihak swasta. Sementara untuk klaster kedua berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan terhadap yang dilakukan oknum KPK terhadap Bupati Pemalang.
0: Akan menyampaikan update terkait dengan kegiatan penyelidikan tertutup yang KPK lakukan dan kemudian terjadi peristiwa tertangkap tangan terhadap para terduga pelaku tindak pidana korupsi di wilayah Pemalang. Bahwa atas perkara tersebut tadi malam telah dilakukan ekspos dan diputuskan atas perkara ini naik ke tahap penyidikan dua klaster perkara.
1: Sementara itu, Bupati Pemalang Anom Widiantoro menyampaikan permintaan maaf terkait dengan dugaan korupsi yang dirinya perbuat terhadap Kabupaten Pemalang.
2: Kita paham situasinya, kita minta maaf semua.
3: Minta maaf semua. Jual berapa, Pak? Jual beli jabatan ini, Pak?
4: Apa sih, Pak? Sebenarnya, Pak, ada yang
1: KPK sendiri telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Mereka adalah Bupati Pemalang Anom Widiantoro, selanjutnya Setia Budi Dias Oktavianto selaku pegawai sekretariat pimpinan KPK, Lilik Budi Suprianto yang merupakan pihak swasta yang juga ayah dari Dias, Muhammad Haris orang kepercayaan Bupati Pemalang. Selanjutnya keempat tersangka dilakukan penahanan di rutan KPK. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang dugaan korupsi tata kelola tambang dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman berinisial HS. Muhammad Isnen Suhanda menyampaikan laporannya.
6: Apakah saudara saksi pernah menjanjikan uang sejumlah 3 miliar kepada Agung Winarno?
7: Pernah.
8: Sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap tata kelola pertambangan kembali dilaksanakan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistiyowati menghadirkan saksi Syam Ani Rahman selaku Direktur Utama PT Gold Talent River. Dalam keterangannya, Sam mengaku pernah menjanjikan uang 3 miliar rupiah kepada orang dekat terdakwa bernama Agung Winarno. Menurutnya, uang tersebut tidak pernah diberikan karena keinginan PT Gold Talent River tidak dapat dipenuhi oleh Agung Winarno.
9: Saudara menawarkan atau menjanjikan uang berapa pada saat itu? Agar laporan ombudsman ini bisa sesuai dengan permintaan saudara.
10: Waktu itu saya tawarkan kalau oke, nanti sama komisaris saya kasih 3M kalau 3M. Selesai.
9: Dengan ya. Persyaratan apa, saudara saksi?
10: Dengan persyaratan revisi AMDAL saya selesai, revisi RKL saya selesai, revisi studi kelayakan saya selesai, RKAB selesai, dan IUPOP selesai, baru saya akan memberi. Kalau sebelum selesai saya tidak akan memberi, saya bilang begitu.
9: Berarti 3 miliar itu untuk istilahnya mengkondisikan laporan ombudsman ya pada saat itu?
10: Bukan untuk mengurus itu, Pak Yang Mulia, ke Minerba.
8: Sementara itu terdakwa Heri Susanto membenarkan kesaksian dari Sam yang menyatakan dirinya tidak pernah menerima uang sebesar 3 miliar rupiah dari PT Gold Talent River untuk pelaporan masyarakat di ombudsman.
11: Winarno itu ada terkait dengan urusan LHP?
10: Tidak ada ya.
11: Tidak ada kan?
10: Tidak ada.
6: Saudara terdakwa, ada yang salah dari keterangan saksi tadi? Benar ya? Oke, baik saudara saksi ya, gitu ya penuntut umum ya, sudah dibetulkan keterangan saksi. Saudara saksi, keterangan saudara sudah dibenarkan oleh terdakwa.
8: Dalam perkara ini, jaksa penuntut umum mendakwa mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto telah menerima suap senilai 4,8 miliar rupiah berupa uang tunai dan rumah mewah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memperkuat upaya mitigasi bencana menghadapi musim kemarau dan El Nino tahun ini. Yorika Fitri melaporkan selengkapnya.
7: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG hari ini menggelar keterangan pers terkait perkembangan musim kemarau dan El Nino tahun 2026 yang berlangsung di kantor BMKG pada hari ini. Keterangan pers dipimpin oleh Kepala BMKG Teuku Faisal Fatani didampingi Deputi Bidang Meteorologi Trihandoko Seto dan Deputi Bidang Klimatologi BMKG Arda Sena. Dalam keterangannya, Kepala BMKG menyampaikan bahwa Indonesia saat ini memasuki musim kemarau yang dipengaruhi fenomena El Nino yang telah berada pada fase yang kuat. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah. Menurut Faisal, untuk mengurangi dampak tersebut, BMKG bersama sejumlah kementerian dan lembaga melaksanakan operasi modifikasi cuaca. Kegiatan ini dilakukan bekerjasama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, TNI Polri, serta pemerintah daerah.
12: Kemudian juga tadi dibahas terkait dengan upaya-upaya antisipasi, mitigasi dalam menghadapi kemarau yang bersamaan dengan El Nino tahun 2026.
7: Sementara itu, Deputi Bidang Meteorologi BMKG Trihandoko Seto menegaskan operasi modifikasi cuaca untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan telah dilakukan melalui 17 kegiatan dengan total 169 operasi dan 291 sorti penerbangan. Adapun operasi pengisian waduk dan danau telah dilaksanakan di 3 lokasi, yaitu daerah tangkapan Danau Toba, Batam, Kepulauan Riau, serta Danau Poso di Sulawesi Tengah sebagai bagian dari mitigasi pada memasuki musim kemarau dan El Nino. Trihandoko juga menegaskan BMKG telah menyiapkan operasi modifikasi cuaca lanjutan untuk mengantisipasi dampak El Nino. Kegiatan ini difokuskan pada pengisian waduk dan daerah aliran sungai meliputi Danau Toba, Waduk Citarum, dan juga Sungai Berantas, serta danau dan sungai di Mamasa.
13: Ini sudah kita lakukan di 3 lokasi, yaitu di daerah tangkapan air Danau Toba, kemudian di Batam, Kepulauan Riau, karena di sana pulau kecil itu kebutuhan airnya sangat tinggi, ya sumber airnya mungkin tidak begitu memadai sehingga kita perlu modifikasi cuaca.
7: Sementara itu, pendengar, BMKG juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum untuk pelaksanaan operasi modifikasi cuaca di wilayah Sungai Berantas yang mencakup Jawa Timur. Operasi tersebut menggunakan pesawat KASA 212 milik TNI Angkatan Udara yang terbangkan dari Malang untuk melakukan penyemaian awan. Selain itu, operasi modifikasi ini juga terus dilakukan di 4 provinsi sebagai langkah antisipasi kebakaran hutan dan lahan. Dari Jakarta, Yorika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengandalkan pendidikan jarak jauh sebagai strategi untuk menekan tingginya angka anak tidak sekolah di Indonesia. Rini Hairani menyampaikan laporannya.
14: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud siap memperkuat penyelenggaraan layanan pendidikan jarak jauh atau PJJ untuk menekan angka anak tidak sekolah atau ATS yang masih mencapai sekitar 4 juta murid per Juni 2026. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Fajar Rizalul Haq dalam agenda bincang dengan media bertajuk lebih dekat dengan pendidikan jarak jauh hari ini mengatakan persoalan ATS menjadi salah satu agenda prioritas pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2026. Kondisi ini mendorong Kemendikbud mencari pendekatan pembelajaran baru dengan memperkuat penyelenggaraan PJJ dengan memperbarui landasan hukum hingga tata kelola pelaksanaannya.
15: 1,8 juta itu anak-anak yang betul-betul memang belum sekolah. Nah, sisanya itu yang drop out dan yang tidak lanjut pendidikan. Nah, karena besarnya angka ini, maka kita tadi ingin mengulangi cari polanya. Nah, maka untuk pertama kalinya tahun ini kita mulai memperluas skala dari pilot tahun lalu. Sekarang kita replikasi ke skala yang lebih luas. Nah, skala yang lebih luas ini kita melibatkan 132 ya, satuan pendidikan secara nasional. Kalau perluasan skala ini berhasil ya Pak Dirjen, insya Allah tahun depan kita akan melakukan semacam apa ya peresmian ya dalam skala yang lebih nasional.
14: Sementara itu, Dirjen Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen Tatang Mutakin memastikan lulusan pendidikan jarak jauh memiliki hak yang sama dengan peserta didik sekolah reguler. Ijazah yang diterbitkan tidak dibedakan dan lulusan tetap memiliki kesempatan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, termasuk perguruan tinggi negeri.
15: Ada yang mirip dengan PJJ yaitu SMA terbuka. Bedanya dia ada kunjungan sekali-sekali ke SMA ke rumah siswa tersebut, dan hasilnya ada cukup banyak dari mereka yang diterima di PTN. Memang kata kuncinya adalah ekosistem, jadi antara motivasi anak ya, jadi Mas Bagasnya punya semangat tinggi, kemudian pendampingan dari orang tua dan juga pembinaan dari guru yang mengampu nanti di PTN. Jadi kolaborasi ini nanti akan memperkuat sehingga anak-anak kita bisa menguasai apa yang dipelajari dan mereka cukup bisa menjawab setiap ujian-ujian nanti, terutama mungkin di TK.
14: Bagas Bagus William, murid PJJ Jenjang Pendidikan Menengah di SMA Negeri 1 Kemusu Boyolali Jawa Tengah mengatakan program ini menjadi kesempatan kedua untuk mengejar pendidikan yang sempat terhenti karena sakit.
16: Ya, apa yang memotivasi Mas Bagas untuk bisa mengikuti PJJ ini? Kenapa mau ikut PJJ?
17: Karena untuk mendapatkan pendidikan dan mencapai cita-cita.
16: Oke, kalau boleh tahu bisa diceritakan apa cita-cita Mas Bagas ini?
17: Menjadi wirausaha.
16: Menjadi wirausaha? Wirausaha kan luas. Wirausahanya apa nih kalau boleh tahu? Bisa diceritakan kepada rekan-rekan di sini
17: tentang
14: itu. Penyelenggaraan PJJ bagi anak tidak sekolah tahun ini disiapkan melibatkan 132 satuan pendidikan di berbagai daerah sebagai sekolah penyelenggara PJJ. Sebagai langkah awal tahun ajaran, masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS bagi siswa PJJ akan diselenggarakan secara daring pada 3 Agustus 2026 di Gedung E Kemendikdasmen dengan melibatkan berbagai kepala daerah sebagai simbol kolaborasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Dari Jakarta, Rini Herani, Pro3 Lari terus mengudara untuk Indonesia.
5: Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI mendorong revisi PP nomor 109 tahun 2000 tentang hak keuangan kepala daerah dalam rapat bersama Komisi 2 DPR RI. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
18: Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI mendorong pemerintah merevisi aturan mengenai kedudukan dan hak keuangan kepala daerah serta wakil kepala daerah. Ketua Umum APKASI, Bursah Zarnubi, dalam rapat bersama Komisi 2 mengatakan, regulasi yang mengatur hak keuangan kepala daerah saat ini dinilai sudah tidak sesuai dengan perkembangan kewenangan dan tanggung jawab kepala daerah yang semakin berat dan kompleks.
19: Melakukan revisi terhadap PP nomor 109 tahun 2000 tentang kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Poin 2 ini sudah 26 tahun tidak ada penyesuaian, sedangkan perkembangan situasi ya ekonomi politik kita semakin kompleks dan tanggung jawab kepala daerah juga semakin besar. Tapi ini peraturan pemerintah sudah 26 tahun tidak ada penyesuaian.
18: Menanggapi usulan tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan penyesuaian aturan dapat dilakukan jika memang diperlukan untuk menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Ia menyebut situasi ekonomi, harga barang, dan nilai tukar telah berubah sejak aturan tersebut ditetapkan pada tahun 2000 silam. Ia juga menjelaskan, hak keuangan kepala daerah tidak hanya mencakup gaji pokok, tetapi juga tunjangan, fasilitas, perjalanan dinas, pemeliharaan kesehatan, hingga biaya penunjang operasional.
20: Nah, kalau seandainya memang ini dibuat peraturan ini di tahun 2000, sekarang kita tahun 2006, sudah 26 tahun, peraturan dibuat, situasi sudah berubah. Situasi sudah berubah, kenaikan harga juga barang-barang sudah berubah, kurs juga sudah berubah. Kalau mungkin mau dilakukan penyesuaian, disesuaikan keadaan saat ini, itu bisa saja dilakukan penyesuaian.
18: Meski demikian, Mendagri menekankan bahwa aspek kinerja tetap perlu menjadi pertimbangan dalam penyesuaian hak keuangan kepala daerah. Kinerja tersebut antara lain dapat dilihat dari penurunan kemiskinan dan stunting, pengurangan pengangguran, peningkatan indeks pembangunan manusia, serta pertumbuhan ekonomi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Dirjen Perencanaan Pertahanan Kementerian Pertahanan, Maijen I. Gusti Ngurah Wisnuwardana, mengatakan kenaikan tunjangan kinerja Kemenhan dari 70% menjadi 90% dapat cair pada bulan September ini, karena sejak 2018 belum ada penyesuaian. Laporan selengkapnya bersama dengan Bobby O. Sapulete.
0: Salah mungkin, ini kan kalau kita lihat dari 2018 itu Kementerian Pertahanan dan TNI belum pernah melakukan penyesuaian terhadap Tunkin.
21: Jadi Kementerian Pertahanan Kemhan RI menyambut baik keluarnya Peraturan Presiden Perpres nomor 42 dan 43 tahun 2026 tentang kenaikan tunjangan kinerja Tunkin di lingkungan Tentara Nasional Indonesia TNI dan Kemhan. Dirjen Perencanaan Pertahanan Renhan Kemhan RI, Mejen I. Gusti Ngurah Wisnuwardana, hari ini di Kementerian Pertahanan berharap kenaikan tukin tersebut bisa direalisasikan mulai September tahun ini. Menurut Gusti, rencana kenaikan tukin sudah dikomunikasikan dengan Kementerian Keuangan. Gusti menjelaskan kenaikan tukin di lingkungan Kemhan merupakan hal wajar karena dari tahun 2018 Kementerian Pertahanan dan TNI belum pernah melakukan penyesuaian terhadap tukin.
0: Salah tukin, ini kan kalau kita lihat dari 2018 itu Kementerian Pertahanan dan TNI belum pernah melakukan penyesuaian terhadap tukin. Jadi 2018 itu sekian puluh tahun tidak ada penyesuaian. Kemudian juga ada permen PAN RD, di sana dicantumkan bahwa persyaratan penyesuaian tunjangan kinerja instansi itu apabila menuju 90%, kalau kita kemarin kan saat ini kan 70%, menuju ke 90%. Di dalam permen PAN RD ini dinyatakan bahwa kalau menuju disetujui menuju 90% itu apabila indeks RD-nya 80 sampai dengan 90%. Itu. Jadi kalau penilaian Kementerian Pertahanan dan TNI saat ini adalah sudah melebihi 80. Kalau salah 80,002, kemudian juga yang di Kementerian TNI sudah 80 sekian.
21: Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto menandatangani peraturan Presiden Perpres nomor 42 dan 43 tahun 2026. Kedua perpres tersebut mengatur kenaikan tunjangan kinerja tukin prajurit TNI dan pegawai Kementerian Pertahanan. Kedua perpres baru tersebut mengkoreksi perpres nomor 102 tahun 2018 tentang tunjangan kinerja di lingkungan TNI yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan capaian hasil pelaksanaan reformasi birokrasi hingga perlu diganti. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
5: Direktur Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan Kementerian Luar Negeri, Daniel Tumpal Sumurung Simanjuntak, mengatakan Ditjen Heksap dibentuk sebagai unit khusus untuk memperkuat diplomasi ekonomi Indonesia. Laporannya langsung disampaikan oleh Eliana Zahra. Zahra.
22: Ya pendengar, Kementerian Luar Negeri membentuk Direktorat Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan atau Ditjen Heksap. Pembentukan Ditjen Heksap merupakan inisiatif Menteri Luar Negeri untuk membentuk unit khusus Direktorat Jenderal yang bertujuan memperkuat diplomasi ekonomi Indonesia. Direktur Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan Kementerian Luar Negeri Daniel Tumpal Sumurung Simanjuntak mengatakan, pembentukan Ditjen Heksap menunjukkan keseriusan Kementerian Luar Negeri dalam memperkuat diplomasi ekonomi sebagai salah satu instrumen politik luar negeri. Menurut Ditjen Heksap, Kementerian Luar Negeri melaksanakan diplomasi ekonomi dan kerjasama pembangunan melalui kolaborasi, sinergi, dan saling melengkapi dengan berbagai pihak untuk memperkuat kepentingan nasional serta meningkatkan posisi Indonesia sebagai mitra strategis yang terpercaya di tingkat global. Salah satu target Kementerian Luar Negeri adalah memperluas dan lebih mendorong diversifikasi pasar Indonesia. Kementerian Luar Negeri saat ini sedang melakukan negosiasi perdagangan bebas dengan Rwanda dan Mauritius, serta bekerja sama dengan kementerian dan lembaga lain dalam pembahasan perdagangan bebas dengan negara-negara lain di kawasan lain selain Afrika. Berikut pernyataan Direktur Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan Kementerian Luar Negeri, Daniel Tumpal Sumurung Simanjuntak.
2: Kami juga dalam konteks diplomasi ekonomi juga berkolaborasi dengan berbagai kementerian dan daerah lain yang juga telah melakukan berbagai hal demi terus mengajukan diplomasi ekonomi. Apalagi di era sekarang, semua pihak mengetahui bahwa diplomasi itu adalah satu kesatuan. Foreign policy begins at home, selalu disampaikan oleh Pak Menlu. Sehingga diplomasi ekonomi juga untuk bertujuan untuk memperkuat berbagai kepentingan nasional dan prioritas pemerintah.
22: Ya pendengar, Dirjen Heksap juga mengatakan Indonesia tetap berkomitmen memperkuat kerjasama Selatan-Selatan di tengah pengurangan kerjasama pembangunan di berbagai negara. Menurutnya kerjasama pembangunan juga dapat dimanfaatkan untuk memperkuat kerjasama ekonomi yang bersifat saling menguntungkan dengan berbagai pihak. Dari Jakarta, Eliana Zahra Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Presiden Amerika Serikat Donald Trump bertemu dengan Menteri Pertahanan Arab Saudi Pangeran Khalid bin Salman membahas konflik militer dengan Iran. Pertemuan tersebut berlangsung di tengah pertimbangan Amerika Serikat untuk melancarkan serangan militer ke Iran, mengingat semakin meningkatnya eskalasi konflik di Timur Tengah. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Futsal Indonesia mulai mematangkan persiapan menuju target tampil di Piala Dunia Futsal 2028 melalui pemusatan latihan dan rangkaian uji coba internasional di Spanyol. Luna Elia melaporkan selengkapnya.
3: Timnas Futsal Indonesia resmi memulai pemusatan latihan sebagai bagian dari persiapan jangka panjang menuju Piala Dunia Futsal 2028. Latihan perdana digelar pada 28 Juli 2026 dan menjadi awal rangkaian program internasional yang telah disusun untuk meningkatkan kualitas skuad Garuda Futsal. Sebagai bagian dari agenda tersebut, Timnas Futsal Indonesia akan menjalani pemusatan latihan dan laga uji coba di Spanyol pada 11 hingga 24 Agustus 2026. Selama berada di negeri Matador, Indonesia dijadwalkan menghadapi 3 klub futsal Eropa, yakni Oparulo Futsal, Palma Futsal, dan Noya Futsal. Pertandingan ini diharapkan menjadi ajang evaluasi sekaligus menguji kemampuan pemain menghadapi lawan dengan intensitas permainan yang lebih tinggi. Pelatih Kepala Timnas Futsal Indonesia Hector Souto menilai agenda di Spanyol menjadi langkah penting untuk meningkatkan level permainan tim setelah melakukan evaluasi dari penampilan di Piala Asia.
4: Saya pikir kami membutuhkan ini untuk meningkatkan level permainan. Ada beberapa situasi di Piala Asia yang sudah kami evaluasi dan masih perlu ditingkatkan. Karena itu, kami pergi ke Spanyol. Kami tahu akan menghadapi tantangan. Mungkin dari 4 pertandingan kami tidak selalu menang, tetapi kami tetap memiliki peluang untuk meraih kemenangan. Yang terpenting bukan hanya hasil, melainkan bagaimana kami menerapkan hal-hal baru untuk tim.
3: Sementara itu, Kepala Badan Timnas Futsal Indonesia Andri Paranuan menegaskan bahwa program di Spanyol bukan sekedar mengejar kemenangan dalam pertandingan uji coba, melainkan bagian dari proses membangun tim yang mampu bersaing di level dunia.
23: Jadi target kami pada saat TC yang akan dilaksanakan di Spanyol yang akan datang, kami tidak menitik beratkan kepada hasil skor. Tapi bagaimana kita mengasah kemampuan daripada individu pemain, lalu kerja sama tim, dan juga kesempatan pelatih untuk mencoba berbagai rangkaian strategi yang dibangun untuk atlet-atlet ini berada di level futsal dunia. Jadi program ini kami sudah proyeksikan menuju ke 2028, bahkan lebih daripada tahun 2028. Selesai dari TC Spanyol, kita akan kembali kepada Liga, ada event lagi, Super Cup, lalu nanti dilanjutkan lagi ada Four Nation. Kami juga mengundang negara-negara Eropa lagi untuk hadir di Indonesia, dan kami lanjutkan untuk turnamen di Brazil di tahun ini.
3: Melalui rangkaian pemusatan latihan dan uji coba internasional ini, Timnas Futsal Indonesia berharap dapat meningkatkan kualitas permainan, memperkaya pengalaman bertanding, serta menemukan komposisi terbaik sebagai bagian dari persiapan menuju target tampil di Piala Dunia Futsal 2028. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Dan WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Bagi Tan Malaka, kekuatan sejati bangsa bukan pada penguasa, melainkan pada rakyatnya. Tan Malaka menolak revolusi yang digerakkan dari ruang-ruang elit. Baginya, kemerdekaan tanpa keterlibatan rakyat hanya akan melahirkan penindasan baru. Ia percaya, perubahan besar hanya bisa lahir dari kesadaran rakyat biasa, petani, buruh, dan kaum tertindas lainnya. Itulah sebabnya ia hidup sederhana, dekat dengan rakyat, dan jauh dari kenyamanan kekuasaan. Dia mungkin sendirian, sering disingkirkan, bahkan dianggap berbahaya oleh saudara sebangsa. Namun, Tan Malaka yakin, selama rakyat sadar akan hak dan kekuatannya, Indonesia tak akan pernah benar-benar bisa dijajah.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Taklimat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
5: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November? Apakah masih ada?
4: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
6: Hei, tentara Inggris, kau mengendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita melangkah tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah, merah dan putih, maka selama itu kita akan menyerah kepada siapapun juga. Allah.

Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Saya Lukmantara kembali menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Malam hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan beragam informasi dari dalam dan luar negeri kami sajikan ke ruang dengar Anda. Anda juga bisa ikut berpartisipasi, memberikan tanggapan ataupun pertanyaan dalam perbincangan yang kami hadirkan melalui layanan telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.

0: Indonesia menyapa malam.
1: Pendengar, jumlah orang yang dipaksa bekerja di kompleks-kompleks penipuan daring di Asia meningkat drastis. Demikian peringatan dari Organisasi Migrasi Internasional (IOM) pada Selasa 28 Juli 2026 kemarin. Menurut lembaga yang menginduk kepada PBB, pusat-pusat penipuan berskala besar dengan jumlah pekerja hingga 300 ribu orang berkembang pesat di Myanmar, Kamboja, dan Laos. Mereka menjalankan berbagai skema penipuan daring yang umumnya menargetkan korban di negara-negara barat, khususnya kalangan lanjut usia. Kerugian yang ditimbulkan tidak main-main. Dengan mengutip kantor PBB untuk narkoba dan kejahatan atau UNODC, IOM menyebut bahwa kerugian akibat penipuan daring di Asia Timur, Australia, dan Selandia Baru pada tahun 2025 mencapai $114 miliar Amerika Serikat atau sekitar 2.052 triliun rupiah.

interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun. Reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama

0: bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar, kisah inspirasi hari ini. Suatu hari, seorang anak kecil datang kepada ayahnya dan bertanya, "Ayah, apakah kita bisa hidup tidak berdosa selama hidup kita?" Ayahnya memandang kepada anak kecil itu dan berkata, "Tidak, nak." Putri kecil ini kemudian balik memandang ayahnya dan berkata lagi, "Apakah kita bisa hidup tanpa berdosa dalam setahun?" Ayahnya kembali menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kepada putrinya. "Oh ayah, bagaimana kalau 1 bulan? Apakah kita bisa hidup tanpa melakukan kesalahan?" Ayahnya tertawa. "Mungkin tidak bisa juga, nak." "Oke ayah, ini yang terakhir kali. Apakah kita bisa hidup tidak berdosa dalam 1 jam saja?" Akhirnya ayahnya mengangguk. "Kemungkinan besar bisa, nak." Anak ini tersenyum lega. "Jika demikian ayah, aku akan hidup benar dari jam ke jam. Lebih mudah menjalaninya dan aku akan menjaganya dari jam ke jam, sehingga aku dapat hidup dengan benar." Pendengar, pernyataan ini mengandung kebenaran sejati. Marilah kita hidup dari waktu ke waktu dengan memperhatikan cara hidup kita yang benar. Dari latihan yang paling kecil dan sederhana sekalipun akan menjadikan kita terbiasa, dan apa yang sudah biasa kita lakukan akan menjadi sifat, dan sifat akan berubah jadi karakter, dan karakter akan menjadi destiny. Hiduplah 1 jam tanpa kemarahan, tanpa hati yang jahat, tanpa pikiran negatif, tanpa menjelekkan orang, tanpa keserakahan, tanpa pemberosan, tanpa kesombongan, tanpa kebohongan, dan tanpa kepalsuan. Lalu ulangi lagi untuk 1 jam berikutnya. Hiduplah 1 jam dengan kasih, dengan sukacita, dengan damai sejahtera, dengan kesabaran, dengan kelemah lembutan, dengan kemurahan hati, dan dengan kerendahan hati.

0: Baik, pendengar, demikian tadi kita sudah bersama dengan Pro 3 Jakarta menyimak berbagai informasi yang sudah hadir di Warta Berita. Dan kini kembali kami akan lanjut lagi menemani Anda, pendengar, untuk acara-acara kami selanjutnya. Malam ini di Kamis 30 Juli 2026. Sementara sudah di menit ke-45 saat ini dari pukul 21 waktu Indonesia Timur. Kita akan tancap gas terus menuju ke pukul 24 atau di jam 12 malam waktu Indonesia Timur. Sementara pendengar yang di luar Maluku juga, saya menyapa Anda selamat malam di sana. Dan dengan tengah waktu yang berbeda ya, 1 jam untuk Indonesia Tengah dan 2 jam untuk wilayah Indonesia bagian Barat. Iya. Tetapi ya kita tetap satu ya dalam bingkai NKRI. Selamat malam untuk semuanya yang baru memasuki nuansa malam hari di wilayah Indonesia bagian Barat ya. Di pukul 19 sudah lebih 45 ya, hampir di dalam pukul 20. Berarti di wilayah barat juga sudah ada dalam nuansa makan malam. Mungkin ada yang sudah sedari tadi, ada yang belum, ada yang sementara berproses ya. Begitu, oke. Pendengar-pendengar kita juga semoga jangan sampai melewatkan makan malam. Tapi kalau memang lagi ada diet-diet atau puasa ya udahlah, tidak apa-apa ya. Malam tidak usah makan unsur nasi-nasian lagi ya. Mungkin bisa yang jenis lain, alternatif lain. Atau juga mungkin lebih yang ringan ya, jus buah ya. Oke, makan malamnya tidak usah nasi-nasi unsur karbo, tapi diganti dengan buah-buahan. Itulah jauh lebih baik juga ya. Oke, selanjutnya seperti biasa kami akan lanjut untuk temani Anda di program acara Ruang Rindu. Saya akan gelar acara Ruang Rindu ini seperti biasa sampai nanti di jam 11 malam pukul 23 waktu Indonesia Timur. Dan ketika acaranya saya gelar untuk Anda, ya partisipasi Anda bisa bergabung bersama kami nanti di acara tersebut. Dan malam ini Ruang Rindu Pro 1 dari Ambon akan berada di seputar tema lagu-lagu Indonesia 2000-an. Ya, Ruang Rindu malam ini bersama saya kita hadir dengan tema lagu-lagu Indonesia sepanjang 2000-an. Oke pendengar, nanti acaranya saya buka dan Anda bisa langsung saja bergabung. Siapkan lagu pilihan Anda yang akan Anda request, lagu-lagu Indonesia sepanjang tahun 2000-an ya. Oke, nanti saya akan coba pilih beberapa saja saya tempatkan. Kalau mau dipilih di yang di list yang saya siapkan ini silakan. Tapi kalau mau menentukan pilihan Anda sendiri juga silakan ya. Oke pendengar, saya Teis Tokok masih bersama dengan Anda saat ini.
1: Di daun yang ikut. Ruang Rindu Pro 1 RRI.

Baik, di ruang rindu kita bertemu. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ya. Ada versus lain, ya. Slogan atau tagline-nya ruang rindu dari Anda silakan ditampilkan, saya mau dengar. Oke, terima kasih banyak mendengar. Tadi sudah didengarkan dua persembahan lagu masing-masing, satu dari Alia Masaid. Ya, Alia Masaid tampil dengan lagunya tadi Taksi Arah dan kemudian di selanjut lagu dari Maudy Ayunda dengan Awal Mula. Yes. Oke, mereka lah. Acara Ruang Rindu sudah saya gelar untuk Anda dan langsung kesempatan diberikan dibuka untuk Anda di jalur-jalur telepon kami. Oke, di jalur-jalur telepon yang tersedia 0911 ya di 0911 383 4921. Iya, seperti biasa di situ ditambah dengan jalur WhatsApp yang tersedia juga di 0813 562 4586. Ya, sekali lagi di WhatsAppnya Pro 1 dari Ambon, disimpan ya, dicatat, diingat, disimpan, disimpan, jangan disimpan di saku ya. Simpan di nomor HP atau dicatat pada buku-buku tertentu ya. Oke. Biar bisa komunikasi dan kita bisa menyampaikan, mengirimkan sesuatu, ucapan, salam, ataupun apa, komentar, tanggapan, iya, di nomor WhatsApp kami. Telepon juga bisa di situ. 0813-5624-5886. Ya, di Ruang Rindu dengan tema lagu-lagu Indonesia tak sepanjang tahun 2000, lagu-lagu Indonesia 2000-an ya. Ya, jangan sampai persyaratannya ataupun temanya 2000-an Anda memilih yang ke 80-an ya. Ya boleh, boleh, bisa. Kalau memilih lagu 70, 80, ya 90-an ya. Walaupun malam ini kita main dengan 2000-an, tapi Anda kalau mau pilih yang di bawah itu tahun 70, 80, 90-an boleh, tapi dalam bentuk cover ya. Coba cari lagu cover versinya. Misalnya lagu dari Meriam Belina ya, Untuk Sebuah Nama misalnya. Itu kan originalnya itu kan tahun itu 90-an ya. Itu tempat asalnya dinyanyikan oleh Meriam Belina, itu dipopulerkan di tahun 90-an. Nah, Anda bisa cari versi covernya dinyanyikan oleh penyanyi siapa gitu. Nah, itu. Oke. Baik, dimengerti ya? Iya. Jadi aduh, saya pengin dengar lagu pingin dengar lagunya Panco Ponda judulnya ini, tapi itu kan lagunya 80-an 90-an. Nah, ada tidak yang versi 2000-an tapi versi cover oleh penyanyi yang lain? Nah, itu bisa dicari itu. Oke. Baik. Saya tunggu-tunggu Anda yang mau bergabung di acara Ruang Rindu. Mana kesempatan sudah saya berikan, jalurnya sudah saya buka lagi untuk Anda. Ya, jangan dibiarkan kosong, jangan dibiarkan begitu-begitu saja, dimanfaatkan waktu dan kesempatan untuk Anda bergabung di acara Ruang Ini Rindu. Di line telepon yang sudah tersedia, kalau tidak ada yang menelpon, oke. Okay. Kalau lagi malas, lagi tidak punya pulsa, lagi tidak punya data, nah, apa boleh buat ya? Ya, selamat malam untuk rekan Niko Tulolesi dan beberapa rekan tadi yang sudah kembali pulang menuju ke kibeng masing-masing ya. Iya, untuk Pak Eko yang sudah menuju ke Kota RL 9 Ambon. Ya, sudah ada sekitar beberapa menit yang lalu, semoga sudah tiba dengan selamat. Begitu juga dengan Kabid Pariwisata Pak Channel Launuru tadi, semoga nanti tiba di tempat tinggal. Salam hangat, salam sehat ya. Oke. Nah, mereka untuk Ruang Rindu malam ini, ya sudah ada pesan yang dikirimkan lewat pesan WhatsApp, ya. Terima kasih. Nanti pesannya saya baca untuk Anda, ya, yang sudah kirim ke sini.

Oke, pecinta-pecinta pendengar setia acara Ruang Rindu yang sering-sering mampir ke sini. Ya, kita punya Bang Widi di Tokyo. Apa kabar? Selamat malam ya, Bang Widi. Kita lagi pantau di Pro 1. Ya, selamat menikmati suasana Tokyo dan sekitarnya malam ini. Yes. Cikuria di Tangerang, Jakarta Selatan. Aduh, kemarin-kemarin saya komunikasi ya sepertinya ada kendala dan hambatan ya yang begitu berat sehingga tidak bisa merespon ya. Oke, terima kasih saja dan salam kompak selalu. Ibu ya sebelumnya di Kopertis Karang Panjang Amur yang mana juga sudah mengirimkan ucapannya untuk request time, nanti saya akan baca ya. Bunda Yos, standby saja. Dari Onagebi di Batu Gajah juga sudah mengirimkan ucapannya di request, nanti saya akan bacakan ya. Ya, lagunya sekaligus saya siapkan dulu. Baik, sampai lupa saya lupa menyampaikan lagu-lagu yang sudah saya siapkan di sini. Ada 5 buah lagu Indonesia yang coba saya pilihkan saja. Kalau senang di hati ya silakan pilih, silakan ambil satu untuk saya putar. Tapi kalau tidak cocok ya apa boleh buat gitu ya. Ya, 5 buah lagu yang sudah saya tempatkan, nanti Anda bisa pilih rata-rata lagu ini di tahun 2000-an. Anmes dengan Nyaman, Reza dengan Ketulusan, kemudian Marshanda, Kisah Kasih di Sekolah. Nah ini, Kisah Kasih di Sekolah, ini kan originalnya si Obi Mesak ya, tahun 80-an. Tapi Marshandanya nyanyiin kembali di tahun 2000-an. Nah ini bisa, lagu lama tapi di recycle atau dinyanyikan kembali, diproduksi ulang dalam bentuk dan aransemen yang berbeda, ya kan? Oke, kenapa saya angkat tadi Kisah Kasih di Sekolah ya? Oh, KTS itu kan lagunya Obi Mesak tahun 80. Katanya bilang lagu 2000-an. Iya, yang saya tadi bilang sekalipun itu lagu 70, 80, 90-an. Tapi yang di cover versikan kembali atau di-recycle ulang di tahun 2000-an. Nah itu lagu tadi yang saya putar itu. Ya, dari siapa tadi? Mahen, ya. Sorry, Marsanda. Nah, itu lagu yang ketiga. Lagu keempat ada Mahen, Seamin Tak Seiman. Dan yang kelima dari Aliyah Mas Said dengan lagu Pertama Mengenal Cinta. Ya, kalau ada di antara Anda pendengar yang baru pertama mengenal cinta, ya lagu ini cocok untuk di request Pertama Mengenal Cinta. Jadi selama ini pura-pura tidak kenal ya sama si cinta.

Selamat malam untuk Abang Sarif di Talake, Kak Eva yang mungkin masih berada di Maluku Utara. Ya, kabar baik, kabar sehat saja ya. Kemudian untuk On Alexa di depan Perigi 5, iya, salam bersama si kecil manis. Selamat menikmati malam indah ya, sama keluarga terkasih gitu ya. Untuk Bunda Wiga di Wonosobo, apa kabar? Ya, biasanya juga Bunda Wiga kan tampil di awal jumpanya acara Ruang Rindu, tapi malam ini sepertinya lagi vakum ya. Iya. Belum ada reaksi. Yes.

Iya, baik, saya coba layani dulu, respon dulu pesan yang sudah dikirimkan. Ruwari, selamat malam. Dari Bunda Yos di Koperti Sekarang Panjang. Kakak Dede, beta mau kasih ucapan untuk Mbak Wiga di Wonosobo. Kalau lagi pantau, gabung dong Mbak Wiga, ya. Bikin ramein acaranya hal apa? Luar Rindu malam ini. Kemudian untuk Bung Fabio di Suli, juga Abang Deden di tengah-tengah, kakaknya di Batu Meja, Syarif di Talake, Bunda Min di Tobelo, Ibu Okri di seputar SMP 1. Selamat malam untuk semua, selamat beristirahat, Tuhan memberkati kita semua. Dan untuk Kak Deden, kalau putar lagu, los iya saja ya. Oke. Lagunya nanti dipilih saja, nanti kalau ini ikutan gabung. Oke, baiklah. Terima kasih untuk Bunda Yos Balubun. Ya, saat ini kata Ambon sudah terjadi hujan ya, mulai terjadi hujan tapi belum terlalu deras. Kita pendengar. Bagaimana ada tempat Anda? Iya. Pastikan jangan sampai masih ada jemuran yang masih tergantung di tali jemuran di luar rumah, di halaman ya, agar tidak basah. Kemudian juga barang-barang lainnya ya, semacam sepatu yang mungkin tadi sempat dijemur tetapi belum sempat diangkat, ayo diperiksa lagi ya. Pakaian-pakaiannya juga, hal-hal yang tadi sempat dicuci dan di apa? Dijemur tapi belum sempat diangkat. Iya, walaupun itu di teras, dipasang di teras. Iya, namanya itu jemuran. Jadi harus diangkat dulu kalau sudah kering. Oke. Baik. Mana? 3834921 saya tunggu. 3834921.

0: Ya, salam juga untuk Onatres bersama keluarga di seputar Kamariam. Kemudian untuk Kakana dan Pak Ampi yang ada di rumah Kai, selamat malam untuk semua. Tuhan memberkati selalu. Ya baik, saya langsung saja respon penelpon yang sudah hadir. Ada, kita punya Bung Widi dari Tokyo, Jepang. Selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Ruang Rindu.
0: Ruang Rindu, Rindu Ruang.
1: Rindu berbagi. Ruang berbagi
0: ini menit waktu.
1: Dengan Pak Tisya.
0: Dengan Teis, Dede di sini, Teis.
1: Pak Tisya.
0: Teis.
1: Teis.
0: Teis.
1: Teis.
0: Teis.
1: Ya, apa kabar?
0: Teis, Teis, Teis.
1: Teis ya.
0: Teis ya.
1: Gimana kabar?
0: Kalau Teis agak Ambon, kabar kondisi, status kondisi aman terkendali, baik-baik saja ya.
1: Aman ya.
0: Aman.
1: Berarti ya, jaringannya sudah bagus ya?
0: Lumayan, lumayan, lumayan, lumayan. Iya.
1: Oh, katanya jaringannya kurang bagus, katanya, kata situ Ayub Masohi.
0: Buktinya Bang Widi ada masuk ini.
1: Oh iya iya iya.
0: Iya. Oke.
1: Malam ini apa lagunya?
0: Indonesia, lagu-lagu Indonesia sepanjang tahun 2000. 2000-an.
1: Tahun 2000-an. Lagunya 2000. Noah itu tahun berapa ya?
0: Noah masuk semua itu.
1: Ya, masuk semua ya.
0: Iya.
1: Mimpi yang sempurna gitu.
0: Mimpi yang sempurna. Oke, siap.
1: Sempurna.
0: Ya,
1: oke. Ada ya?
0: Ada.
1: Oh iya iya. Ya, kirim salamnya dulu ya buat Ayu Maso Idi Maluku Tengah, okay. Pulau Seram, Wilayah Cigoria.
0: Yes.
1: Ada Mbak Ina di mana itu, di Kebon Jeruk Jakarta.
0: Iya, betul.
1: Ada Pak Nasrun di Palu juga, ada Bu Farida di Palu juga ya. Ya untuk semua aja dulu ya yang belum kenal salam kenal podcast dan.
0: Yes,
1: baik. Ya, salam sama Ayu Masohi di Maluku.
0: Okay.
1: Belum gabung ya?
0: Belum. Iya.
1: Yeah. Oh ya. Buat Mbak Bang Tis, selamat bertugas, sampai tuntas, sampai jumpa. Arigato gozaimasu. Sayonara.
0: Sayonara. Arigato. Terima kasih. Dari Tokyo, Jepang, kita punya Bung Widi sudah bergabung. Ya, silakan ada yang mau bergabung lagi di 3834921 atau telepon langsung di nomor WhatsApp 08 13 5624 5886. Yes, kita akan segera dengarkan lagu dari ya, mimpi yang sempurna dari Peter Pan atau Noah ya. Mimpi yang sempurna. Nah, pendengar, baik. Dan untuk Bunda Yos nanti saya juga anugerahkan satu lagu. Jadi ada dua lagu yang terputar. Setelah itu saya akan kembali lagi untuk Anda di sesi lanjutan untuk Ruang Rindu Pro 1 dari Ambon. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Ruang Rindu Pro 1 RRI Ambon.
1: Ya, kita masih bertemu di Ruang Rindu dan kurang lebih 30 menit atau setengah jam lagi kita akan tiba di jam 11 malam ya. Acara ini akan segera berakhir di setengah jam tersisa. Bagi yang mau bergabung, kesempatan saya buka untuk Anda. Boleh juga mengirimkan pesan lewat WhatsApp ya. Ya, pesan teks atau juga pesan suara di nomor WhatsApp yang sudah disediakan. Oke, jangan lama. Ya, dia mau telepon langsung di 3834921. Ya. Baik, belum ada yang menelpon, berarti saya harus fokus dulu ke sini. Iya. Oh, terima kasih untuk Bunda Wiga yang tadi mana sempat monitor lagi berbincang-bincang ya, berbincang-bincang terkait dengan kegiatan Darwin Bandayah Race begitu Bunda ya. Ya, acara ini juga acara yang cukup spektakuler ya, dari tahun ke tahun yang dilakukan. Begitu. Baik pendengar, dan ini masih di Ruang Rindu, silakan. Saya masih terus menggunakan yang mau bergabung di line telepon yang tersedia. Kirim voice note, kirim pesan Anda ke nomor WhatsApp yang tersedia. Oke, ini ada lagu saya hadirkan yang disebutkan tadi untuk Anda pendengar ya. Tetap semangat untuk malam ini pendengar.

RRI dengan esensi buku. The Alchemist, karya Paulo Coelho, yang terbit pada tahun 1988, adalah kisah tentang seorang penggembala muda asal Andalusia bernama Santiago yang bermimpi tentang harta karun yang tersembunyi di Mesir di kaki piramida. Mimpi tersebut memicu perjalanannya yang penuh petualangan untuk menemukan harta karun itu.

personal legend atau legenda pribadi, atau panggilan hidup yang unik. Dan jika kita benar-benar menginginkannya, seluruh alam semesta akan berkonspirasi untuk membantu kita mencapainya. Santiago diingatkan untuk tidak mengabaikan mimpinya. Sepanjang perjalanan, dia belajar bahwa mengejar mimpi adalah jalan menuju jati diri sejati. Setiap pengalaman dalam hidup Santiago, baik yang menyenangkan maupun yang tersulit, adalah bagian dari pembentukan dirinya. Kesalahan dan penderitaan yang dialaminya membawa wawasan baru yang membuatnya lebih bijaksana. Novel ini mengajarkan bahwa dunia berbicara kepada kita melalui simbol, tanda, dan kebetulan yang sering kita abaikan. Santiago belajar memahami dan mengikuti bahasa ini selama petualangannya. Keberhasilan dalam mencapai mimpi memerlukan keyakinan yang kuat, ketekunan, dan tidak menyerah meskipun menghadapi banyak tantangan. Pada akhirnya, Santiago menemukan bahwa harta karun yang dia cari sebenarnya bukan hanya benda fisik, tetapi lebih merupakan pengetahuan dan kebijaksanaan yang ia dapatkan dalam perjalanannya. Dalam hal ini, Paulo Coelho menekankan bahwa kebahagiaan sejati dan pemenuhan hidup datang dari dalam diri kita, bukan dari hal-hal eksternal. The Alchemist adalah sebuah karya yang menginspirasi pembacanya untuk tidak takut bermimpi dan percaya pada kekuatan takdir. Buku ini mengingatkan bahwa perjalanan untuk menemukan diri sendiri dan mewujudkan tujuan hidup merupakan petualangan yang sangat berharga. Pesan filosofisnya tentang mengikuti hati dan memahami bahasa alam semesta tetap relevan dan menjadi pelajaran hidup yang mendalam bagi banyak orang di seluruh dunia. Demikian esensi buku karya Paulo Coelho dari RRI untuk Indonesia.

saudara mendengar di mana saja Anda berada dan sempat mendengarkan siaran kami dari program Satu Radio Republik Indonesia Ambon. Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka sela-sela sudah bersama kami menemani Anda di sepanjang edisi siaran hari ini, Kamis 30 Juli 2026. Sesaat lagi kami akan berpisah dan nanti akan menghilang dari ruang pendengaran Anda. Kita berpisah malam ini, saudara, namun akan jumpai Anda di edisi penyiar besok untuk Jumat 31 Juli 2026 pada pukul 4:55 waktu Indonesia Timur. Pendengar sebangsa dan setanah air, sebelum berpisah, terlupa kami kembali mengucapkan terima kasih atas seluruh atensi dan kebersamaan Anda. Selamat malam kami ucapkan bagi yang telah beristirahat. Semoga suasana kedamaian dan sukacita dan beraktivitas malam ini selama menjalankannya, semoga sukses Anda. Saya Tish Dukok, mewakili kru yang bertugas malam ini, dibantu teman-teman teknik studio MCR, petugas pemancar studio, pemancar Gunung Nona, dan juga air besar Paso. Ucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Dan kita berpisah, saudara, teriring salam kebangsaan kita bersama, tetap merdeka. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 1, Batu Gajah, Ambon, inilah Program 1 Radio Republik Indonesia, Ambon.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh penjuru tanah air serta di mana saja dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon Program 1. Kembali lagi di udara hari ini 31 Juli 2026 melalui frekuensi 105,1 MHz. Pendengar selamat pagi dan selamat menyimak mengikuti siaran kami sepanjang hari ini. Serta terimalah salam kebangsaan kita bersama. Merdeka!

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan.

baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Jika semua yang kita kehendaki terus kita miliki, dari mana kita belajar ikhlas? Jika semua yang kita impikan segera terwujud, dari mana kita belajar sabar? Jika setiap doa kita terus dikabulkan, bagaimana kita dapat belajar ikhtiar? Seorang yang dekat dengan Tuhan bukan berarti tidak ada air mata. Seorang yang taat pada Tuhan bukan berarti tidak ada kekurangan. Seorang yang tekun berdoa bukan berarti tidak ada masa sulit. Biarlah Tuhan yang berdaulat sepenuhnya atas hidup kita, karena Tuhan tahu yang tepat untuk memberikan yang terbaik. Ketika kerjamu tidak dihargai, maka saat itu kamu sedang belajar tentang ketulusan. Ketika usahamu dinilai tidak penting, maka saat itu kamu sedang belajar keikhlasan. Ketika hatimu terluka sangat dalam, maka saat itu kamu sedang belajar tentang memaafkan. Ketika kamu lelah dan kecewa, maka saat itu kamu sedang belajar tentang kesungguhan. Ketika kamu merasa sepi dan sendiri, maka saat itu kamu sedang belajar tentang ketangguhan. Ketika kamu harus membayar biaya yang sebenarnya tidak perlu kamu tanggung, maka saat itu kamu sedang belajar tentang kemurah hatian. Tetap semangat, tetap sabar, dan tetap tersenyum, karena Anda sedang menimba ilmu di Universitas Kehidupan. Tuhan menaruhmu di tempatmu yang sekarang bukan karena kebetulan. Orang yang hebat tidak dihasilkan melalui kemudahan, kesenangan, dan kenyamanan. Mereka dibentuk melalui kesukaran, tantangan, dan air mata.

Pengendalian diri adalah salah satu kunci untuk mencapai ketenangan hati dan hidup yang lebih baik. Dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 134, "Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebajikan." Pengendalian diri bukan hanya tentang menahan amarah, tetapi juga tentang menjaga lisan dari perkataan yang tidak baik, serta menghindari perbuatan yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita untuk selalu bersabar dan berusaha menjadi pribadi yang lebih baik setiap hari. Mari kita terus berlatih untuk mengendalikan diri demi meraih ridho Allah dan kehidupan yang lebih damai.

Baik, saudara pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Ambon yang berbahagia di pagi ini dimanapun Anda berada dan sudah mendengarkan siaran kami kembali di pagi ini, Jumat 31 Juli 2026. Nah, pendengar, saat ini kita sudah ada di program acara kita, yaitu Mutiara Pagi, dan biasa di hari Jumat kami hadirkan Mutiara Pagi kepada saudara pendengar kaum muslimin muslimat. Nah, untuk itu kami menjumpai, atau saya yang ada di sini menjumpai pendengar bapak saudara kaum muslimin muslimat yang ada di kota Ambon dan sekitarnya dan di Maluku pada umumnya, ataupun juga di mana saja yang saat ini sempat mendengarkan kami. Selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga di pagi ini, di hari ini, semuanya ada dalam kondisi sehat walafiat dan senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, dan bagi Anda pendengar, bapak saudara kaum muslim muslimat yang akan menunaikan sholat subuhnya di pagi ini, saya ucapkan selamat menunaikan kewajiban sholat Anda. Nah, baik pendengar, ada 1, 2, 3 persembahan lagu religi Islam yang sudah dihadirkan tadi mengawali jumpa kita untuk Mutiara Pagi. Nah, dalam Mutiara Pagi ini juga kita akan hadirkan renungan Mutiara Pagi untuk hari ini dengan dengan judul Tetap Mencari Rezeki Halal di Tengah Tantangan Ekonomi. Akan diantarkan nanti oleh Haji Lahamid SAG. Baik pendengar, kita segera hadirkan paket renungan Mutiara Pagi edisi hari ini.

A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan nikmatnya sehingga kita bisa berjumpa lagi di Mutiara Pagi Islam pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa lagi dengan saya Haji Lahamid dalam Mutiara Pagi. Semoga hari ini kita selalu sehat walafiat dan selalu melakukan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan taslim marilah kita sampaikan kepada baginda kita, kepada junjungan kita Nabiullah wa Habibullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita akan selalu mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah dengan menjalankan seluruh perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Salah satu bentuk ketakwaan yang sering kali luput dari perhatian adalah menjaga agar setiap rezeki yang kita bawa pulang kepada keluarga itu benar-benar berasal dari sumber yang halal dan diperoleh melalui cara yang halal pula. Hari ini kita hidup di tengah tantangan ekonomi yang tidak ringan. Maka pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tema tentang tetap mencari rezeki halal di tengah tantangan ekonomi. Pendengar yang dirahmati Allah, memang ekonomi sekarang ini memang ya kalau tidak pandai-pandai untuk mencari rezeki, tidak lincah untuk mencari rezeki, ya maka kita akan menjadi orang yang tertinggal. Pendengar yang berbahagia, harga kebutuhan pokok ekonomi sedang meningkat. Lapangan pekerjaan semakin kompetitif. Biaya pendidikan dan kesehatan terus bertambah. Sementara tuntutan kehidupan semakin besar. Kondisi seperti ini dapat menjadi ujian keimanan. Tidak sedikit orang yang akhirnya tergoda untuk mencari keuntungan dengan cara yang dilarang syariat. Di antaranya dengan menipu pelanggan, mengurangi timbangan, menerima suap, memanipulasi laporan keuangan, melakukan korupsi baik kecil-kecilan maupun skala besar, memalsukan data atau memanfaatkan jabatan demi keuntungan pribadi atau kolegannya dan lain-lain sebagainya. Itu lantaran apa? Untuk mencari ekonomi yang lebih baik. Padahal Islam mengajarkan bahwa kehalalan rezeki tidak hanya ditentukan oleh apa yang diperoleh, tetapi juga oleh bagaimana caranya kita memperolehnya. Uang hasil penjualan barang yang halal saja sekalipun dapat berubah menjadi tidak halal apabila diperoleh melalui penipuan. Begitu pula gaji dari pekerjaan yang baik dapat kehilangan keberkahannya apabila diperoleh dengan mengabaikan amanah, bermalas-malasan, menyalahgunakan wewenang atau mengambil sesuatu bukan menjadi haknya. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, perlu kita mengingat firman Allah yang berbunyi, ya ayyuhan nas kulu mimma fi

Wahai manusia, makanlah dari apa yang ada di bumi yang halal lagi baik, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia adalah musuh yang nyata bagimu. Subhanallah. Pendengar yang dirahmati Allah, perintah Allah ini memadukan dua sifat sekaligus, yaitu halal dan taib. Halal berarti dibenarkan oleh syariat, sudah disahkan, sudah sesuai dengan syariat. Sedangkan taib berarti baik, bersih, tidak merugikan orang lain, dan membawa kemaslahatan. Keduanya ini tidak boleh dipisahkan dalam rezeki yang kita upayakan, melainkan harus ada secara beriringan. Oleh karena itu, sebagai muslim, kita tidak cukup hanya bertanya, apakah barang ini halal? Tetapi juga harus bertanya, apakah cara saya memperoleh harta ini juga halal? Sebab syariat tidak hanya mengatur hasil, tetapi juga mengatur proses menuju hasil tersebut. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah, di tengah persaingan ekonomi, sering muncul anggapan bahwa yang terpenting adalah memperoleh uang sebanyak-banyaknya, sehingga seolah-olah cara atau jalan memperolehnya dianggap urusan belakangan. Selama tidak diketahui orang lain, selama tidak diproses secara hukum, sebagian orang merasa tidak ada masalah. Padahal seorang mukmin seyogyanya ada sadar bahwa yang menjadi penilai bukan hanya manusia, melainkan Allah Zat Maha mengetahui segala yang tampak maupun yang tersembunyi. Seluruh gerak-gerik makhluknya berada di bawah pantauannya, termasuk mereka yang mendapatkan uang dengan cara-cara yang dilarang olehnya. Karena itulah Rasulullah memberikan pegangan hidup dalam sabdanya, innallaha taibun la yaqbalu illa taibah. Sesungguhnya Allah Maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Hadis riwayat Muslim. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Nawawi di dalam kitabnya Al-Minhaj Syarh Sahih Muslim Al-Hajaz juz 6 halaman 100 mengatakan bahwa maksud thayyib di sini adalah halal. Maknanya Allah hanya menerima hal-hal yang berasal dari dan berstatus halal. Selain itu, hadis yang khatib yang saya sampaikan ini adalah mengandung pesan bahwa Allah tidak hanya memerintahkan kita melakukan amal saleh, tetapi juga menghendaki agar amal tersebut ditopang oleh sesuatu yang baik, termasuk makanan, pakaian, dan nafkah yang berasal dari penghasilan yang halal. Karena itu, seseorang yang tekun beribadah tetapi mengabaikan kehalalan hartanya, sejatinya sedang mengabaikan salah satu pondasi penting diterimanya amal seseorang. Masyarakat muslimin, pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hal lain yang sering dilupakan adalah bahwa keberkahan tidak identik dengan banyaknya harta. Berkah berarti bertambahnya kebaikan yang diberikan Allah pada sesuatu. Ada orang yang penghasilannya tidak terlalu besar, tetapi cukup untuk memenuhi kebutuhan. Anak-anaknya tumbuh menjadi pribadi yang soleh, keluarganya yang harmonis, dan hidup penuh dengan ketenangan. Sebaliknya, ada juga yang memperoleh penghasilan yang sangat besar, tetapi tidak pernah merasa cukup, keluarganya dipenuhi dengan konflik. Itu semua tidak cukup, sehingga terjadi perkelahian. Kesehatannya terganggu, dan hartanya habis tanpa memberikan manfaat. Nah, disinilah letak perbedaan antara banyak harta dan keberkahan rezeki. Tentunya, pendengar yang berbahagia, fenomena seperti ini sudah sering kita lihat. Namun tidak menyadari sebab ada hikmah di baliknya. Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam karyanya Jami'ul Ulum wal Hikam halaman 260, beliau mengatakan bahwa mengkonsumsi barang halal menyebabkan amal yang kita lakukan berpotensi diterima.
Namun sebaliknya, mengkonsumsi sesuatu yang haram akan menyebabkan amal kita tertolak. Oleh karena itu, jamaah yang dirahmati oleh Allah, pendengar yang berbahagia, kita menyaksikan berbagai tanda bahwa kondisi ekonomi sedang menghadapi tekanan. Di antaranya nilai rupiah melemah, daya beli menurun, pekerjaan sulit diperoleh, dan perdagangan semakin sepi. Keadaan ini tidak boleh hanya dijawab dengan nasihat agar rakyat terus bersabar dan berhemat. Pemerintah juga wajib mengevaluasi kebijakan, menjaga harga kebutuhan pokok, memperluas lapangan kerja, melindungi usaha kecil, dan memastikan kekayaan negara dikelola untuk kemaslahatan masyarakat. Nah, di tengah kesulitan tersebut, kita tetap diperintahkan mencari rezeki dengan cara yang halal. Para pedagang harus menjauhi kebohongan dan kecurangan. Para pegawai wajib menjaga amanah. Para pengusaha tidak boleh menzalimi pekerja, dan para pejabat dilarang menjadikan jabatan sebagai jalan memperkaya diri. Rakyat harus menjaga kejujuran, sementara pemerintah wajib menciptakan sistem ekonomi yang adil agar masyarakat tidak dipaksa memilih antara mempertahankan hidup dan melanggar syariat. Jangankan kita mewariskan kepada anak-anak harta yang banyak, tetapi bercampur dengan keharaman, harta yang halal akan membawa keberkahan. Sedangkan harta yang diperoleh melalui penipuan, korupsi, dan penyalahgunaan kekuasaan akan menjadi beban di hadapan Allah. Semoga Allah menguatkan kita sebagai masyarakat untuk tetap mencari rezeki yang halal dan membimbing para pemimpin agar menunaikan tanggung jawabnya dengan seadil-adilnya. Oleh karena itu, masyarakat muslim yang berbahagia, marilah kita berada kepada jalan kebenaran, jalan mencari rezeki-rezeki yang halal, yang bersih, yang thayyib. InsyaAllah mudah-mudahan keluarga kita akan menjadi keluarga yang berkah, sakinah mawaddah warahmah, penuh dengan rahmat, dan anak-anak kita menjadi anak yang pintar, bisa masa depan lebih cerah lagi. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Allahumma fiqh ila qomitariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

diberikan semua yang kamu harapkan. Kalau sholat saja, kamu tidak tepat waktu. Ingatlah, bila Allah tak ridho, maka kamu tak akan bahagia. Dari itu, sholatlah tepat waktu, agar Allah ridho padamu.

Ketika ada sesuatu yang hilang dalam diri kita, bersabarlah. Jika itu memang milik kita, insya Allah akan kembali. Jika tidak,

0: Dalam kehidupan ini seringkali kita dihadapkan pada pilihan antara kebaikan dan kejahatan. Namun ingatlah bahwa setitik kebaikan bisa menyadarkan kejahatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang menunjukkan suatu kebaikan, maka ia akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya." Hadis riwayat Muslim. Setiap perbuatan baik, sekecil apapun, dapat membawa perubahan besar. Menyapa dengan senyum, memberi dengan ikhlas, dan membantu dengan tulus, semua itu adalah cahaya yang dapat menerangi hati yang gelap. Mari tebarkan kebaikan dalam setiap langkah kita. Karena setitik kebaikan bisa menyadarkan kejahatan, dan bersama-sama kita bisa membuat dunia ini lebih baik.
1: Sungguh, menanglah, sukseslah, beruntunglah orang-orang yang mensucikan dirinya dengan zikir dan sholat, kecuali orang-orang yang terpedaya dengan kehidupan dunia, lalu ia lalai dari zikir kepadanya. Subhanallah. Orang-orang beriman hidupnya tidak untuk hidup, tapi hidupnya untuk Maha Hidup. Hidupnya bukan untuk mati, tapi justru mati itulah untuk hidup. Hidupnya untuk Maha Hidup. Dia tidak takut mati, dia tidak cari mati, dan ia tidak lupakan mati, tapi justru dia rindukan mati. Mengapa? Karena mati bukanlah wafat, karena mati bukanlah akhir dalam kehidupan ini, tapi awal kehidupan sebenarnya. Karena mati satu-satunya pintu berjumpa dengannya. Kebahagiaan bagi kekasih, saat-saat, detik-detik berjumpa dengannya. Saat berjumpa, itulah kebahagiaan bagi orang-orang beriman.

0: Demikian Mutiara Pagi hari ini.
1: Baik, pendengar, demikian sudah acara Mutiara Pagi Islam yang sudah kami hadirkan di awal jumpa kita, edisi Jumat 31 Juli 2026. Dan sebelum mengakhiri di sesi acara ini, kita berpindah ke acara lain. Dan kembali mengucapkan selamat pagi dan terima kasih kepada pendengar, saudara-saudara muslim-muslimat yang sudah mendengarkan acara kami tadi. Dan berbahagia jika sudah selesai menunaikan sholat subuhnya di pagi ini. Program 1 Radio Republik Indonesia Ambon selanjutnya menghadirkan paket acara kami berikut, yaitu Dinamika Maluku. Informasi-informasi seputar Maluku dan Maluku Utara hari ini.

0: memastikan bahwa program itu sampai betul di tingkat ujung masyarakat yang ada di kota. Dan kami tidak menutup mata, temuan-temuan ini ada di lapangan ini.
1: Sekarang sebanyak 259 orang warga binaan ke Jepas melalui kanwil Jepas Maluku.
2: Kami kembali menyapa Anda dengan informasi-informasi yang sudah kami siapkan dalam Dinamika Maluku untuk hari ini, Jumat 31 Juli 2026. Dan tadi cuplikan topik berita utama kami. Kami rangkaikan juga dengan beberapa informasi lainnya sepanjang Dinamika Maluku untuk hari ini. Bersama saya, Teis Dekok. Selamat pagi mendengar dan salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Dan berikut selengkapnya, Dinamika Maluku hari ini kami hadirkan. Dimulai dari informasi yang pertama. Prevalensi balita dengan kondisi gizi buruk sangat kurus atau severe wasting di Kabupaten Seram bagian Barat menyentuh angka 6,8%. Berdasarkan hasil survei status gizi Indonesia atau SSSGI 2024, capaian ini menempatkan SBB di posisi tertinggi kedua Provinsi Maluku. Menanggapi kondisi tersebut, pemerintah Kabupaten Seram bagian Barat mempercepat langkah penanganan dengan fokus utama pada deteksi dini serta pemenuhan gizi balita berisiko. Kadis Kesehatan SBB Gariman Kurniawan menegaskan, pelacakan kasus kini dioptimalkan hingga tingkat desa dengan mengandalkan puskesmas dan posyandu sebagai garda terdepan pelayanan. Ditambahkan, penanganan masalah gizi ini membutuhkan kolaborasi lintas sektor bersama dinas terkait. Saat ini fokus intervensi diarahkan ke Kecamatan Seram Barat melalui pemantauan tumbuh kembang anak secara aktif, disertai edukasi pemenuhan gizi seimbang bagi para ibu hamil dan juga keluarga. Anggota Komisi 2 DPRD Kota Ambon, Kristianto Laterio, meminta Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Disperindak Kota Ambon bergerak cepat menyikapi isu kelangkaan minyak tanah di sejumlah kawasan. Ia menegaskan agar Disperindak tidak tinggal diam atau sekedar menunggu aduan resmi dari masyarakat, melainkan langsung turun ke lapangan untuk melakukan pengujian dan pembuktian data secara transparan. Politisi Partai Gerindra itu menyampaikan meski laporan awal Pertamina menunjukkan ketersediaan stok minyak tanah masih dalam kondisi normal, pengecekan ke pangkalan-pangkalan tetap krusial. Menurutnya, pemantauan langsung di titik-titik rawan seperti Tantui, Galunggung hingga Kebun Cengkeh sangat penting sebagai langkah pencegahan awal agar persoalan tidak terlanjur meluas dan meresahkan warga. Guna memastikan kebenaran pasokan BBM bersubsidi ini di pasaran, Komisi 2 DPRD Kota Ambon berencana memanggil pihak Disperindak dalam waktu dekat. Pemanggilan tersebut bertujuan untuk meminta klarifikasi sekaligus bukti konkret terkait kondisi ketersediaan minyak tanah di lapangan, sehingga masyarakat mendapatkan kepastian informasi yang sejelas-jelasnya. Pemerintah Kota Ambon menyatakan kesiapannya dalam mengantisipasi ancaman krisis air bersih akibat musim kemarau panjang dan fenomena El Nino. Langkah antisipasi ini disiapkan khusus untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi, terutama di kawasan-kawasan yang tergolong rawan kekeringan. Wali Kota Ambon Badiun Watimena mengungkapkan distribusi air bersih langsung ke warga terdampak akan menjadi solusi utama jika kemarau panjang terjadi. Meski mengakui wilayah Ambon cukup rawan masalah air, pihaknya telah berkoordinasi dengan dinas terkait untuk tetap siaga. Badiun juga mengimbau masyarakat agar mulai bijak menggunakan air dan tidak melakukan pemborosan mengingat cuaca musim kemarau yang terus terjadi dan berkepanjangan. Guna memastikan bantuan tepat sasaran, pemerintah Kota Ambon terus melakukan evaluasi serta pemetaan di wilayah-wilayah berpotensi kekeringan. Langkah cepat ini diharapkan dapat menjaga ketersediaan air bersih warga, sekaligus memastikan pelayanan dasar pemerintah kota tetap berjalan lancar sepanjang musim kemarau. Untuk memastikan program makan bergizi gratis tepat sasaran, Ombudsman RI atau Ombudsman Republik Indonesia meninjau program MBG di dua sekolah yang berada di Kota Ambon. Berikut laporan selengkapnya reporter Lina Tehu Puring.
3: Ombudsman RI bersama pemerintah Kota Ambon meninjau pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG di SD Negeri 2 Ambon dan SMP Negeri 6 Ambon. Peninjauan dilakukan untuk memastikan program strategis nasional tersebut berjalan optimal, tepat sasaran, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Anggota Ombudsman RI Fikri Yasin mengatakan, Ombudsman ingin memastikan tata kelola program MBG berjalan dengan baik hingga ke tingkat paling bawah. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi faktor penting dalam menyukseskan program pemenuhan gizi nasional.
0: Mau memastikan bahwa program itu sampai betul di tingkat ujung masyarakat yang ada di Kota Ambon. Dan kami tidak menutup mata, temuan-temuan ini ada di lapangan ini. Maka hari ini kami di Kota Ambon termasuk memastikan berapa kemudian kebutuhan penerima manfaat di sini. Dan juga Pak Wali juga tahu di sini. Nah, harapan kita ada sinkronisasi itu.
3: Pihaknya menilai program MBG memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas gizi generasi muda Indonesia. Karena itu, pelaksanaannya perlu terus dilanjutkan dengan evaluasi dan penyempurnaan secara berkelanjutan. Demikian Lina Tehupuring melaporkan.
2: Masih dari Kota Ambon, Wali Kota Ambon, Budi Winatimena menghimbau seluruh lapisan masyarakat untuk tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi menyusul beredarnya kabar dugaan tindakan rasisme pasca bentrokan antara kelompok di kawasan Matraman, Jakarta pada minggu lalu. Dalam kesempatan itu, Wali Kota juga menyampaikan berlangsung kawah yang mendalam atas meninggalnya salah satu warga Maluku dalam insiden tersebut. Badoin menegaskan agar masyarakat menyerahkan seluruh proses hukum kepada aparat kepolisian dan tidak melihat peristiwa ini sebagai konflik suku. Ia meminta warga Maluku khususnya yang ada di Kota Ambon untuk menahan diri serta menghindari penyebaran informasi yang belum terverifikasi agar tidak memperkeruh suasana. Lebih lanjut, Wali Kota juga mengingatkan warga agar bijak dalam menggunakan media sosial dan tidak menyebarkan narasi-narasi provokatif. Menurutnya, menjaga keamanan, ketertiban, serta kerukunan bersama anak bangsa harus menjadi prioritas utama demi menghindari hal-hal yang dapat merugikan semua pihak. Polda Maluku meluruskan persepsi publik terkait keberadaan personil kepolisian berpakaian sipil saat pengamanan aksi unjuk rasa. Penjelasan ini disampaikan Kapolresta Pulau Ambon dan Pulau Lease, Kombes Polisi Andreas S. Nugroho, dalam dialog publik aspirasi Maluku bersama RRI Ambon. Ia menegaskan kehadiran polisi berpakaian sipil bukan untuk memprovokasi massa, melainkan untuk menjalankan fungsi deteksi dini dalam setiap momen. Ketika menyampaikan keterangannya, Kombes Polisi Andreas menjelaskan, para personil tersebut bertugas mengidentifikasi potensi gangguan keamanan, memantau kemungkinan adanya penyusup, serta mengantisipasi pihak-pihak yang mencoba untuk menjadi pemicu atau memprovokasi kerusuhan. Langkah ini diambil guna memastikan unjuk rasa dalam penyampaian pendapat atau pada saat demo maupun juga unjuk rasa oleh masyarakat dapat terus berlangsung secara aman, damai, dan kondusif. Ia juga menekankan bahwa seluruh aparat pengamanan dibekali standar operasional prosedur atau SOP yang mengedepankan prinsip legalitas, proporsionalitas, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia. Tindakan tegas baru akan diambil jika situasi berubah menjadi anarkis dan membahayakan keselamatan publik. Melalui sosialisasi ini, Polda Maluku berharap tidak ada lagi kesalahpahaman di tengah masyarakat mengenai kehadiran petugas-petugas aparat keamanan berpakaian preman atau sipil di lapangan.

0: Anda saat ini atau tengah mendengarkan penyampaian Dinamika Maluku Pagi dari Radio Republik Indonesia Ambon. Kita beralih untuk informasi selanjutnya. Sebanyak 318 kepala keluarga di kawasan Benteng Karang, Ambon dipastikan segera menikmati layanan air bersih tahun ini. Perumdam Tirta Yapono bersama Dinas PUPR Kota Ambon terus mempercepat pembangunan jaringan pipa distribusi. Langkah dilakukan untuk merealisasikan janji Wali Kota Ambon dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Pelaksana tugas Direktur Perumdam Tirta Yapono, Peter Semi, menyatakan, proyek ini menjadi tantangan tersendiri karena Benteng Karang tidak memiliki sumber air alami. Selama ini warga terpaksa membeli air tangki seharga Rp15.000 per satu drum. Kehadiran jaringan air bersih ini diharapkan dapat menjadi solusi jangka panjang. Sekaligus meringankan beban ekonomi warga. Pembangunan fasilitas ini telah melalui sebuah proses perencanaan dan persiapan distribusi selama kurang lebih satu tahun. Program ini juga menjadi bagian dari rencana besar pemerintah Kota Ambon mewujudkan pemerataan serta jaminan akses air bersih yang berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat. Kita menuju ke Maluku Utara. Dinas Kesehatan Kota Ternate menggelar koordinasi pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah atau BIAS dan surveilans kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI di Ternate. Selengkapnya informasi akan dihadirkan reporter Herlina dari Ternate, Maluku Utara.
1: Dinas Kesehatan Kota Ternate menggelar koordinasi stakeholder dalam rangka pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah dan surveilans kejadian ikutan pasca imunisasi di Kota Ternate. Kegiatan ini sebagai langkah evaluasi sekaligus sosialisasi mengatasi rendahnya capaian imunisasi anak di sekolah. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Ternate, Muhammad Isa Tauda, mengatakan capaian imunisasi bias di Kota Ternate saat ini baru menyentuh angka 36%. Angka tersebut masih jauh dari target yang diharapkan, yakni di atas 80%. Berdasarkan hasil diskusi dan evaluasi, rendahnya partisipasi ini dipicu oleh banyaknya penolakan dari orang tua murid.
2: Jadi memang hasilnya Kota Ternate itu sangat rendah. Jadi informasi setelah kita diskusi, memang banyak orang tua itu menolak. Nah, makanya kita hari ini kita mensosialisasikan sekaligus kita evaluasi terkait dengan bias ini sehingga para kepala sekolah itu mengetahui apa sebenarnya tujuan daripada imunisasi itu sendiri.
1: Dia menambahkan pemberian imunisasi sangat krusial untuk mencegah timbulnya berbagai penyakit berbahaya serta menekan kejadian luar biasa. Tujuannya untuk memberikan kekebalan pada tubuh anak.
2: Nah, pada anak usia sekolah ini diharapkan memang imunisasi ini akan mencapai di atas 80%. Nah, gitu ya. Tadinya angka ini di Kota Ternate hanya 36%. Ya.
1: Dikatakan bahwa penyakit seperti campak, difteri, polio, pertusis, dan tetanus kerap menjadi pemicu KLB jika cakupan imunisasi tidak memadai. Oleh karena itu, kesehatan anak-anak harus dijamin agar dapat tumbuh dan berkembang secara sehat serta produktif di masa depan. Reporter Herlina melaporkan.
0: Saudara, kantor wilayah Kementerian Hukum Maluku terus mempercepat pembentukan pos bantuan hukum atau pos bankum hingga ke tingkat desa dan kelurahan. Langkah ini ditenai dengan pelaksanaan pendampingan pembentukan pos bankum di Kecamatan Teluk Ambon, Baguala. Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Maluku, Lamar Gono, menegaskan akses terhadap keadilan harus dimulai dari lingkungan terdekat masyarakat sendiri agar pemberian informasi, konsultasi, serta pendampingan hukum dapat diakses secara mudah dan cepat. Menurut Margono, pos bankum tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyelesaian masalah hukum secara administratif, tetapi juga menjadi ruang edukasi untuk membangun kesadaran hukum masyarakat sejak dini. Melalui program ini, Kanwil Kemenkum Maluku bersama tim penyuluh hukum memberikan pembekalan teknis kepada pemerintah desa, kelurahan, serta para paralegal. Pendampingan meliputi pembentukan struktur pengurus, penyusunan surat keputusan, hingga optimalisasi penggunaan aplikasi Pos Bankum untuk pelayanan dan pelaporan. Kemenko Maluku menekankan keberhasilan Pos Bankum tidak diukur dari jumlah pos yang dibentuk, melainkan dari manfaat nyata yang dirasakan oleh warga. Oleh karena itu, penguatan kapasitas aparatur desa dan paralegal akan terus digencarkan. Langkah strategis ini diharapkan dapat memperluas akses keadilan, meningkatkan literasi hukum, serta mewujudkan budaya masyarakat yang makin sadar hukum di Maluku. Guna meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesehatan, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atau Ditjenpas Maluku menggelar sosialisasi pencegahan dan deteksi dini kanker. Kegiatan yang berlangsung di Ambon ini menghadirkan narasumber dari Yayasan Binaan Kanker Nusantara dan diikuti langsung oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Sarwono beserta jajaran pejabat dan staf di lingkungan Kanwil Ditjenpas Maluku. Dalam sosialisasi tersebut, para peserta dibekali pemahaman mengenai perbedaan tumor dan kanker, faktor risiko, pencetus, hingga pentingnya deteksi dini serta pola hidup sehat. Konsultan Kesehatan Yayasan Binaan Kanker Nusantara Melisa Utami menegaskan bahwa peluang kesembuhan kanker akan jauh lebih tinggi jika penyakit tersebut terdeteksi sejak awal melalui pemeriksaan rutin dan gaya hidup yang bersih serta seimbang. Menanggapi kegiatan ini, Kabaktum Kanwil Ditjenpas Maluku Sarwono mengapresiasi tinggi langkah edukatif tersebut dan menekankan bahwa kesehatan merupakan aset berharga bagi para aparatur negara. Melalui agenda promotif preventif tersebut, Kanwil Ditjenpas Maluku berharap para pegawai tidak hanya menerapkan ilmu yang didapat untuk diri sendiri, tetapi juga menyebarkan informasi pentingnya pencegahan kanker kepada keluarga dan masyarakat secara luas. Ratusan warga binaan lapas Ambon diusulkan menerima remisi umum pada hari ulang tahun kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia di Agustus nanti. Berikut lengkapnya laporan Sahira Sangaji.
3: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Ambon sudah mengusulkan nama warga binaan pemasyarakatan untuk menerima remisi atau pengurangan masa hukuman pada HUT RI ke-81, tepat pada 17 Agustus 2026. Kalapas Kelas 2A Ambon, Hendra Budiman menyampaikan data pada 28 Juli 2026, jumlah warga binaan Lapas Ambon mencapai 410 orang, dan dari jumlah tersebut, sebanyak 249 warga binaan memenuhi syarat diusulkan ke kantor wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atau Ditjenpas Maluku untuk menerima pengurangan masa pidana. Adapun besaran remisi yang diusulkan bagi warga binaan variasi, namun tidak ada usulan remisi bebas murni.
4: Sudah mengusulkan sebanyak 249 orang warga binaan ke Ditjenpas melalui Kanwil Ditjenpas Maluku untuk usulan remisi yang diberikan pada tanggal 17 Agustus tahun 2020. Ya, ada usulan bebas. Oh, ini yang ini aja, yang murni saja, yang hanya remisi, yang langsung bebas ini tidak ada ya. Nihil tahun ini. Yang jelas kita punya instrumen, pertama persyaratannya harus berkelakuan baik.
3: Hendra Budiman menjelaskan usulan remisi diberikan negara sebagai bentuk apresiasi terhadap narapidana yang menunjukkan perubahan sikap dan perilaku positif selama menjalani masa pembinaan di lapas. Disampaikan lapas kelas 2A Ambon menjadi salah satu pelaksanaan penyerahan remisi yang dijadwalkan dihadiri Gubernur Maluku sebagai perwakilan pemerintah untuk menyerahkan remisi kepada warga binaan pemasyarakatan. Selain agenda remisi, akan ada beragam kegiatan pertandingan, olahraga, seni dan lainnya yang melibatkan warga binaan dan petugas pemasyarakatan. Sahira Sangaji melaporkan.
0: Saudara, momen ajang pelayaran internasional Sail to Indonesia kembali akan gelar di Kota Ambon sebagai upaya memperkenalkan potensi wisata bahari dan kekayaan budaya Maluku. kepada peserta dari berbagai negara tersebut. Kegiatan ini dipusatkan di Hotel Tirta Kencana Negeri Amahusu, Kecamatan Nusantara, menjadi momentum penting dalam memperkuat promosi pariwisata daerah di mata dunia. Raja Negeri Amahusu, Maisak Siloy, menyambut hangat kedatangan para peserta pelayaran dan tamu undangan. Ditegaskan Siloy, masyarakat Amahusu senantiasa menjaga tradisi, semangat gotong royong dan kerukunan sebagai modal utama menyambut wisatawan. Ia pun berharap momen ini bisa memberikan pengalaman berkesan sekaligus mempererat persaudaraan antara negara. Rangkaian acara meriah ini diawali dengan sajian tari tradisional, kemudian ada pertunjukan musik ukulele hingga pementasan seni lokal. Turut hadir mendukung kesuksesan acara jajaran TNI Angkatan Laut, Bakamla, Kepolisian serta instansi terkait seperti dari Imigrasi dan Bea Cukai untuk memastikan kegiatan berlangsung aman dan juga lancar nantinya.

Dan saudara, demikian informasi-informasi yang sudah kami hadirkan dalam Dinamika Maluku untuk hari ini. Sebelum menutup sesi ini, kami sampaikan kembali topik berita utama kami. Pastikan program MBG tepat sasaran. Ombudsman Republik Indonesia meninjau program tersebut di dua sekolah di Kota Ambon. Ratusan warga binaan lapas Ambon diusulkan menerima remisi umum pada saat momen hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Dan mewakili kerabat kerja yang bertugas di pagi ini, saya Teis Teguh mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, salam sehat untuk kita semua. Dengarkan dan ikuti terus kami Pro 1 dari Ambon, kanal informasi dan inspirasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

saat ini hanya diukur dari jumlah mahasiswa yang lulus, tapi dari seberapa besar dampak nyata yang mampu diberikan bagi masyarakat, bangsa,

0: Mago pagi ini.
1: Baik, mereka kita ada bersama Anda pagi ini di sesi Maluku pagi ini, dan untuk info pagi di sesi ini ya, untuk mengisi Maluku pagi ini kami akan hadirkan berbagai informasi-informasi lagi untuk Anda pendengar. Sekalipun tadi sudah kami hadir dengan informasi-informasi di Dinamika Maluku, namun rasanya iya tidak cukup ya. Ya, saya rasa sih tidak cukup informasi tadi yang disampaikan, kita butuh tambah lagi ya. Untuk tambah lagi informasi-informasi seputar Maluku dan Maluku Utara. Ya, itu tadi yang sudah Anda ketahui dan Anda dengarkan. Mungkin ada yang lain lagi yang perlu Anda dengarkan ya. Saya akan hadirkan nanti di sesi info pagi ini. Seperti biasa, info pagi kami memanjakan Anda dengan informasi-informasi lokal seputar Maluku, Maluku Utara. Nah, selain itu, selain informasi akan saya hadirkan untuk Anda, pendengar Anda juga bisa berpartisipasi. Anda juga berhak ya, ya. Anda juga berhak untuk menyampaikan informasi peristiwa atau kejadian ya yang terjadi di tempat Anda sepanjang pagi ini, mulai dari kemarin malam atau mungkin juga di dini hari atau di subuh-subuh tadi ada peristiwa atau kejadian yang terjadi di tempat Anda ya. Misalnya mungkin ada insiden kecelakaan.

kita yang berada di wilayah Maluku dan Maluku Utara, karena kita mengacu kepada informasi lokal seputar Maluku-Maluku Utara. Baik, nomor telepon kami seperti biasa di 0911-383-4921 ya, 383-4921. Atau langsung ke nomor WhatsApp kami, bisa kirim pesan teks, pesan suara, dan juga bisa telepon langsung di situ, 0813-5624-5886. Ya, sampaikan. Ya, mungkin keluar Anda terkait dengan hujan yang terus-terus terjadi atau kemarau yang terjadi sehingga mungkin sudah berdampak pada, ya kalau hujan ya pasti berdampak banjir, ada terjadi longsor atau semacamnya. Ya, kalau kemarau panjang atau musim panas ini ya tentunya dampaknya mulai berkurangnya debit air ya, atau mungkin sumur Anda sudah mengalami kekeringan ya, atau sungai di samping rumah Anda atau di dekat rumah Anda sungainya airnya sudah kering ya. Sampaikan informasi tersebut ya. Oke. Karena tadi juga mengenai dengan dampak kekeringan atau kekurangan air bersih karena musim kemarau yang berkepanjangan di Kota Ambon sudah mulai terjadi di beberapa titik ya. Jangan sampai ini kemarau lagi, musim kemarau ini masih diprediksi akan terjadi dengan waktu yang cukup lama ke depan ya. Otomatis akan memicu juga kejadian-kejadian baru ya, terjadinya kekurangan air bersih. Ya, apalagi di lokasi-lokasi atau tempat-tempat yang memang di situ susah sekali untuk mendapatkan sumber air ya, atau tidak ada sumber air. Tidak bisa digali sumur atau dibuatkan perigi atau tidak ada sungainya sama sekali. Nah, ini ya sangat sangat berdampak ya, akan sangat terdampak sekali mendapatkan dampak dari musim kemarau akan manfaat atau ketersediaan stok air bersih pada kan. Baik.

0: Waktunya kentongan. Kekeringan merupakan kondisi kekurangan pasokan air dari curah hujan dalam waktu tertentu, biasanya satu musim atau lebih, yang berakibat kekurangan air untuk beberapa sektor kegiatan, kelompok, atau lingkungan. Upaya apa yang harus dilakukan untuk wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan? A. Menjaga sumber atau mata air dan menggunakan air dengan bijak. B. Tidak merusak kawasan hutan atau cagar alam. C. Membuat tandon air di sekitar pekarangan rumah untuk menampung air hujan. D. Semuanya benar. Jawaban yang benar adalah D. Semua benar. Jaga dan kelola lingkungan kita agar stok air tetap cukup dan kekeringan tidak menjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Win, pakai air mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
2: Biar bersih nih. Bersih kan sebagian dari iman. Lagian nih airnya banyak tahu.
1: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
2: Udah ah, mau mandi.
1: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
2: Biarin. Biar rambut kincel. Aku kasih sampo yang banyak. Yah, aduh kak, mati lampu nih.
1: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
2: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
1: Tampungan air kosong, kamu gak ingat nampung air tadi pagi?
2: Iya kak, aku lupa.
1: Makanya jangan ngeyel.
3: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.

Ya, baik pendengar, untuk info pagi saya awali kebersamaan kita dengan menghadirkan informasi. Saya awali informasi saya kutip dari KBRN Tual dan Somlaki, pendengar.

Kejaksaan Negeri Tua berkomitmen penuh dalam mengawal pengelolaan dana desa agar tepat sasaran dan terhindar dari penyimpangan. Melalui program Jaksa Garda Desa, pihak Kejari aktif memberikan edukasi dan pendampingan hukum bagi para perangkat desa untuk meminimalisir kesalahan administrasi yang sedang terjadi dalam pengelolaan anggaran. Kasih Perdata dan Tata Usaha Negara atau Datun Kejari Tual Vincentius Aji Wijaksono menjelaskan fungsi JPN tidak terbatas pada penuntutan pidana saja. Masyarakat dan pemerintah desa dapat memanfaatkan layanan konsultasi hukum juga secara gratis, baik dengan mendatangi langsung kantor kejaksaan maupun melalui aplikasi Halo JPN yang tersedia untuk mempermudah akses layanan di seluruh wilayah. Ya, kami terus membuka pintu selebar-lebarnya bagi kepala desa maupun perangkat desa yang ingin berkonsultasi terkait pengelolaan dana desa agar sejak awal tidak salah langkah secara hukum, kata Vincentius ketika berdialog dalam acara dialog interaktif Jaksa Menyapa di RRI Tual. Langkah ini adalah upaya preventif kejaksaan untuk menciptakan tata kelola desa yang transparan dan akuntabel. Pihak Kejari juga menegaskan kolaborasi antara bidang intelijen dan Datun terus diperkuat guna mendeteksi potensi masalah hukum lebih dini sebelum terjadi kerugian keuangan negara. Sementara itu, pendengar, guna menciptakan situasi keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas atau Kamsel Tipcar Lantas yang kondusif, personil Satuan Lalu Lintas menggelar patroli berkala di jam-jam rawan, khususnya di dini hari hingga subuh. Patroli preventif ini fokus menyisir sejumlah titik rawan yang kerap dijadikan sebagai lokasi aksi balap liar dan rawan tindak kriminalitas jalanan di wilayah hukum Polres Kepulauan Tanimbar. Langkah ini diambil merespon keresahan masyarakat setelah laporan masyarakat terhadap adanya aksi kebisingan dan tingkat risiko kecelakaan akibat aksi balapan liar yang dilakukan oleh para anak muda dan remaja di sana. Selama patroli berlangsung, personil Satlantas memantau sejumlah titik rawan, memberikan imbauan secara humanis kepada pemuda yang kedapatan berkumpul, dan memastikan arus lalu lintas tetap aman dan tertib hingga situasi dipastikan kondusif. Tak hanya itu, para petugas lapangan juga memeriksa kelengkapan surat-surat berkendara, penggunaan helm yang berstandar, dan menggeledah barang-barang bawaan pemuda yang mencurigakan guna mengantisipasi adanya senjata tajam, miras, maupun barang-barang terlarang lainnya. Kasat Lantas AKP Samuel Syahaya mengatakan kehadiran polisi di lapangan pada waktu dini hari hingga subuh bertujuan untuk mempersempit ruang gerak para pelaku kejahatan dan mencegah pemuda berkumpul untuk melakukan aksi-aksi seperti balapan liar dan lainnya. Para orang tua juga dihimbau agar lebih ketat dalam mengawasi anak-anak mereka agar tidak keluar rumah hingga jauh malam, bahkan sampai subuh, demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, dua informasi awal tadi saya sudah hadirkan untuk Anda. Nanti saya akan kembali lagi mendengar dengan informasi lainnya. Sampai nanti kita jelang di pukul 8. Di pukul 8 waktu Indonesia Timur nanti ada sesi dialog aspirasi juga kami akan hadirkan untuk Anda, pendengar.

0: Terakhir kita lanjutkan untuk sesi Maluku pagi ini, dan selanjutnya akan kami hadirkan informasi seputar perakiran cuaca dan tinggi gelombang laut untuk Maluku. Tentunya bersama BMKG Stasiun Patimura Ambon. Dan untuk saat ini kami sudah terhubung dengan perakirawan Joanna. Joanna, selamat pagi dan silakan informasi Anda.
1: Baik, terima kasih Rekan Teis. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Ambon dimanapun Anda berada. Berikut perakiran cuaca dan gelombang laut wilayah Maluku pada hari ini Jumat 31 Juli 2026. Kondisi cuaca untuk wilayah Maluku pada pagi hari diperkirakan umumnya cerah berawan hingga berawan dengan peluang hujan ringan di Kota Ambon, Kabupaten Buru Selatan, Seram bagian barat, dan Maluku Barat Daya. Untuk siang hari, cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan dengan peluang hujan ringan di Kabupaten Seram bagian barat dan Maluku Barat Daya. Untuk malam hari, cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan tebal dengan peluang hujan ringan di Kabupaten Kepulauan Aru, Kepulauan Tanimbar, dan Maluku Barat Daya. Sedangkan untuk esok hari, Sabtu 1 Agustus 2026 pada dini hari, cuaca diperkirakan umumnya cerah berawan hingga berawan tebal dengan peluang hujan ringan di Kota Ambon, Kabupaten Buru Selatan, dan Maluku Barat Daya. Arah angin umumnya bertiup dari timur hingga tenggara dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 40 km per jam. Suhu udara minimum 21 derajat Celcius dan maksimum 32 derajat Celcius. Kelembapan udara minimum 60% dan maksimum 96%. Untuk peringatan dini, waspada angin kencang sesaat berpeluang terjadi di seluruh wilayah perairan di seluruh Maluku. Untuk tinggi gelombang, waspada gelombang dengan ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter berpotensi terjadi di seluruh wilayah perairan Maluku. Sebagai informasi kepada masyarakat untuk tetap mengupdate info cuaca terkini dari BMKG, baik melalui website aplikasi info BMKG maupun akun media sosial resmi kami. Demikian informasi dari kami, salam sehat semua, terima kasih atas perhatiannya. Kita kembali ke Rekan Teis di studio RRI.
0: Ya, terima kasih Rekan Joanna dan selamat melanjutkan aktivitas Anda, salam sehat selalu.

0: Lagu Pagi Ini. Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun, tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Antonio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Malko Pagi Ini.
1: Ya baik, Malko Pagi Ini masih terus kami gelar untuk Anda pendengar, dan kita akan lanjut lagi. Masih ada banyak informasi, ada beberapa informasi lagi saya akan hadirkan untuk Anda. Kita lanjutkan sampai nanti tuntas sesi ini di jelang pukul 8 waktu Indonesia Timur. Atau mungkin ada hal-hal yang menyangkut dengan opini Anda, apa yang bisa disampaikan Anda. Mungkin ada permasalahan-permasalahan yang timbul, yang terjadi di sekitar lingkungan Anda, di tempat Anda, di desa Anda, ataupun juga di daerah Anda, silakan. Ya, Anda mau menyampaikan aduan mungkin terkait dengan tidak berjalannya ataupun istilahnya air pumpnya tidak berjalan selama ini atau tidak dapat dinikmati dengan baik, ya. Ya, orang pun bilang air mati, air pump semati, atau ya akses air bersih sudah tidak ada dan susah sekali didapatkan di tempat Anda. Informasikan hal-hal yang tentunya menyangkut kebutuhan halayak banyak atau kebutuhan publik yang menyangkut dan kebutuhan hidup Anda sehari-hari, ya. Bukan saja masalah air, mungkin masalah listrik yang padam sering-sering, ya. Ya, sehari padamnya berkali-kali atau mungkin sudah beberapa hari tidak menyala alias padam tanpa ada pemberitahuan atau tidak ada kejelasan yang pasti, dan permasalahan-permasalahan lainnya pendengar. Silakan. Saya buka sesi ini lebih lanjut nanti. Line telepon tetap dibuka untuk Anda memberikan masukan dan memberikan komentar atau menyampaikan informasi Anda di pagi ini. Selamat pagi, saya menyapa Anda juga yang mungkin saja baru bangun saat ini dan mengambil waktu untuk, ya, ketika bangun pagi, apa yang bisa dilakukan? Silakan bersih-bersih lingkungan, bersih-bersih halaman, menyapu kintal. Iya, ya, kita bilang pagi-pagi orang tua, para orang tua, orang tatua bilang, ya, bangun tuh menyapu kintal, kasih bersih apa dulu begitu, setelah itu baru sarapan, ya. Ya, sekilas saja ya, kalau kehidupan sekarang ini bangun terus sarapan, ya. Enaknya orang nih hidup di zaman sekarang ya, anak-anak sekarang ini di zaman sekarang itu pas bangun tidur langsung dikasih sarapan sama orang tua, ya. Tapi kalau di zamannya saya tidak, zaman saya jadi anak-anak itu tidak, ya. Bangun tidur, ya harus ada yang dikerjakan dulu, ya. Setidaknya menyapu kintal. Ya, setelah itu baru bisa sarapan. Kalau tidak menyapu kintal, jangan harap untuk dapat sarapan. Benar. Itulah disiplin ya orang-orang tua kita dulu ya. Dan saya sempat alami itu waktu masih kecil. Jadi harus bangun tempo ya, bangun tempo. Bangun pagi-pagi, misalnya pergi sekolah jam 7, ya jam 6 lagi atau setengah 6 lagi sudah dibangunkan. Ya, pendengar ya, sudah dibangunkan. Ya, dibangunkan terus dikasih sapu, bersihkan dulu ya. Yang perempuannya ngurus barang-barang kotor, cuci piring kotor semuanya di dapur, ya, bantu mama. Kalau tidak kerja maka tidak sarapan, ya. Yang saya pernah alami itu karena bangunnya terlambat, ya, kemudian tidak mau disuruh, tidak mau kerja, ya perginya tidak sarapan, pergi sekolah tidak sarapan beberapa kali ya. Saya ingat itu pengalaman saya karena tidak mau menyapu kintal, malas gitu ya. Atau setidaknya laki-laki yang sudah besar ya, ya setidaknya bisa pergi disuruh timba air di perigi di sumur. Ya, pi ambil air dulu barang 2 ember ditaruh di situ ya, harus itu. Kalau tidak kerja tidak dikasih sarapan atau tidak dikasih uang jajan, begitu ya pendengar ya. Itulah kehidupan anak-anak ya di masa anak-anak di era 70, 80, 90-an saat itu pendengar. Kalau anak-anak zaman sekarang tidak. Bangun pagi langsung orang tua ya dikasih mandi sama dikasih sarapan, kasih berganti pergi, oke jalan ya. Semuanya udah sarapan dapat uang jajan. Kalau kita beda, iya. Di zaman kita itu beda. Kita diajarkan bagaimana untuk disiplin dengan segala sesuatunya ya. Oke. Nah baik, saya akan kembali nanti dengan informasi lainnya untuk Anda pendengar, tetap bersama dengan kami di Maluku pagi ini.
0: Maluku pagi ini.

Baik, pendengar, selanjutnya saya hadirkan informasi dulu dari Maluku Utara. Dari kbrnrri.co.id Ternate, saya sudah siapkan informasinya untuk Anda.

Iya, pendengar. Panglima Kodam 15 Patimura Ramai Jenteni Dodi Triwinarto didampingi Danrem 152 Babula Brigjen TNI Enoch Solehudin melaksanakan peninjauan langsung terhadap progres pembangunan koperasi Desa Keluaran Merah Putih atau KDMP di Desa Sanafi Mamin dan Desa Elvanus Kecamatan GB Halmahera Tengah kemarin. Ketika tiba di GB, Pangdam beserta rombongan disambut dengan hangat oleh Danramil setempat. Kompeten Infantri Fikrin C dan Kades Sanafi Mamin Abdul Suin Hasim. Kunjungan kerja itu merupakan bagian dari komitmen Kodam 15 Patimura dalam mendukung percepatan pelaksanaan program strategis nasional yang bertujuan memperkuat perekonomian masyarakat melalui pengembangan koperasi di tingkat desa dan kelurahan. Dalam peninjauan, Pangdam melihat secara langsung perkembangan pembangunan sarana dan prasarana KDMP serta berdialog dengan pemerintah daerah setempat juga aparat dan masyarakat. Pangdam menegaskan pembangunan KDMP diharapkan mampu menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat dengan menciptakan peluang usaha, membuka lapangan kerja serta meningkatkan kesejahteraan warga. Ditekankan pula pentingnya sinergi antara TNI, pemerintah daerah dan seluruh lapisan elemen masyarakat agar setiap tahapan pembangunan bisa berjalan tepat waktu, berkualitas dan tentunya memberikan manfaat yang nyata dan besar bagi masyarakat. Sementara itu Danrem 152 Babula Brigjen TNI Enoch Solehudin menyatakan jajaran Korem akan terus mengawal dan mendukung setiap proses pembangunan KDMP di wilayah Maluku Utara melalui koordinasi yang erat dengan pemerintah daerah dan instansi terkait. Informasi lainnya, pendengar, musim kemarau yang berkepanjangan di Maluku Utara terjadi dan menyikapi itu Bupati Halmahera Tengah Ikram M. Sangaji ketika memimpin rapat menghadapi musim kemarau panjang di ruang rapat Bupati. Rapat diikuti oleh Kadis Pertanian beserta jajaran untuk membahas strategi pengairan pertanian di sana. Pemerintah daerah mengevaluasi koordinasi sumber air bagi lahan pertanian selama musim kemarau. Pembahasan didukung paparan video sebagai bahan identifikasi titik-titik sumber air. Pada saat itu, Kadistan memaparkan kondisi ketersediaan air pada sejumlah kawasan pertanian. Data itu menjadi dasar penyusunan langkah penanganan pengairan ke depan. Bupati meminta seluruh program pertanian disusun secara terintegrasi mulai dari penanaman hingga panen. Keberhasilan pertanian bergantung pada perencanaan yang matang. Selain produksi, Bupati juga meminta perhatian terhadap pemasaran hasil pertanian agar menjangkau pasar yang lebih luas. Strategi pemasaran dinilai penting untuk meningkatkan nilai ekonomi produk. Juga meminta seluruh kebutuhan anggaran sektor pertanian dihitung secara menyeluruh. Perencanaan tersebut akan dibahas bersama DPRD di minggu depan.

Satu lagi informasi tambahan masih dari rri.co.id Ternate, kawasan Street Coffee yang berlokasi di lapangan Ngara Lamo Salero Ternate dalam waktu dekat akan dilakukan penertiban. Langkah ini dilakukan agar tidak mengganggu aktivitas pengendara maupun pejalan kaki di lokasi itu. Keberadaan kafe Street Coffee dirasakan cukup meresahkan bagi pejalan kaki dan mengganggu aktivitas lalu lintas. Hal itu disampaikan langsung Kapolres Ternate AKBP Anita Ratna Yulianto ketika dikonfirmasi rri.co.id pada Kamis kemarin. Terkait dengan aktivitas parkir yang mulai menimbulkan keresahan bagi masyarakat, khususnya pengguna jalan dan juga pengguna kendaraan bermotor. Ya, kami tidak melarang mereka melakukan usaha untuk mencari nafkah, tetapi kalau sampai mengganggu bahkan meresahkan yang lain, dan ini juga harus ditata dan ditertibkan. Tidak seenaknya menggelar usaha atau dagangannya di area-area yang milik publik. Diakui upaya penertiban tersebut telah dikoordinasikan dengan pemerintah kota Ternate melalui Sekda dan Satpol PP setempat. Ya, kalau soal parkiran yang mengganggu aktivitas lalu lintas itu sudah dikoordinasikan dan ada jalan keluarnya. Kalau mengganggu dan menimbulkan hal-hal yang lain, tentunya kita akan tertibkan dan atur. Disarankan agar lokasi parkiran di kawasan Street Coffee tersebut akan dialihkan ke sisi selatan jalan, tepat di lokasi larangan untuk jalur satu arah, dan penataan akan dilakukan agar teratur. Ya, kami tidak bubarkan atau ditiadakan, tetapi kami mengatur agar tertib, agar masyarakat lainnya atau pengguna jalan, pengguna kendaraan bermotor merasa tidak terganggu aktivitas mereka. Dan ketika penertiban ini dilakukan, kami akan tempatkan anggota untuk melakukan pengawasan dan juga akan dilakukan evaluasi. Jika tidak maksimal, maka akan dicari solusi yang lain pula.

0: Bangku Pagi Ini.
1: Musim hujan datang, udara jadi lebih dingin dan sejuk. Tapi, justru di saat seperti inilah, kita sering lupa minum air putih. Tubuh kita tetap membutuhkan cairan. Kurang minum air bisa menyebabkan lelah, sakit kepala, bahkan menurunkan daya tahan tubuh. Air putih membantu melancarkan metabolisme, menjaga suhu tubuh, dan mengeluarkan racun. Cukup minum 6 hingga 8 gelas per hari meski tak merasa haus. Jangan tunggu dehidrasi datang. Minum air putih cukup setiap hari, jaga tubuh tetap segar dan sehat di musim hujan. Air putih itu sederhana, tapi luar biasa.

0: mau buang sampah di situ kah? Itu bukan tanpa sampai.
1: Ini cuma kulit gula-gula satu saja ini, Mo.
0: Satu kulit gula-gula sekarang nih, toh. Nanti 1 juta rupiah kemudian.
1: Hah? 1 juta? Denda pembasar sampai...
0: Itu sesuai dengan peraturan daerah wali kota Ambon. Buang sampah sabarang. Siap-siap. Dompe koma nangis.
1: Aduh, kalau begitu beta angka akang juga. Daripada beta pun 1 juta nih akang malayan.
0: Itu baru betul. Katong jaga lingkungan, selokan bersih, Ambon jadi sehat toh.
2: Ambon bersih, Ambon sehat. Sampah di tempatnya, uang tetap.

Datang ke sekolah tepat waktu adalah langkah awal menuju kesuksesan. Dengan disiplin waktu, kita belajar menghargai kesempatan dan tanggung jawab sebagai pelajar. Jangan biasakan terlambat, karena setiap menit di kelas sangat berarti. Mari mulai hari dengan semangat dan datang tepat waktu ke sekolah.

Ya, pendengar, sebelum nanti kita tuntas di jelang pukul 8 waktu Indonesia Timur, saya turunkan informasi terakhir untuk menuju jumpa kita di sesi ini.

Ya, beberapa informasi yang terakhir untuk menutup jumpa kita di Info Pagi. Informasi lokal seputar Maluku, Maluku Utara. Saya hadirkan di antara hamparan laut biru Maluku dan rimbunnya hutan mangrove yang menjaga garis pantai, seorang perempuan muda memilih menjadikan mahkota yang dikenakannya sebagai awal dari sebuah perjalanan panjang. Namanya adalah Helvinanda Kahuparu. Di usia yang masih belia, dipercaya menyandang gelar Putri Pariwisata Maluku. Namun bagi Nanda, mahkota ini bukan simbol kemewahan. Melihatnya sebagai amanah untuk lebih memperkenalkan wajah Maluku yang sesungguhnya, alam yang lestari, budaya yang hidup, dan masyarakat yang menjaga warisan leluhur dengan penuh kesetiaan. Kelahiran Ambon 2007 di 24 Maret, perjalanan Nanda menuju panggung nasional tidak dipenuhi kemudahan. Di balik penampilannya anggun, tersimpan kisah perjuangan yang dibangun dari kerja keras dan keyakinan. Melangkah dengan dukungan keluarga dan kerabat terdekat yang terus menguatkan ketika jalan terasa berat. Diceritakan sebelum dilebatkan sebagai Putri Pariwisata Maluku, ia lebih dulu menorehkan prestasi sebagai runner-up Jujaro Kota Ambon 2025. Kemudian model Maluku Manggurebe 2025 hingga tampil dalam fashion show di Begaya pada fashion show Begaya pada Festival Kota Ambon 2025. Ya, namun ketika ditanya tentang cita-cita, ia justru tidak banyak berbicara tentang dirinya sendiri. Ia memilih bercerita mengenai Kaibobu, negeri di Kabupaten Serang bagian Barat yang menjadi akar keluarganya. Dan dari situlah ia menemukan alasan mengapa perjalanan ini harus ia lanjutkan. Dikatakan oleh Nanda, Kaibobu bukan sekedar sebuah negeri di pesisir. Bagi Nanda, tempat itu adalah ruang yang menyimpan harmoni antara manusia dan alam. Mangrove yang berdiri kokoh di tepian pantai menjadi saksi bagaimana masyarakat terus menjaga keseimbangan lingkungan sejak dulu. Diceritakan salah satu momen yang paling membekas dalam hidupnya terjadi ketika ia kembali menginjakan kaki di Kaibobo pada 20 Juli 2026. Meski lahir dan tumbuh di kota Ambon, sambutan masyarakat Kaibobo menghadirkan ikatan emosional yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Di tengah kehangatan warga, ia dianugerahi gelar adat Hena Poputahisane, sebuah penghormatan yang sekaligus menjadi pengingat bahwa dirinya kini memikul tanggung jawab yang lebih besar. Gelar adat itu bukan sekedar kehormatan, melainkan sebuah panggilan untuk terus memperjuangkan kampung halamannya agar dikenal lebih luas, tanpa kehilangan jati diri dan nilai-nilai yang diwariskan para leluhur. Beralih ke informasi lainnya, pendengar, pemerintah Provinsi Maluku mempercepat persiapan pembangunan pos lintas batas negara atau PLBN Wonreli, Kabupaten MBD, dengan memfokuskan penyelesaian legalitas lahan dan kesiapan infrastruktur pendukung. Langkah itu dibahas dalam rapat yang dipimpin Wagub Abdullah Fanad di kantor Gubernur Maluku awal pekan ini. Wagub menegaskan kepastian hukum lahan menjadi syarat utama peroleh dukungan anggaran dari pemerintah pusat. Selain itu, pemerintah daerah juga diminta mempercepat koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait guna menyiapkan jalan, pelabuhan, listrik, telekomunikasi, air bersih hingga fasilitas custom immigration dan quarantine and security atau CIQS. Pemerintah Kabupaten MBD diberi tugas menuntaskan legalitas serta dokumen hibah lahan dan menyiapkan dukungan APBD. Sementara Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah BPPD Provinsi Maluku bersama OPD terkait diminta selesaikan administrasi dan memfinalisasi surat dukungan kepada BNPB RI serta Kementerian PUPR. Wagub berharap seluruh tahapan dapat segera diselesaikan sehingga usulan pembangunan PLBN Wonreli diproses oleh pemerintah pusat. Yang terakhir, peristiwa hilangnya saat memanah ikan dan ditemukan dalam kondisi meninggal dunia kembali terjadi di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Di pekan kemarin terjadi pada Yohanes Mali Rafin, seorang warga desa Alusi, Kelaan. Kali ini dialami oleh Yosep Atajalim, warga desa Kabiarat. Yosep ditemukan tim SAR gabungan dan masyarakat dalam operasi hari ketiga pada Kamis kemarin sekitar pesisir desa Kabiarat. Jasad pria berusia 15 tahun ini pun dievakuasi dan diserahkan kepada pihak keluarga. Ya, dalam dua pekan ini terjadi peristiwa yang mirip dengan korbannya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Pekan kemarin sebelumnya korban Yohanes dan hari ini Yosep. Demikian koordinator pos SAR Samlaki Wahyunan Samal.
Sebelumnya pada Senin 27 Juli 2026 sekitar pukul 16, korban bersama temannya Luis Batseran pergi untuk mencari kerang laut dan menyelam mencari ikan di perairan desa Kabiarat. Tiba di lokasi, keduanya memilih untuk mencari secara terpisah, namun hingga sekitar pukul 17 sorenya, hanya Luis Batseran yang diketahui berhasil kembali pulang ke rumah, sementara Yosep tidak. Hal itu kemudian dilaporkan kepada warga setempat untuk melakukan upaya pencarian pertama, namun hingga operasi SAR hari pertama dan kedua dilaksanakan, korban tidak ditemukan. Di operasi SAR hari ketiga barulah korban ditemukan, namun sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Diakui operasi SAR melibatkan berbagai unsur potensi, diantaranya Posar Samulaki, Polairut Polda Maluku, Polres Samulaki, Babin Kamtibmas Desa Kabiarat, BPD setempat, dan masyarakat Desa Kabiarat. Ditemukannya jasad Yosep maka berakhir pula operasi SAR dan ditutup.

0: Padahal banyak orang yang bilang bahwa waktu itu BTS sangat layak untuk mendapatkan Grammy. Dan katanya lagi kayak semacam jurnalis atau orang dalam gitu dari Grammy.
1: Cek fakta Pro 1 RRI Ambon.
2: PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara menyatakan kesiapannya memberikan dukungan pembiayaan sebesar 500 miliar rupiah kepada pemerintah Provinsi Maluku. Fasilitas pinjaman tersebut dapat direalisasikan apabila Pemprov Maluku bersama DPRD Maluku mencapai kesepakatan resmi untuk mengatasi tekanan fiskal dalam APBD. Direktur Utama PT Bank Maluku Maluku Utara Syarizal Imbar mengatakan pihaknya siap mendukung stabilitas keuangan daerah di tengah kondisi fiskal yang membutuhkan langkah strategis. Kesiapan Bank Maluku dan Maluku Utara tersebut menjadi respon atas usulan Ketua DPRD Maluku Benhur Watubun terkait opsi pengalihan rencana pinjaman daerah. Sebelumnya, Benhur meminta Pemprov Maluku mempertimbangkan pengalihan pinjaman dari PT Sarana Multi Infrastruktur SMI karena hingga kini belum ada kepastian realisasi. Tekanan fiskal yang dihadapi Pemprov Maluku saat ini cukup berat dengan sejumlah kewajiban yang harus segera diselesaikan. Kondisi tersebut mencakup pembayaran utang kepada PT SMI yang masih berjalan hingga 2027 serta tunggakan kewajiban kepada pihak ketiga. Selain itu, pembayaran tambahan penghasilan pegawai TPP bagi aparatur sipil negara juga menjadi salah satu perhatian pemerintah daerah. Olehnya itu, dengan adanya sinyal positif dari Bank Maluku Maluku Utara, pemerintah daerah bersama DPRD Maluku diharapkan dapat segera membahas langkah lanjutan terkait opsi pembiayaan tersebut.
1: Sekian Cek Fakta.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Ya baik, Maluku pagi ini masih tetap kami temani Anda pendengar dari Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Sementara sudah di 12 menit dari pukul 8 waktu Indonesia Timur. Ya pendengar, saat ini seharusnya kita sudah ada temani Anda di sesi acara Dialog Aspirasi Maluku yang biasa digelar di pukul 8 hingga di pukul 9 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, untuk momen Aspirasi Maluku ini, sebelumnya kami sampaikan berhubung satu dan lain hal, ya ada sedikit kendala. Ya ada terjadi sedikit kendala sehingga Dialog Aspirasi Maluku untuk hari ini tidak dapat kami gelar. Untuk itu kami mohon maaf untuk pendengar yang mungkin sudah menanti-nanti atau menunggu hadirnya Dialog Aspirasi Maluku di hari ini. Ya. Walaupun gelaran Dialog Aspirasi Maluku tidak sempat berlangsung, namun untuk beberapa waktu ke depan ini atau beberapa saat, beberapa menit yang tersisa jelang pukul 9 di sesi ini, saya akan manfaatkan untuk pendengar ya. Saya akan manfaatkan bersama pendengar, kita akan coba sharing, kita coba bisa bertukar pikiran. Dan saya juga bisa memberikan kesempatan, saya akan memberikan kesempatan maksudnya, untuk mengundang partisipasi Anda untuk menyampaikan berbagai hal, berbagai masukan, berbagai tanggapan. Ya terkait dengan mungkin informasi-informasi ataupun juga aduan-aduan atau keluhan yang ingin Anda sampaikan di saat ini. Jadi saya istilahnya buka sesi opini keliling saja ya. Saya berikan waktu untuk menerima masukan atau opini terbuka dari Anda. Dari manapun Anda berada pendengar ya, khususnya di wilayah Maluku ya, Kota Ambon dan sekitarnya, secara khusus silakan sampaikan atau saya undang partisipasi Anda bergabung di sesi ini di Aspirasi Maluku. Sampaikan apa yang menjadi keluhan Anda di pagi ini. Apa yang ingin Anda sampaikan, mungkin baik kepada pemerintah daerah atau juga pemerintah kota, atau mungkin ada keluhan-keluhan yang Anda sampaikan kepada di instansi terkait atau lembaga terkait, terkait dengan permasalahan sosial atau layanan-layanan publik, atau juga berbagai hal lainnya, silakan. Anda mengeluh mungkin terkait dengan kelangkaan minyak tanah, ya karena tadi ada berita, ada informasi yang kami hadirkan terkait dengan kelangkaan minyak tanah yang sudah terjadi di beberapa titik ya. Tak ada ke Pertamina, Pertamina bilang stok aman, ya tahu-taunya di tengah-tengah masyarakat ini lagi bergejolak ini. Ya aman yang seperti apa yang disampaikan Pertamina ini? Kalau aman berarti bukan aman di gudang, ya kan? Ya kadang-kadang Pertamina mengatakan stoknya aman, ya amannya di gudang tapi tidak amannya di pangkalan, begitu kan? Nah ini yang harus disikapi dengan sebaik-baiknya. Nah itu pendengar, mungkin salah satu gambaran saja ya. Mungkin Anda pagi ini juga yang mengeluh, sudah berapa hari, mungkin sehari dua hari sudah cari-cari minyak tanah tapi tak dapat. Kalaupun dapat jauh dari tempat Anda, dan kalaupun ada dijual harganya juga lebih. Iya, saya di minggu kemarin mendapatkan minyak tanah dengan 28.000 per gen. Anjrit ya, kasar sekali saya harus mengatakan seperti itu. 28.000 per gen 5 liternya. Ini seperti apa di kondisi ini? Ini masih di pusat kota ya, pendengar, yang seharusnya tidak terjadi demikian. Nah, apalagi sampai kalau ke daerah perbatasan apalagi ya? Daerah-daerah pelosok apalagi? Yang di pusat kota saja sudah 28.000 per liter ya. Di pinggiran-pinggiran kota atau masih dalam wilayah kota Ambon saja sudah 28.000 per 1 gen 5 liter. Nah, bagaimana lagi tempat lain? Nah ini seperti apa ini, Pertamina juga Dinas Pendudukan Perdagangan atau pihak terkait tolong sikapi keadaan momen ini. Ya minyak kan 4.000 per liter, kalau 5 liter per gen itu kan berarti 20.000. Ini sudah dijual dengan 28.000 per liter, bahkan ada yang 30.000. Ya kemarin itu saya beli di Nania di Waiheru itu ya, ada penjual pengecer. Ya memang itu penjual pengecer, tetapi kalau sampai menaikkan sebanyak begitu, ini sesuatu yang sudah sangat meresahkan gitu. Kalau istilahnya kalau lumrah-lumrah saja, kalau misalnya diambil di pangkalan 20.000 per 1 gen 5 liter, dia jual 25.000, ya kita masih lumrah-lumrah saja. Tapi kalau sudah dijual dengan 30.000 dan 35.000 per 1 gen 5 liter, ini sudah luar biasa ini. Ini di luar batas kewajaran. Dan hal-hal sedemikian tidak boleh dibiarkan. Karena undang-undang juga menjamin dan mengatur tentang itu, bahwa barang-barang subsidi pemerintah yang disubsidi kepada masyarakat itu tidak bisa dijual dengan bebas. Iya, begitu pendengar. Iya, saat ini sayup-sayup terdengar di telinga Anda melintas marching band ya pendengar ya. Iya, mungkin bisa didengar lagi lebih jelas.
Ya. Dan saya ingin memastikan ini marching band-nya, ini marching band dalam rangka apa nih? Rekan Lina, mungkin bisa diinformasikan ini marching band yang lewat ini dalam rangka apa nih, Rekan Lina? Oke. Ternyata ini merupakan sebuah kegiatan pencanangan dalam menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia dan hari jadi provinsi ya, Maluku, yang akan kita peringati nanti pada 17 Agustus dan di 19 Agustus ya. 17 Agustus kita memperingati hari kemerdekaan dan kemudian di 19 Agustus hari jadi provinsi Maluku. Ya, Rekan Lina, dari pandangan mata Anda di ruas jalan Aepati ini, dari mana-mana saja nih yang Anda lihat yang sudah melintas, dari instansi kah atau mungkin ada pelajar kah seperti itu, Lina? Pelajar juga ada. Iya, pelajar SMA sekota Ambon dan juga dari unsur instansi-instansi terkait ya yang ada di kota Ambon. Baik, dan ini tentunya akan melintasi ruas jalan Ahmad Yani, kemudian terus ke jalan Diponegoro dan mungkin akan berakhir di lapangan Merdeka ya, seperti parade-parade atau konvoi biasanya ya, dibuka, dilepas dari lapangan Merdeka, kemudian mengitari sejumlah ruas jalan utama dan nanti berakhir di lapangan Merdeka Ambon. Itu gambaran singkat ya, pelapor pandangan mata langsung dari depan RRI Ambon. Ya, saya dan Lina Teo Puring di sini, pendengar. Mungkin juga ada informasi lainnya yang bisa disampaikan dari pendengar di tempat lain. Ya, di pinggiran-pinggiran kota, mungkin dari Nusa Niue, mungkin dari Baguala, mungkin dari Le Timur, dari Teluk Ambon, dari Salahutu, ya. Dan di Maluku Tengah, dari Lehitu, Saparua, ya, dari Banda, ya. Dengar-dengar sih, Darwin Banda Yacht Race 2026 ini, gaungnya sudah mulai sangat terasa. Ya, semalam saya sempat bincang-bincang bersama koordinator Ambon Sailing Community ya, yang juga merupakan salah satu pelaksana yang ikut berperan dalam Ambon Sailing Community. Kemudian juga dari pihak TNI Angkatan Laut, ya, Kodairal 9 Ambon, kemudian juga dari Dinas Pariwisata Provinsi Maluku juga terungkap bahwa seluruh rangkaian kegiatan untuk Darwin Banda Yacht Race 2026 ini sudah matang. Tinggal nanti ketika hari H ini lebih dimatangkan lagi dan lebih dimatangkan lagi. Ya. Terungkap juga untuk kegiatan Darwin Banda Yacht Race 2026 nanti ketika peserta yang semalam saya sempat catat ada awalnya 16 peserta yang akan ikut dalam Darwin Banda Yacht Race ini. Namun duanya batal, jadi tertinggal 14 ya. Dan 14 peserta ini masing-masing ada 10 dari monohull untuk kategori monohull, kemudian 2 peserta untuk racing dan 2 peserta untuk katamaran. Nah, saya juga belum tahu ini persis, ini saya masih agak sedikit bingung. Yang racing ini balapan ya, kalau racing otomatis balap. Ini siapa cepat dia yang juara begitu mungkin ya. Sementara untuk katamaran ini seperti apa dan monohull ini juga seperti apa ya. Dan karena ini kali ini pendengar berlangsung dari Darwin langsung ke Banda. Biasanya kan Darwin Ambon ya, Darwin Ambon Yacht Race yang biasa kita nonton, kita bisa lihat kalau mau lihat finishnya itu dari Darwin, finishnya di Amahusu. Tapi kali ini rutenya dipindahkan karena Banda merupakan salah satu lokasi yang menjadi super prioritas. Ya, bukan cuma prioritas, kalau prioritas mungkin itu masih biasa, tapi ini super prioritas untuk wilayah Maluku, pendengar. Karena ada beberapa lokasi, beberapa daerah di Indonesia yang sudah menyandang predikat super prioritas tersebut. Ya, misalnya Bali ya, untuk super prioritas untuk destinasi wisata. Di Raja Ampat ya, super prioritas. Nah, kenapa lewat Maluku? Padahal Maluku kan punya destinasi wisata yang bisa dijual mahal ya, keluar sana. Nah, kali ini Banda yang menjadi target untuk dijadikan super prioritas. Karena di sana, kenapa sampai dijadikan ya? Saya sempat menanyakan sedikit semalam, kenapa sampai Banda yang menjadi super prioritas untuk Maluku? Iya, jelas katanya begitu. Ada bla bla bla bla bla bla dijelaskan karena memang di sini banyak sekali ya menyimpan berbagai hal atau juga memiliki potensi-potensi dari berbagai hal untuk dijual, untuk menunjang
pariwisata Maluku. Oke, karena di sini bukan saja pantainya, bukan wisata baharinya, bukan wisata alamnya, juga wisata sejarahnya di situ ada komplit katanya. Jadi Banda dijadikan sebagai super prioritas. Padahal kita tahu di dalam Pulau Ambon ini juga ada, tapi di Ambon ini ya palingan cuma pantai, ya cuma pantai. Misalnya kita sudah kenal Natsepa, Liang. Dan memang ada situs-situs sejarah, ada kita ada punya benteng, ya ada punya situs sejarah berupa benteng peninggalan, tapi itu tidak didukung dengan yang lainnya. Tetapi kalau Banda, ya katanya komplit, iya pendengar, iya. Oke, sementara juga di kabupaten kota lain seperti di Maluku Tenggara yang punya pantai pasir panjang atau pantai pasir putih yang terkenal hingga ke mancanegara itu, tapi itu cuma hanya satu potensi pantai. Dan ada potensi lainnya. Tetapi kali ini yang menjadi sorotan dan ditetapkan sebagai super prioritas adalah Banda. Nah itu kita coba singgung-singgung saja, saya segera kasih singkat saja pendengar terkait dengan Darwin Banda Yahres. Oke, mungkin Anda yang lain ingin menyampaikan lagi, menyampaikan informasi atau memberikan tanggapan atau memberikan aspirasi Anda, silakan. Saya undang, saya nantikan partisipasi Anda di 0911 383 4921 dan juga melalui WhatsApp di 0813 5624 5886, bisa juga dalam pesan teks, pesan suara, ya langsung saja telepon langsung di nomor WhatsApp juga bisa, ya. Oke, saya tunggu, waktu kita masih ada, masih sekarang udah di menit ke-23, berarti masih ada sekitar 37 menit lagi, ya kesempatan bagi kita bisa coba bagi-bagi, kita sharing informasi, kita bertukar pikiran. Anda juga bisa menyampaikan aspirasi Anda, keluhan Anda, aduan Anda di pagi ini. Ya, bisa juga menyampaikan informasi, mungkin saja di 5 menit yang lalu baru terjadi kecelakaan misalnya, di 5 menit yang lalu baru saja terjadi apa begitu, ada informasi apa yang ingin disampaikan, silakan ya. Saya tunggu Anda pendengar dan tetap di sesi ini sampai tuntas nanti jelang pukul 9 waktu Indonesia Timur untuk pagi ini.

0: Kumpulku pagi ini.
1: Ya, baik, saat ini sudah di menit ke-33 dari pukul 8 waktu Indonesia Timur. Pendengar, saya terus mengundang Anda bergabung bersama saya memanfaatkan waktu di Aspirasi, di Ruang Aspirasi Maluku untuk edisi hari ini.
2: Salurkan komentar dan opini Anda dalam paket Aspirasi Maluku hari ini. Suatu acara dari dan untuk Anda dalam mengupas tuntas topik aktual di sekitar.

Ya, pendengar, hari ini juga sudah kita sudah berada ya. Maksudnya kita sudah berada di penghujung bulan Juli 2026, tepat di tanggal 31. Sebelumnya saya mau coba sedikit apa ya? Bukanlah, saya sedikit menyapa pendengar dulu di tanggal 31 Juli ini yang punya hari atau momen kebahagiaan. Hari kebahagiaan karena bertambah satu tahun usia kelahiran, usia perkawinan atau juga mungkin meraih kesuksesan, keberhasilan dan lain-lainnya. Ya, silakan momen kebahagiaan Anda ataupun juga mungkin di hari ini akan melangsungkan akad nikah. Selamat ya untuk momen kebahagiaan Anda. Sukses.

0: Ya, pendengar, dan di hari besok kita sudah masuk bulan bersejarah bagi bangsa Indonesia, yaitu Agustus. 1 Agustus 2026. Ya. Dan pendengar, sudah menjadi tradisi atau satu yang keharusan dan kewajiban. Dari itu mulai 1 Agustus sampai 31 Agustus, maka pendengar, masyarakat atau warga negara yang baik wajib mengibarkan atau menaikkan bendera merah putih di depan halamannya, beserta juga dengan bendera hias atau umbul-umbul dan lainnya, ya. Ya, pokoknya menciptakan suasana merah putih, suasana menyambut datangnya momen hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia akan kita peringati untuk ke-81, ya. Ya. Oh, rupanya pendengar kita yang sudah mau bergabung di pagi ini. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Ya, selamat pagi. Dari mana, dengan siapa nih? Suaranya Ibu Wiga ya, di Wonosobo ya, Ibu ya?
1: Iya, betul. Selamat pagi, Kakak Teus. Okay. Dari Wonosobo menyapa Ambon.
0: Sudah setengah tujuh pagi waktu sana ya, Bu ya?
1: Iya, betul.
0: Baru bangun sudah pagi ya? Dan bangun pagi, sudah sarapan belum nih Mbak Wiga?
1: Belum, cuma sudah sih. Ini mau ini apa? Kakak tahu saya mau. Di sini kan peringatan 17 Agustus.
0: Oh iya, iya, baik.
1: Untuk di sini sudah siap-siap, sudah. Kalau pasar bendera sudah dari 1 minggu yang lalu.
0: Oh begitu ya? Wah, lebih cepat ya?
1: Iya. di sini lomba ya lomba menghias.
0: Oke.
1: Pasang bunga-bunga, hiasan bunga-bunga, terus lomba kebersihan lingkungan tanaman, gitu, apa saja yang ditanam, gitu. Terus banyak sih lomba-lombanya, banyak sekali. Jadi rumah-rumah juga dihias pakai lampu-lampu hias.
0: Oke.
1: Okay. Kalau malam meriah, begitu Kak Teus.
0: Ya, kalau siangnya memang tidak terlalu semarak, tapi kalau pas malam, wah.
1: Setiap tahun, ya.
0: Setiap tahun,
1: terus lomba-lomba permainan itu khusus hari Sabtu Minggu, karena minggu anak-anak libur sekolah.
0: Iya, lomba menghias ya.
1: Menghiaskan itu jalan dihias dengan bunga-bunga plastik. Jadi ibu-ibu kan juga buat bunga-bunga gitu untuk menghias. Lombanya banyak, nanti ada memasak, ada bikin tumpeng, lomba tumpeng, nasi bunyut itu. Okay. Nanti malam 17-nya sekalian untuk tasakur.
0: Nasi kuning yang itu bentuknya kayak bentuknya itu ya kerucut naik tinggi besar ya.
1: Tumpeng, iya. Tumpengnya besar
0: ya.
1: Langsung dilumpa, tapi iya. Setelah dilumpa nanti kita makan bersama-sama satu RW.
0: Baik.
1: Iya. Okay. Buat pasakuran. Pokoknya lomba-lombanya banyak sekali, siang malam.
0: Iya.
1: Ini banyak sekali, dari anak-anak, ibu-ibu, bapak-bapak, semua aja. Jadi kami di sini satu RW kan 7 RT. Lomba dulu antar RT, terus baru satu RW. Begitu. Okay. Nanti kemenang keluaran. Jadi memang sudah dari awal, biasanya satu bulan pun itu untuk kegiatan Agustus sampai akhir bulan. Biasanya sampai tanggal 30 Agustus itu untuk puncaknya, pembagian hadiah dan kebersamaan, panggung terbuka gitu.
0: Ada panggung hiburan juga nanti ya, panggung hiburan kita nyanyi, kita menari, karaoke.
1: Iya.
0: Hiburan rakyat.
1: Ibu-ibu karaoke menari itu dilombakan lah, nanti itu tampil di yang menang tampil di
0: penutupan. Iya. Apalagi menghadirkan mungkin ada penyanyi lokalan. Kalau di Wonosobo sih ada yang penyanyi di sana yang jadi penyanyi nasional atau penyanyi daerah di situ yang terkenal siapa ya?
1: Nabila Maharani dari Wonosobo.
0: Oh, Nabila Maharani dari Wonosobo. Mantap lah kalau gitu.
1: Biasanya sih, sebenarnya setiap tahun seperti ini. Rame. Yang kami bikin kami itu lomba-lombanya.
0: Ya. Iya, baik. Mbak Wiga, Mbak Wiga, kalau dari semua lomba-lomba atau kegiatan dilakukan itu, biasanya yang paling lebih ramai atau paling menjadi perhatian itu apa? Acaranya apa? Yang paling ditunggu-tunggu dinanti-nantikan, yang menjadi prioritas atau favorit di sana?
1: Yang jadi favorit itu biasanya ya jalan sehat sama Mbak Ibu Tumpeng itu masak tumpeng karena bapak-bapaknya juga ikut. Bapak-bapak dan ibu-ibu. Kalau cucunya bilangnya nasi tumpeng yang segitiga itu tapi besar.
0: Oke. Kalau untuk kalau untuk ini, kalau ada tidak tarik tambang sama panjat pinang di atasnya digantung hadiah-hadiah itu ada tidak di sana?
1: Kalau di kompleks saya panjat pinang enggak ada. Cuma itu yang pakai kolam. Jadi kalau yang jatuh mau sepuluh.
0: Oh iya, di bawahnya kolam, di atasnya itu duel yang memukul pakai itu.
1: Siapa? Lomba memancing.
0: Ada lomba mancing.
1: Kelompok anak-anak sendiri, ibu-ibu aja, bapak-bapak aja. Itu memang sudah disediakan kolamnya, ikannya sudah. Jadi mancing dapat satu ke dapat uang 1.000
0: satu ekor 1.000 rupiah.
1: Iya, dapat ikan sama dapat uang 1.000 satu ekor.
0: Tapi lokasi tapi di lokasi mancingnya pasti ikannya ada ya, yang ikannya banyak gitu ya.
1: Iya, enggak banyak sekali. Enggak, itu memang kolam khusus itu.
0: Kolam khusus.
1: Milik warga dibuat itu. Tapi ikannya sudah kenyang, jadinya dipancing susah.
0: Kalau ikannya udah kenyang dipancing susah. Itu istilahnya antara untung dan rugi itu. Kalau dapat ikan ya untung, kalau tidak dapat ya rugi, kalah itu.
1: Tapi terkait rame, kalau bapak-bapak mancingnya seru sambil joget.
0: Okay.
1: Seru, makanya sih seru gitu.
0: Mancing ya. Sambil joget ya, ya manggot mancing sambil joget.
1: Bapak-bapak sebetulnya kalau saya boleh menggarisbawahi ya, bagus. Untuk acara peringatan Agustus ini, untuk lomba-lomba ini, kesempatan warga bertemu dengan sesama ya, sesama warga di sini. Jadi, jadi seperti saling silaturahmi, tempatnya tertawa bersama ya di bulan Agustus ini. Karena untuk hari-hari biasa orang bersumpah, orang kumpul karena kesibukan masing-masing. Tapi di event seperti ini kita bisa bersama dari anak-anak kecil sampai orang tua, itu yang

4921 dan di jalur WhatsApp, di telepon WhatsApp kami 0813-5624-5886. Ya. Nah, pendengar di Wonosobo, Jawa Tengah, tadi ada pendengar kita yang sudah menginformasikan bahwa semarak ataupun riak-riak ya yang terjadi dalam menyambut datangnya momen Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang akan kita peringati di 17 Agustus ternyata sudah jauh-jauh hari sudah dilakukan. Dan sampai dengan hari ini ya, terungkap semua kegiatan-kegiatan lomba sudah siap untuk dilaksanakan. Wah, ramai sekali ya. Iya, kalau di sana sudah satu minggu yang lalu sudah persiapan semuanya. Nah, bagaimana kita yang di kota Ambon sini ya? Oke, dalam menyambut momentum Hari Kemerdekaan. Terlihatnya ya, sampai dengan saat ini kalau saya kesana kesini kesini ya biasa-biasa saja. Palingan yang biasa kita lihat cuma itu ya, dijual itu aksesoris-aksesoris ataupun juga pernak-pernik yang dijual itu ada bendera merah putih dalam berbagai bentuk. Kemudian ya itu ya, pedagang-pedagang yang biasanya menjual di pinggir-pinggir jalan. Nah, ini hanya itu saja yang baru terlihat ya, yang baru terlihat ini di pinggir jalan. Yang lainnya belum. Tidak tahu nanti, saya juga belum ada informasi yang lebih detail ya terkait dengan lomba-lomba yang mungkin dilakukan antar RT, antar RW, antar desa, atau mungkin dalam tingkat kota, kegiatan-kegiatannya seperti apa. Pasti, tapi sebenarnya sudah ada kemarin ya, saya sudah dapatkan informasi untuk lomba-lomba yang nanti akan dilaksanakan jelang 17 Agustus, sudah ada ya. Oke, yang pasti jangan sampai tidak ada sama sekali. Nah, itu kalau secara umum. Nah, tapi kembali lagi ke tingkat desa kelurahan, apakah juga sejumlah desa kelurahan yang ada di Kota Ambon ini sudah siap-siap untuk menyambut datangnya momen Hari Kemerdekaan ya? Ya, mengibarkan bendera merah putih merupakan kewajiban yang harus dilakukan ya. Seperti tadi Bu Wiga bilang di Wonosobo itu bukan nanti tunggu bulan Agustus lagi baru bendera merah putihnya di ini, tapi sudah satu minggu yang lalu sudah dimulai begitu. Ya, mau bikin gapura cantik silakan ya, mau pasang baliho, mau pasang lampion, mau pasang umbul-umbul silakan, bendera hias silakan ya. Bernuansa merah putih dan bernuansa yang lainnya biar lebih semarak. Mau bikin kegiatan lomba apa? Ya, saya tadi tanya di sana ada panjat pinang. Ya, lomba naik pohon pinang. Kalau di sini ketemu orang bilang naik pohon pinang. Berarti sana panjat pohon pinang atau pohon palem. Oh, tidak ada untuk tempatnya Mbak Wiga. Tapi mungkin tempat lain ada. Tapi kalau tarik tambang atau orang bilang helarotan pasti ada. Itu yang seru ya kalau lihat nonton mereka tarik tambang itu. Saat momen di menyemarakan Hari Kemerdekaan ya, setelah Agustus nanti September, di September juga ada ya momen hari, dua momen besar seperti hari jadi GPM dan hari jadi Kota Ambon ya, akan kita peringati nanti memasuki usia ke-451. Nah, itu juga ada, dan salah satu kegiatan favorit yang ditunggu-tunggu yaitu lomba LGJI, lomba gerak jalan indah atau lomba baris. Oke. Nah, pendengar Anda yang lain silakan yang mau menyampaikan ya kabar, menginformasikan situasi kondisi peristiwa yang terjadi tempat Anda, silakan 3834921 menanti Anda. Tadi jalur WhatsApp yang sudah tersedia pendengar.

Ya, baik pendengar, sesaat lagi kita akan akhiri kebersamaan kita di sesi Aspirasi Maluku pagi ini. Ya, kesempatan sudah saya berikan untuk Anda dan terima kasih tadi pendengar kita yang sudah bergabung menyampaikan aspirasinya dan juga telah berbagi informasi dengan kami di pagi ini. Sesaat lagi kita akan tiba di pukul 9 waktu Indonesia Timur, kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk turut menyiarkan Warta Berita pukul 9 waktu Indonesia Timur. Dan nanti selesai Warta Berita, kita akan lanjut kembali untuk menyajikan acara-acara kami selanjutnya. Masih di Maluku pagi ini hingga di siang nanti, bahkan menuju sore dan malam. Baik, mereka tetap semangat di hari terakhir, penghujung bulan Agustus, bulan Juli 2026 di hari ini. Tetap semangat, tetap sehat, dan semoga aktivitas dan pekerjaan Anda juga